0: Sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
3: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama, bukan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
2: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
4: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
2: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
2: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
6: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi

0: Perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
0: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
2: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
0: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
6: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
5: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
4: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
6: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
7: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
6: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
7: bagaimana
6: Indonesia.
7: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
9: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
11: Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani apapun aktivitas Anda di pagi hari ini. Di awal pekan loh, hari Senin. Selamat memulai aktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas rutinnya. Kemudian yang masih dalam perjalanan, sekarang sudah jam 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Moga-moga gak telat sampai di tempat kerja. Sementara, untuk Anda yang sedang berkendara, tingkatkan kewaspadaan di titik manapun. Cuaca di kawasan Ejen Panjaitan 61 Jember, pagi ini begitu cerah. Matahari meskipun belum menyengat dengan dengan pancaran sinarnya, tapi yang jelas cerah pagi ini pendengar. Apakah nanti akan turun hujan atau bagaimana perakiraan cuaca hari ini? Beberapa menit lagi kami akan hadirkan info perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Jadi tetaplah bersama kami RRI Jember Programa 1.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke kedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.

0: In, suara Anda, solusi bersama.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Perkiraan Cuaca.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi ini kami hadirkan info perakiraan cuaca langsung dari BMKG Banyuwangi. Dan telah bersama kami ada Pak Freddy yang sedang bertugas pagi hari ini. Saya Eti, Pak. Selamat pagi, Pak Freddy.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Ya, sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, baik. Sehat sekali untuk hari ini.
1: Baik, monggo info perakiraan cuaca untuk kawasan Tapal Kuda hari ini Senin 27 Juli 2026, silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin 27 Juli 2026, izinkan saya Freddy Dwi Kurniawan untuk membawakan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, mari kita mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 18 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 55 hingga 95%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 30 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perakirakan untuk cuaca akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 17 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 61 hingga 97%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 16 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 43 hingga 86%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 15 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 42 hingga 90%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berhembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 7 hingga 22 km per jam. Untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk Kabupaten Lumajang untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perakirakan akan terjadi pada wilayah berikut yaitu Kecamatan Pasru Jambe dan Pronojiwo. Kemudian untuk suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 20 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 60 hingga 98%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 23 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Probolinggo, untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 16 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 45 hingga 88%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk, khususnya untuk Selat Bali bagian utara, perairan Selat Bali bagian utara, untuk hari ini kami perkirakan untuk cuaca akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan berada pada kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 78 hingga 90%. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 21 knot. Kemudian untuk ketinggian gelombang, Kami perkirakan akan berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi, untuk hari ini kami perkirakan untuk ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang hingga tinggi, yaitu 1,5 hingga 3 meter. Berikut, Bu, yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Mas Freddy, mungkin ada himbauan khusus dari BMKG untuk masyarakat?
2: Baik, kami mengimbau kepada para pendengar dimanapun Anda berada, mengingat saat ini sudah berada pada bulan Juli. Kami perkirakan untuk bulan Juli hingga Agustus nanti adalah puncak musim kemarau, sehingga untuk kelembapan udara akan relatif lebih kering daripada biasanya, sehingga apabila rekan-rekan beraktivitas dengan pembakaran, misalkan membakar sampah dan lain sebagainya, mohon untuk lebih waspada dan berhati-hati karena dapat memicu titik api. Kemudian dimohon untuk selalu mengupdate informasinya melalui kanal resmi kami di Info BMKG, dan dapat mendownload aplikasi resmi kami melalui di Play Store maupun di App Store, yaitu di Info BMKG. Begitu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Freddy Dwi Kurniawan SP sudah menyampaikan informasinya pagi ini. Selamat bertugas kembali, Mas. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian sudah kita simak bersama info perakiran cuaca langsung dari perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi.
0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa menit lagi kami ajak Anda untuk menyimak dialog Jember menyapa. Hari ini akan mengangkat satu topik perbincangan tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM serta inklusi sosial. Anda bisa simak baik melalui beberapa frekuensi kami, melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa juga gabung di live chat YouTube RRI Jember. Selamat pagi kami ucapkan, dan selamat bersiap-siap untuk menyimak Jember Menyapa, dialog Jember Menyapa hari ini. Oh ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga hadirkan Halo RRI untuk Anda. Tetap bersama RRI Jember, programa 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lucu.

Pagi hari ini kami dapat kembali hadir menyapa dalam dialog Jember Menyapa. Pada edisi hari ini kita akan mengangkat tema penguatan perlindungan dan pemajuan HAM serta inklusi sosial. Pendengar dan pemirsa, hak asasi manusia atau HAM ini merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, agama, suku, maupun status sosial. Namun dalam prakteknya, masih banyak kelompok rentan yang menghadapi diskriminasi, kekerasan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kemudian pekerjaan, layanan kesehatan, hingga ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, melalui pendekatan inklusi sosial, diharapkan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk bisa berkembang, berkontribusi, dan memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi, organisasi, masyarakat sipil, komunitas juga, hingga masyarakat luas, agar nilai-nilai HAM ini benar-benar hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membahas tema ini, telah bersama kami para narasumber keren yang memiliki pengalaman dan kepakaran di bidangnya masing-masing. Ada Dr. Deditiani Tri Indrianti, MSc, dari Pusat Studi Gender Universitas Jember. Kemudian ada Kak Mutia Gustina, ini dari Institut Kapal Perempuan Jakarta. Kemudian ada Kak Nur Khotimah, Suara Perempuan Nusantara, SPN NTB. Dan Mas Redi Saputro, ini dari Peace Leader Indonesia. Kita akan simak dialog Jember Menyapa pagi ini.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, kita sapa satu persatu para narasumber keren pagi ini. Saya menuju ke Dr. Deditian Tianatri Indrianti MSC terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Deti.
0: Iya. Terima kasih Mbak Dedi Tiana dari Pusat Studi Gender Universitas Jember. Terima kasih berkenan ngobrol bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa pagi ini. Kemudian juga ada Mbak Mutia Gustina, ini dari Institut Kapal Perempuan Jakarta. Halo Kak Mutia.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, bagaimana cuaca Jakarta pagi ini?
2: Alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan terus cerah ya dan terus panas.
0: Iya, iya. Baik, nanti kita ngobrol lebih banyak. Terus ada Kak Nur Hotima, ini dari Suara Perempuan Nusantara SPN Nusa Tenggara Barat NTB nih. Halo Kak.
3: Halo, Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Jember.
0: Iya, pagi Nusa Tenggara Barat. Oke, satu lagi ini agak istimewa, paling ganteng pagi ini tapi di jalur telepon. Jadi tidak bisa muncul wajahnya. Coba saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Redi Saputro.
4: Halo, selamat pagi Mbak Eti. Salam sehat.
0: Sehat juga. Bagaimana cuaca Malang?
4: Oh, tahu aja di mana-mana. Ya, agak dingin, 18 derajat.
0: Kurang lebih sama lah ya. Oke, terima kasih. Mohon bersabar, saya ke para perempuan terlebih dahulu ya.
4: Monggo.
0: Mas Redi, oke. Semua saya panggil Kak. Boleh Kak Dedi Tiani juga saya sapa begitu, panjenengan?
5: Siap.
0: Boleh. Baik. Iya, mengawali obrolan pagi hari ini. Kaitannya dengan tema, jadi boleh diungkap terlebih dahulu apa yang melatar belakangi pemerintah menyusun rancangan undang-undang hak asasi manusia atau RUU HAM. Silakan, Kak.
5: Ya, terima kasih sekali. Ada waktunya nggak, Mbak? Berapa menit?

0: saya.
1: Oke, maksimal 5 menit.
0: Ya,
1: Ya,
0: ya.
1: silakan.
0: Terima kasih. Jadi sebenarnya kan kita itu mengapresiasi ya terkait dengan apa yang kemudian menjadi motivasi pemerintah untuk kemudian mengeluarkan RUU. Ini bagian dari bagaimana kemudian pemerintah itu ada. Nah, namun dalam kajian perspektif gender itu ya kita perlu melakukan berbagai macam telisik ya bagaimana kemudian RUU itu memang betul-betul bisa mengimplementasi dengan baik. Kenapa? Karena RUU yang muncul nantinya itu yang semangatnya merupakan satu perbaikan dari RUU dari Undang-Undang tahun 99 terkait dengan hak asasi manusia banyak sekali yang harus diperbaiki. Misalkan terkait dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial yang ada dengan adanya teknologi ya, nah, kekerasan seksual maupun kekerasan terkait dengan perempuan di situ juga harus menjadi perbaikan gitu ya karena kalau kita mau melihat sekarang kekerasan itu tidak hanya kemudian hanya di lingkungan secara fisik tetapi juga ada di media sosial maupun di apa berbagai macam online itu ya. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian itu banyak sekali rancangan undang-undang yang masih belum perspektif gender ya kalau kita mau kritik itu. Nah, contoh misalkan terkait dengan itu memang betul sih ada poin terkait dengan Komnas Perempuan gitu. Tapi ternyata posisi Komnas di situ masih hanya terkait kekerasan seksual saja ya. Padahal sebenarnya yang namanya Komnas HAM maupun kekerasan-kekerasan yang lain itu tidak hanya terkait dengan bagaimana masyarakat itu melakukan kekerasan, tapi keadilan itu ya sebagai manusia itu juga bagaimana perempuan itu harus harus betul-betul merasa adil gitu ya dengan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Mungkin itu saja awalan dari saya Mbak Devi karena di sini
1: Iya,
0: catatan-catatan yang
1: buahnya.
0: ya banyak sekali ya memang nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng itu ya bagaimana poin per poin itu ya kait dengan tanggung jawab pemerintah itu ya kemudian juga bagaimana di situ pemerintah hadir tidak hanya berada di atas kertas saja tetapi bagaimana memang betul-betul terimplementasi dalam kehidupan masyarakat itu ya sebagai manusia perempuan itu adalah bagian dari manusia juga, gitu ya. Yang dalam hal ini banyak sekali ya kalau kita lihat itu kekerasan-kekerasan, kemudian ketidakadilan, gitu ya. Bagi saya kekerasan itu kan bagian akhir, gitu ya, dampak dari ketidakadilan sebagai manusia. Nah, itu yang perlu kita diskusikan nantinya.
1: Ya, baik. Oke, Kak Tia, boleh sedikit lagi. Menurut kacamata Panjenengan, keterkaitan antara isu gender, kemudian HAM, dan inklusi sosial, Kak? Kak Tiani, ya. Halo, Kak Dedi Tiani?
0: Ya.
1: Iya, keterkaitan antara isu gender, HAM, dan inklusi sosial.
0: Ya. Dalam hal ini banyak keterkaitannya ya Mbak, kaitannya dengan bagaimana kemudian itu ya perempuan itu adalah sebagai sosok manusia. Kemudian di sini ada banyak sekali ketidakadilan-ketidakadilan yang terjadi. Nah, sehingga perempuan sebagai manusia seutuhnya ini kemudian harus betul-betul dilindungi. Apalagi perempuan itu adalah banyak sekali menjadi korban, kemudian perempuan yang rentan itu kan akhirnya juga semakin banyak lagi lapisan-lapisan itu ya yang kemudian menjadikan dirinya itu dia semakin haknya itu terabaikan. Nah, sehingga menurut saya dari bagian awal sampai akhir itu perlu sekali dikaji dari perspektif gender itu ya, bukan berarti kita ingin diistimewakan atau perempuan diistimewakan, tapi kondisi yang ada di lapangan perempuan hanya banyak sekali yang sudah tidak melekat atau bahkan dicabut gitu ya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang kemudian perlu betul-betul RUU ini kita kawal betul gitu ya, supaya memang benar-benar berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Apalagi ketika kita berhadapan dengan perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi inklusi itu tadi gitu ya. Atau mungkin kalau kita bisa katakan ini adalah sosok yang istimewa itu ya. Nah, sehingga bagaimana yang namanya haknya itu tidak dicabut gitu ya, atau tidak tercerabut dari dirinya, sehingga hak itu melekat dalam dirinya. Itulah kemudian yang kita ingin sampaikan, bagaimana RUU itu betul-betul dikawal dalam perspektif gender.
1: Baik, oke. Saya sekarang bergeser ke Institut Kapal Perempuan Jakarta. Ada Kak Mutia Gustina di
0: Iya,
1: sana. Oke,
0: selamat pagi.
1: kita gali informasi tantangan utama perempuan, terutama perempuan di akar rumput dalam memperjuangkan hak-haknya. Silakan.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang apa sih, apa pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan apa sih kaitannya HAM, kemudian gender dan inklusi sosial. Nah, ini juga apa namanya? Jadi kalau kita melihat kerangka besarnya bahwa HAM itu kan memberikan kita ya bahwa kita tuh bagaimana melihat hak kita sebagai manusia. Sebagai manusia gitu. Kemudian gender membantu melihat kita tentang bagaimana kita melihat ada ketimpangan di dalamnya. Nah, isu sosial itu menunjukkan bagaimana ketimpangan dan pelanggaran itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pertanyaannya bagaimana sih tantangan apa perempuan akar rumput? Nah, ini juga bisa dilihat bagaimana apa namanya? Lapisan-lapisan kerentanan yang dihadapi oleh mereka. Misalnya apa? Misalnya kalau perempuan miskin menghadapi situasi-situasi berbeda dengan misalnya apa? Misalnya perempuan dengan yang tinggal di pedesaan itu punya kerentanan yang berbeda dengan perempuan yang tinggal di perkotaan. Perempuan itu kan memiliki identitas yang sangat banyak ya gitu. Saya perempuan, tapi bisa jadi saya anak, misalnya anak pertama. Anak pertama, kemudian saya punya keluarga yang harus saya rawat, kemudian saya muslim, kemudian saya apa namanya? Punya akses terhadap pendidikan. Nah, itu berbeda-beda gitu. Nah, di tingkat akar rumput gitu, kerentanan itu semakin berlapis karena mereka punya keterbatasan terhadap banyak sekali punya keterbatasan akses terhadap banyak hal gitu. Nah, misalnya kalau kita bicara akses mereka terhadap apa namanya kesehatan gitu. Nah, apa perempuan-perempuan akar rumput misalnya yang tinggal di pulau gitu. Dengan keterbatasan mereka, dengan mereka tinggal di wilayah-wilayah kepulauan dan terluar itu gitu, maka akses mereka terhadap kesehatan itu menjadi terbatas, misalnya karena di sana fasilitas kesehatannya tidak ada, akses untuk apa namanya mendapatkan bantuan kesehatan juga mereka harus melewati jarak yang panjang misalnya gitu dan biaya yang mahal gitu. Sehingga itu memperhambat akses mereka dengan cepat gitu dan kerentanan mereka juga semakin dan mereka semakin rentan untuk apa namanya tidak mendapatkan haknya gitu karena ada keterbatasan-keterbatasan tadi. Nah, termasuk juga dalam perlindungan sosial gitu. Nah, ini perlu dilihat sebagai hambat bahwa tantangan akar rumput, perempuan akar rumput itu berbeda di setiap wilayah dan mereka akan semakin rentan seiring dengan semakin banyaknya identitas yang mereka miliki gitu. Mungkin itu yang bisa,
1: Baik,
2: mungkin itu dari saya.
1: Oke, kalau boleh tahu nih gali-gali tentang apa yang dilakukan oleh Institut Kapal Perempuan, pendekatan pemberdayaan pada masyarakat, khususnya para perempuan, untuk memperkuat mereka di berbagai lini ya, termasuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Boleh diceritakan sedikit aja, Kak Mutia?
2: Oh iya baik. Jadi Institut Kapal Perempuan itu mengembangkan pendidikan kritis. Pendidikan kritis apa namanya untuk mendorong dan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengorganisasian perempuan akar rumput. Nah, itu melalui namanya ada wadahnya namanya Sekolah Perempuan. Nah, Sekolah Perempuan di Sekolah Perempuan inilah perempuan akar rumput itu mulai belajar mengenali hak-haknya sebagai perempuan melalui ada yang kita sebut dengan apa namanya mereka akan belajar belajar apa namanya untuk mereka akan belajar secara kritis untuk mengenali hak-haknya sebagai perempuan. Jadi kalau kalau kita itu punya modul, Mbak, ada namanya modul dia ada modul dasar, ada modul tematik gitu. Jadi mereka akan sekolah gitu. Ya, jadi kalau bayangannya dalam sekolah perempuan itu jangan dibayangin mereka sekolah di gedung ya, Mbak. Enggak. Jadi mereka itu sekolah sekolah di banyak tempat gitu. Mereka nggak sekolah di gedung gitu. Jadi mereka itu misalnya kalau perempuan mereka bisa sekolah di mana aja. Ada yang belajarnya itu mereka bisa belajar di mana aja. Mereka itu belajar belajar apanya mulai mengenali hak-haknya. Nah, kita ada pendidikan ada gender namanya atau kita sebut modul dasar. Nah, di situ mereka akan belajar tentang konsep gender, apa aja sih masalah perempuan, mereka akan mulai mengenali hak-haknya sebagai perempuan, kemudian mereka akan tahu juga bagaimana caranya berorganisasi dan banyak lainnya gitu. Kemudian nanti mereka akan belajar lagi ada namanya modul tematik atau kita sebutnya pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah itu mereka akan mulai secara spesifik memilih apa namanya tema-tema tertentu untuk mereka perkuat. Nah, ada misalnya kita ada modul tematiknya itu perlindungan perempuan, pendamping perempuan kekerasan, tata kelola desa, politik perempuan, livelihood dan yang lain-lain gitu. Nah, dengan mereka belajar apa namanya seperti dengan pendidikan kritis inilah mereka mulai muncul kesadarannya, mulai menginternalisasi apa aja sih yang menjadi hak-haknya sebagai perempuan. Kemudian mereka akan mulai mengenal setelah mereka mengenali itu mereka akan mulai punya kesadaran, oh ini seperti ini hak-hak saya dan bagaimana saya harus mendapatkan hak-hak saya gitu. Nah, jadi pendidikan kritis inilah, kesadaran inilah yang mendorong mereka untuk mulai perempuan akar rumput ini untuk mulai melakukan perubahan-perubahan, mulai dari perubahan di dirinya sendiri dengan kesadaran itu, kemudian di tingkat keluarga, kemudian di tingkat desa, dan itu kemudian muncul juga mulai di tingkat komunitas, di desa, dan yang lain-lain. Dan bahkan mereka ada bahkan kepemimpinan mereka itu sudah mulai terlihat sejak mereka mulai belajar tentang apa, sejak mereka mulai belajar tentang apa sih mengenali hak-hak mereka. Jadi kalau kita melihat apa namanya setelah mereka belajar dalam proses mereka belajar nanti kepemimpinannya akan mulai muncul gitu. Nah, jadi nanti mereka akan mulai bahkan mereka sudah apa ya mulai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di forum-forum apa di mulai dari forum pengambilan keputusan di tingkat desa kemudian nanti di kecamatan. Nah, itu untuk mendorong semua perubahan-perubahan yang tadi muncul dari kesadaran mereka tadi itu.
1: Itu
2: nah,
1: yang
2: itu kritis.
1: Itu memang yang harus kita bangun saat ini ya. Untuk
2: ya,
1: penguatan perlindungan dan pemajuan ini baik. Saya bergeser ke Kak Nur Hotima dari Suara Perempuan Nusantara. Kami ingin dapatkan cerita, tapi jangan panjang-panjang ya. Pengalaman SPN ini dalam mendampingi perempuan dan kelompok rentan di sana. Silakan.
3: Halo Kak.
1: Iya. Ya.
3: Selamat pagi semuanya. Ya. Jadi kalau untuk berbicara tentang pengalaman dari SPN itu sendiri, kami lebih banyak pendampingan terhadap kasus TPPO dan juga pekerja migran yang unprocedural seperti itu.
1: Itu yang paling sering dihadapi di sana ya?
3: Betul sekali Kak, dan kesulitan kami itu sering di lapangan itu teman-teman ini sering mengalami apa kayak pelepasan tanggung jawab seperti itu Kak dari teman-teman KBRI yang ada di luar negeri seperti itu Kak. Nah, jadi sulitnya mengakses pelindungan terhadap kedutaan yang ada di luar negeri. Jadi karena teman-teman ini kan rata-rata berangkat dari pedesaan, kemudian mereka juga tidak memiliki informasi yang lengkap, kemudian mereka juga tidak memiliki informasi bagaimana bermigrasi yang aman, itu sih Kak. Jadi kemudian teman-teman ini sering sulit sekali untuk mengakses proses pemulangan terhadap kawan-kawan yang ada di luar negeri. Nah, jadi kalau dari perspektif kami sebagai pendamping korban, kita kembali ya terhadap tema yang ada. Jadi dari perspektif kami sebagai pendamping korban pekerja migran dan juga korban TPPO, ini sering menanyakan apakah penguatan HAM tersebut yang ada dalam RUU HAM, dalam draft RUU HAM ini telah menjangkau kelompok yang paling rentan. Nah, dalam hal ini adalah pekerja migran, di mana pekerja migran ini dan korban perdagangan orang itu adalah posisi perempuan yang paling di situasi yang paling rentan, seperti itu Kak. Nah, sehingga dalam hal ini kami dari pendamping korban TPPO dan juga pekerja migran ini kan ingin sekali gitu ya, berharap sekali ketika pekerja migran sebagai perempuan ataupun posisi yang paling rentan ini secara eksplisit dan secara spesifik di apa ya, diakui gitu kan haknya di dalam RUU HAM ini, seperti itu Kak, sehingga kami bisa lebih menekan ataupun bisa lebih mengakses pelindungan ataupun mengakses apa ya, pemulihan, seperti itu Kak. Karena sejauh ini dalam mengakses pelindungan ataupun mengakses bantuan untuk teman-teman ini sangat sulit, karena posisi kami itu kan, posisi teman-teman ini kan berada di luar negeri dengan tentunya dengan undang-undang yang berbeda, dengan peraturan yang berbeda, dan dengan adat budaya yang berbeda. Nah, ini yang seringkali menjadi ketimpangan sosial ya bagi teman-teman pekerja migran itu sendiri. Nah, dari kalau yang sejauh ini di NTB itu sendiri sering korban itu berada di Timur Tengah, Kak. Nah, sejauh ini Timur Tengah ini kan di samping memang lagi memanas konflik, sebenarnya kan masih moratorium ya sebelum. Nah, ini kan belum dibuka sebenarnya, tapi pada prakteknya di lapangan banyak sekali perempuan-perempuan NTB yang kemudian di apa, direkrut dan dikirim ke Timur Tengah itu sendiri, Kak. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat rumit. Kemudian ketika mengakses pemulangan juga si teman-teman korban ini justru diminta untuk mengeluarkan biaya itu sendiri, Kak. Nah, padahal teman-teman ini sampai berangkat ke luar negeri itu juga kan karena memang banyaknya ketimpangan yang terjadi gitu, Kak. Termasuk bagaimana kemudian teman-teman ini berangkat itu sering terjadinya pemalsuan dokumen, seperti itu, Kak. Nah, pemalsuan dokumen ini yang seringkali menjadi awal muawal atau akar dari persoalan yang dihadapi oleh teman-teman PMI itu sendiri.
1: Baik, sepertinya ini persoalan bukan hanya di NTB ya, tapi di Indonesia, seluruh Indonesia. Baik, saya ingin dengar suara lelaki lagi ini dari Mas Redi Saputro. Mana suaranya? Halo?
4: Halo Mbak.
1: Oke, kami ingin dapatkan gambaran strategi peace leader ini terutama yang melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan, terutama karena tema kita hari ini tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM, maka terkait itu. Halo.
4: Halo Mbak. Sebenarnya Peace Leader ini kan adalah sebuah organisasi anak muda lintas agama, suku budaya yang beragam dari aneka latar belakang yang memiliki konsen untuk perdamaian dan toleransi, yang mana kelompok ini juga memiliki fokus terhadap isu-isu perlindungan terhadap isu perempuan. Bagaimana kelompok ini juga mendorong peace leader dan mitranya juga memiliki perspektif gender begitu. Karena ini penting, karena pelibatan isu lintas agama itu kan bukan hanya pelibatan isu untuk untuk kelompok tertentu, tetapi tapi kalau pandangannya lintas agama, itu pengalaman kami hampir 12 tahun kami harus berbicara hak asasi manusia. Berbicara hak asasi manusia yaitu harus juga kolektif, juga harus berbicara dari berbagai kelompok ragam latar belakang, entitas gender tertentu, dan juga bahwa peace leader hari ini juga merupakan bagian dari jaringan perempuan pembela HAM kapal perempuan. Begitu, Mbak.
1: Oke. Kemudian strategi yang dilakukan selama ini?
4: Selama ini kami melakukan pendidikan kritis ya, melakukan pendidikan di sekolah, menciptakan ruang aman di sekolah, kayak semacam safety school melalui Peacegood School. Kami masuk di beberapa sekolah di tahun 2026 ini di 9 sekolah, ada di Lamongan, ada di Poso, di Jakarta, Depok, Bandung. Kami itu memasukkan juga isu-isu tentang keadilan gender dan sebagainya, juga yang memiliki perspektif HAM begitu. Jadi kami pun meskipun ngopinya itu ringan, artinya ada kegiatan ngopi perdamaian di ala anak muda di warung kopi, tetapi kami juga membuat diskusi-diskusi kritis anak muda, bagaimana melihat negara hari ini gitu ya, melihat kondisi negara hari ini, lalu juga melihat misalnya berbicara tentang belajar tentang perempuan pembela HAM, belajar tentang kesetaraan gender, dan juga belajar dari cerita-cerita perempuan akar rumput, bahwa itu juga perempuan memiliki pengalaman yang khas sebagai perempuan, itu juga jadi pembelajaran teman-teman untuk berdiskusi lain sebagainya begitu, Mbak.
1: Baik, oke. Terima kasih Mas Reddy. Sekarang kembali saya menuju ke Ibu Dedityani nih. Boleh panggil Kak lagi, Kak Tia. Oke, kita sudah dapatkan cerita dari Institut Kapal Perempuan Jakarta. Kemudian ada Mbak Nur bersama SPN-nya. Terus Mas Reddy Saputro juga. Berarti draft RUU HAM ini harus kita dorong sedemikian rupa ya Kak ya. Karena ternyata ada banyak celah, banyak akses yang belum bisa melindungi. Bukan hanya perempuan sebenarnya ya. Perlindungan itu, HAM itu. Monggo bisa diulas lagi Kak. Ada banyak bentuk-bentuk diskriminasi yang masih berlaku sampai hari ini.
0: Ya, terima kasih Mbak Eti. Jadi memang sebenarnya sih berangkatnya itu dari bagaimana kemudian itu ya, perempuan itu harapannya bisa bisa mengakses itu ya hak asasi manusia itu dengan baik. Kenapa itu ya? Karena perempuan itu tidak selalu berada posisi yang sama dengan laki-laki. Itu awalan yang sebenarnya harus menjadi pondasi bersama itu ya. Kenapa kemudian RUU itu kan banyak sekali dirancang itu ya dalam perspektif mil mungkin ya dia. Jadi karena banyak merancang itu adalah laki-laki. Padahal pengalaman-pengalaman perempuan itu menjadi hal yang penting, karena pengalaman perempuan itu kan sebenarnya sesuatu yang unik gitu ya. Meskipun itu bersifat individual, tetapi kami punya keyakinan bahwa perempuan itu memiliki pengalaman yang tidak sama dengan laki-laki. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi pondasi itu ya, bagaimana kemudian kaitannya dengan ketidakadilan berbasis gender seperti diskriminasi, subordinasi itu ya. Kemudian kekerasan, marginalisasi, serta hambatan-hambatan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan maupun berbagai hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber kehidupan yang lainnya, itu harusnya melekat dalam perempuan. Yang mau tidak mau, kalau diakui atau tidak diakui, yang pasti jelas itu ya bahwa kehidupan perempuan itu masih didominasi itu ya oleh oleh apa oleh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya terutama. Nah, inilah yang kemudian perempuan sebagai jati dirinya sendiri itu harus juga dihormati dan dilindungi. Karena banyak sekali kadang itu mungkin di sini Kak Mutia itu ya dan Mas Edi serta
1: Kak Nur,
0: Kak Nur
1: ya.
0: Fatimah banyak sekali itu ya pengalaman-pengalaman di lapangan. Saya pun juga banyak ada beberapa pengalaman seperti contohnya terkait dengan anak putus sekolah itu ya. Yang ini sebenarnya bagian dasar untuk kehidupan mereka untuk mengetahui berbagai macam informasi-informasi ternyata banyak sekali itu ya mereka tidak diizinkan untuk pergi ke sekolah ataupun untuk belajar. Sehingga kalau kita lihat program-program untuk setaraan itu banyak sekali perempuan yang kemudian harus mengikuti itu ya, tetapi proses itu pun juga banyak sekali hambatan-hambatan itu ya, karena entry point perempuan dan laki-laki itu selalu tidak sama. Perempuan itu mungkin melangkah beberapa kali itu ya, laki-laki satu kali itu
1: Udah nyampe.
0: sudah nyampe itu ya, karena banyak sekali beban ataupun masalah-masalah yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Nah, inilah yang kemudian menjadi semangat, saya pikir semangat semangat pemerintah, tetapi itu pun juga harus perlu dibarengi itu ya dengan perspektif gender itu ya, sehingga tidak hanya melihat kasus tidak hanya melihat kasus terkait dengan hak asasi manusia secara secara general itu ya manusia, tetapi manusia itu ada laki-laki dan perempuan yang tidak sama. Nah, ini pun kait ada kalau kalau saya boleh menelisik terkait dengan teori itu ya, karena di saya bagian dari akademisi ada satu perspektif interseksionality itu ya, yang kemudian di sini juga menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan itu tidak bersifat tunggal, gitu ya. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman ini itu menjadi satu entry point bagaimana kemudian itu ya bentuk-bentuk ketidakadilan itu pun bermacam-macam. Banyak sekali kaitannya itu ya, yang itu kemudian harus direspon juga dan dilegal formalkan di dalam sebuah rancangan undang-undang ini. Nah, saya juga pada pasal berapa ya? Mohon maaf, saya sedikit lupa, itu ada yang terkait dengan Komnas HAM itu ya. Ternyata di dalam RUU itu Komnas HAM itu hanya menangani kaitannya dengan kekerasan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sedikit singgung di awal itu ya, bagaimana kemudian Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu tidak hanya menangani masalah kekerasan, tetapi juga bagaimana kemudian menegakkan HAM perempuan juga.
1: Karena kompleks
0: nah,
1: ya persoalan
0: ini,
1: yang dihadapi
0: iya,
1: perempuan
0: sebenarnya
1: itu
0: kan
1: ya.
0: Harusnya kompleks, tapi ternyata di sini itu hanya terkait dengan kekerasan seksual saja. Ini yang kemudian harusnya kita telisik gitu ya. Bagaimana ternyata yang namanya Komnas HAM itu tidak menangani masalah kekerasan saja, tetapi juga harusnya terintegrasi gitu ya. Karena bagi saya atau mungkin enggak tahu ini semoga kakak-kakak yang di sini juga sepakat itu ya, bahwa kekerasan itu adalah ujungnya gitu ya. Tetapi ada satu hal yang kemudian kenapa mereka itu terjadi kekerasan, karena ada satu ketidakadilan.
1: Oke, ya, kekerasan itu dampak sebenarnya ya.
0: Dampak,
1: oke,
0: gitu ya, dampak yang itu kemudian ada ketidakadilan yang ini harusnya juga diatur bagaimana kemudian perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Tetapi kembali lagi hak itu kemudian ketika ingin berlari bareng itu tidak sama itu ya, awalnya itu tidak sama. Ini yang kemudian harus dijadikan satu landasan bagaimana kemudian keberadaan Komnas itu tidak hanya diakui secara eksplisit itu ya, tetapi juga menjadi satu mandat bagaimana tidak hanya terlalu sempit di bagian kekerasan gitu ya. Oleh karena itu bagaimana perlu adanya perluasan terhadap perlindungan itu ya, kemudian pemajuan penegakan hukum dan sebagainya yang itu terkait dengan hak asasi perempuan itu, karena banyak sekali ya ketika perempuan itu tertimpa satu masalah menjadi korban dan itu akhirnya berlapis-lapis, apalagi ini adalah perempuan yang rentan itu ya. Sehingga lapisannya itu banyak yang kemudian menjadi dirinya, menjadi haknya itu akhirnya ya tercerabut itu tadi.
1: Oke. Kalau ini dari cerita Kak Nur tadi, jangankan perlindungan untuk perempuan yang di luar ya, yang di dalam negeri sendiri saja kita masih prihatin nih. Oh, Kak Tiani, iya, seberapa penting sebenarnya menurut Panjenengan pendidikan HAM dan apa ya, kesetaraan gender itu ditanamkan?
0: Bagi saya sangat penting sekali ya, kaitannya dengan bagaimana menanamkan ini bagi semua.
1: Mulai dini ya, sejak dini ya, sampai ke
0: sejak dini,
1: sampai perguruan tinggi mungkin ya.
0: Betul, karena sejak dini gitu ya, anak juga harus diberikan pembelajaran bahwa saya punya hak untuk hidup gitu ya, yang itu merupakan satu asasi yang itu sangat melekat dan semua orang itu tidak boleh mengambil hak hak kita itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya, kadang ketika kita berbicara masalah perempuan itu ya, kadang sosialisasi ataupun pendidikan-pendidikan yang diberikan itu hanya diberikan kepada perempuan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi target harusnya ya semuanya itu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak hanya kemudian mengetahui bahwa dirinya itu ya harus memiliki hak ini loh haknya, tetapi laki-laki pun sebenarnya juga harus diberikan itu ya pemahaman bagaimana sebenarnya orang kewajibannya, kemudian manusia yang lainnya itu juga memiliki satu hak. Nah, sehingga dia memperlakukan manusia itu memang sebagai manusia seutuhnya. Kalau saya sekarang sering mengatakan manusia seutuhnya, apakah kemudian manusia itu nggak utuh gitu ya? Nah, ini kan secara sosok fisik mungkin iya utuh gitu ya, tapi ternyata hal yang paling mendasar ini hilang gitu ya. Kadang berpakaian aja dia harus masih minta izin pada teman sebelahnya gitu ya, untuk mengambil satu keputusan itu ya, itu juga dia harus tidak merupakan satu partner, tapi seolah-olah ada satu apa relasi sosial yang sangat timpang ini yang kemudian harus menjadi semangat, karena tujuan dari RU itu adalah memanusiakan manusia, kemudian mencapai kedamaian itu ya, sehingga penghargaan itu yang menjadi satu hal penting.
1: Baik.
0: Mungkin itu baik.
1: Oke, saya ke Kak Mutia lagi yang punya banyak sekali pengalaman. Bagaimana Kak, masyarakat bisa menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan?
2: Wah, ini pertanyaan yang berat.
1: Ya, pertanyaannya berat jawabannya, tapi enggak berdasarkan pengalaman.
2: Ya. Jadi untuk menciptakan, untuk menghadirkan rasa aman itu perlu dimulai dari kesadaran kita bahwa kita semua ini berhak untuk aman dimanapun kita berada. Rasa aman itu, ketika kesadaran itu muncul bahwa kita ini berhak rasa aman, kita perlu kemudian beranjak kepada bagaimana caranya kita membuat kita itu menjadi aman. Dalam arti kesadaran kita tentang rasa aman tadi harus mendorong aksi kita untuk membuat rasa aman itu hadir di dalam diri, mulai di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam komunitas gitu. Nah, dan itu rasa aman itu bukan tanggung jawab individu, lagi-lagi bukan tanggung jawab individu, tapi rasa aman itu tanggung jawab sistem, tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah untuk juga menghadirkan rasa aman. Karena memang kita harus aman hidupnya gitu. Karena hak kita sebagai manusia itu ya harus aman. Sebab itu saya ingin masuk lagi soal bagaimana pendidikan kritis itu juga membangun kesadaran tentang rasa aman itu gitu. Membangun kesadaran bahwa kita punya hak nih untuk menuntut. Kita punya hak untuk aman dan kita punya agensi untuk menuntut rasa aman itu. Kita punya hak untuk menuntut kepada negara, mendorong negara untuk untuk menghadirkan rasa aman. Nah, salah satunya itu lewat revisi Undang-Undang HAM ini mestinya gitu. Momentum revisi Undang-Undang HAM ini mestinya jadi momentum untuk membuat apa, menjadikan, untuk melihat sesuatu yang lebih kontekstual gitu, di mana kontekstual dalam arti ya harus memperkuat nih sistem perlindungan HAM karena orang tuh harus aman semuanya gitu. Nah, jadi apa namanya RRVisi Undang-Undang HAM ini juga perlu melihat ya bagaimana perkembangan persoalan HAM ini semakin kompleks dan memperlihatkan dan semakin memperlihatkan gitu bahwa tidak semua kelompok itu bahwa setiap kelompok itu menghadapi risiko yang berbeda-beda, menghadapi hambatan yang berbeda-beda, terutama perempuan, terutama kelompok marginal, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan apa namanya kelompok agama dan yang lain-lain gitu. Nah, justru revisi Undang-Undang HAM itu harus menuju ke arah sana gitu. Nah, tapi ternyata ya dalam perkembangannya justru kita ini semakin merasa tidak aman gitu. Karena ternyata perkembangan pembahasan RUU HAM ini masih banyak mencatatkan apa namanya situasi-situasi substansi yang tidak diakomodasi di dalamnya gitu kan. Kaitannya dengan tadi kelompok-kelompok rentan tadi gitu. Nah, terutama kami ini punya ibu-ibu sekolah perempuan gitu. Punya ibu-ibu yang juga melakukan advokasi di akar rumput gitu. Nah, itu juga mestinya ini harus dipakai sebagai pengalaman yang juga harus diakomodasi di dalam apa namanya? Di dalam revisi Undang-Undang HAM ini gitu. Apakah saya boleh langsung masuk ke itu apa namanya tentang catatan-catatan kami tentang bagaimana sih substansi di dalam revisi Undang-Undang HAM ini.
1: Nah, kira-kira banyak nggak itu catatannya?
2: Oh iya. Waktu kita boleh, atau bisa dilanjut ke yang lain juga boleh.
1: Dibatasi jadi, waktu. Tapi ya, boleh disebutkan yang ini, yang penting-penting nggak?
2: Iya, yang pertama itu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM, atau perempuan pembela HAM yang salah satunya adalah ibu-ibu sekolah perempuan yang sedang melakukan advokasi di akar rumput tadi. Ya. Nah, di dalam RUU ini tuh masih pengaturan tentang perempuan pembela HAM itu masih belum komprehensif gitu, di mana rumusan pasalnya itu belum ada yang mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan pembela HAM gitu.
1: Nah, loh, iya itu.
2: Nah, apa? Karena kita tahu persis ya situasinya tadi gitu bahwa perempuan pembela HAM itu mengalami udah rentan mengalami diskriminasi, mengalami kekerasan gitu dan mereka ada di wilayah-wilayah yang sulit aksesnya gitu, yang terbatas aksesnya. Nah, ini belum ada pengaturan komprehensifnya di dalam draft RUU ini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masih minim pengaturan tentang penyandang disabilitas. Lagi-lagi itu bicara kelompok rentan ya gitu. Yeah. Nah, di dalam RUU ini tuh hanya ada dua pasal. Kalaupun ada dua pasal itu masih harus penjabaran yang lebih detail dan komprehensif gitu mengatur ini. Udah hanya ada dua pasal, belum ada juga mekanisme yang di dalam RUU ini tuh belum ada pengaturan.
1: Aturan di bawahnya nggak ada gitu ya.
2: Masih belum. Yang bicara soal kalau misalnya kebutuhan kelompok disabilitas ini tuh nggak dilaksanakan oleh aktor-aktor yang dimandatkan, kepada siapa ini harus diadukan, siapa yang perlu mengawasi ini. Nah, itu nggak ada gitu. Nah, ini kan menambah kerentanan sebenarnya gitu, semakin menambah kerentanan gitu. Nah, yang paling ada juga pengaturan tentang lembaga HAM tadi ada dua, Komnas HAM gitu kan. Okay. Ada upaya untuk kalau masyarakat sipil bilang bahwa ada upaya untuk melemahkan kewenangan lembaga HAM termasuk Komnas HAM karena sebagai pengawas independen mereka itu kan ada fungsi-fungsi pemantauan, pengawasan gitu. Nah, tapi ini ternyata di dalam RUU ini tuh dilemahkan bahkan diberikan ke Kementerian HAM gitu. Nah, ini harus menjadi catatan ya karena ini menurut ini isu krusial karena bagaimanapun Komnas ini lembaga independen gitu. Nah, dan yang paling parah itu adalah selain Komnas HAM, kita tuh pengaturan mengenai lembaga HAM nasional lain yang spesifik bicara untuk kelompok rentan, ada Komnas Perempuan, KPAI, KND gitu. Ini kewenangannya di dalam ini sangat terbatas diaturnya gitu. Bahkan RUU ini tuh mengeluarkan pengaturan tentang Komnas Perempuan yang punya mandat spesifik gitu untuk memenuhi keadilan terhadap perempuan gitu. Nah,
1: Oke.
2: ini menurut saya catatan-catatan penting ya untuk tadi
1: Baik.
2: bagaimana kita menghadirkan
1: Ya.
2: rasa aman itu di dalam setiap aspek dan level kehidupan perempuan dan kelompok
1: Baik.
2: rentan gitu.
1: Ini tampaknya harus kita agendakan lagi nih. Menarik ini kalau kita bahas di lain kesempatan ya Kak Mutia. Saya ke Kak
2: Iya.
1: Nur, ada waktu apa yang belum tersampaikan nih dalam dialog pagi ini Kak Nur, silakan.
3: Kalau dari saya pribadi itu terkait tentang HAM, dari RUU HAM ini perlu hadir sepanjang siklus migrasi itu sendiri. Jadi dari RUU HAM itu sudah ada yang mengatur tentang hak korban, kemudian kewajiban negara melindungi HAM itu sendiri. Tapi dari pengalaman di lapangan, pelanggaran HAM itu yang terjadi di dalam buruh migran ataupun korban TPPO itu sendiri itu tidak hanya di dalam satu titik gitu. Dari ya sebelum berangkat, kemudian selama bekerja, dan ketika mengalami eksploitasi saat pemulangan sampai dengan tahap reintegrasi itu sendiri. Jadi harapan kami itu kayak RUU HAM ini bisa secara eksplisit gitu mencantumkan gitu ya, memasukkan bahwa PMI dan juga korban TPPU ini itu di dalam kerangka draft RUU HAM itu sendiri gitu ya. Karena saya rasa pekerja migran dan juga korban TPPU ini bagian dari masyarakat yang rentan, sama halnya dengan difabel seperti itu ya. Tadi sudah disebutkan sama Kak Mutia dan juga Kak Dedi. Jadi sama halnya seperti itu, karena kalau pekerja migran itu sendiri dia hidup di luar negeri yang seperti tadi saya sampaikan, kemudian dengan adat budaya bahasa segala sesuatunya itu berbeda dan peraturannya pun berbeda gitu. Sehingga penting sekali di draft RUU HAM ini itu mencakup bagaimana mekanisme pencegahannya, Kak. Dari mekanisme pencegahan hingga pelindungan terhadap pekerja migran itu sendiri di luar negeri.
1: Baik. Ya, terima kasih Kak Nur. Ini juga sepertinya kita harus agendakan lagi nih sesi berikutnya. Ya, Kak Nur Hotima dari Suara Perempuan Nusantara SPN Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Kemudian Kak Mutia Gustina dari Institut Kapal Perempuan Jakarta. Terima kasih. Ibu Dr. Dedi Tiani Tri Indrianti MSc dari Pusat Studi Gender Universitas Jember juga terima kasih. Satu lagi, mohon maaf Mas Redi Saputro. Bukan berarti kita mendominasi nih, suara perempuan paling banyak. Mas Redi, masih bersama kami?
4: Masih, Mbak.
1: Iya, baik. Apa yang belum tersampaikan di menit-menit terakhir nih, silakan dari Peace Leader Indonesia.
4: Menurut saya RUU HAM ini juga perlu melibatkan anak-anak muda gitu, pemuda ya. Pemuda ini kan juga kelompok rentan. Pemuda ini kan juga bagian dari masa depan negara yang juga harus diajak untuk bicara gitu. Kalau menurut saya undang-undang apa RUU HAM ini kadang agak mendadak dangdut gitu. Mendadak dangdut artinya apa ya, revisinya terlalu cepat. Nanti ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan revisi selanjutnya yang begitu cepat. Yang mana kelompok-kelompok masyarakat sipil dan kelompok-kelompok rentan lainnya itu kurang diajak untuk berbicara gitu ya, kurang mengadopsi pengalaman mereka. RUU HAM ini perlu menjamin partisipasi bermakna perempuan dan seluruh perumusannya itu, pelaksanaan dan pengawasannya dan evaluasi HAM itu perlu melibatkan berbagai kelompok entitas yang tadi, kelompok-kelompok rentan, sehingga tidak hanya perempuan, pemuda yang menjadi objek perlindungan, tetapi menjadi subjek gitu, memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan ini. Apa yang dikatakan Kak Mutia, ini merupakan momentum negara untuk melindungi semua warganya. Jadi suara warga negara dari kelompok masyarakat sipil dan khususnya pembela HAM yang ada di akar rumput itu perlu diakomodir. Yang selanjutnya PP HAM, perempuan pembela HAM itu menurut saya tidak perlu mendapatkan sertifikasi atau piagam dari negara. Karena perempuan pembela HAM itu kan murni dari kesadaran diri orang, baik itu laki-laki atau perempuan atau entitas tertentu, mereka yang membela kelompok-kelompok kepada isu kesetaraan gender HAM itu. Jadi negara tidak perlu memverifikasi apa PP HAM itu. Orang mau jadi PP HAM harus lapor, lalu harus mendapatkan verifikasi sertifikat, kan tidak perlu itu.
1: Ini sudah berjuang sendiri gitu ya.
4: Yang penting itu kalau menurut saya PP HAM, perempuan pembela HAM, okay, baik di akar rumput di tingkat nasional maupun di tingkat-tingkat yang lain, itu perlu mendapatkan perlindungan dari negara. Perlu negara ini hadir, PP HAM terlindungi begitu. Malahan mereka diberikan akses untuk apa? Perlindungan, kesetaraan, juga akses-akses untuk berbicara. Juga dilibatkan dalam perumusan-perumusan yang penting terhadap negara ini, begitu Mbak Eti.
1: Baik, terima kasih Mas Reddy, semoga selalu sehat ya bersama Peace Leader Indonesia. Dan terima kasih untuk seluruh narasumber pagi hari ini. Besar harapan kita bersama bahwa draft RUU HAM ini betul-betul nanti akan memberikan penguatan perlindungan dan pemajuan HAM serta inklusi sosial bagi kita. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pendengar dan pemirsa, demikian Dialog Jember Menyapa pagi ini. Saya Eti Darmiati bersama rekan Hidayat, Gea Debora, Bung Risman dan kawan-kawan serta Febri mesti pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Museum HAM Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur, didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
7: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
6: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya. Dan dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih pada 3 anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya Benny Laos meninggal dunia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya tuh alat penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di hari ini, di hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, saya Putra Wijaya kembali menemani Anda di acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga saja dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam keadaan semangat ya. Meskipun akhir bulan, tapi nampaknya semangat terus seperti awal bulan, pendengar. Oke, dan juga kita baru saja sebagai warga Jember pastinya dan juga sekitarnya juga turut berbahagia. Mungkin sekarang lagi capek-capeknya, sedang euforianya masih ada gitu ya, terkait dengan gelaran Jember Fashion Carnival JFC dengan tema Heal Humanity, Earth and Life yang digelar hari Jumat kemarin hingga hari Minggu 24 hingga 26 Juli 2026. Dan tentunya JFC ini adalah penyelenggaraan yang ke-24 ya, yang selalu diadakan setiap tahunnya, pendengar. Nah, tentunya banyak sekali nantinya yang akan kita tanyakan ke beberapa pihak terkait, pendengar. Tentunya kita juga bekerjasama dengan laman Info Warga Jember di Facebook yang nantinya juga akan kita tindak lanjuti segala aduan, keluhan dari warga masyarakat ke beberapa pihak terkait. Dan untuk mengawali informasi pertama, kita langsung menuju ke rekan saya Yus Nizar Sufi. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Putra. Pendengar Pro 1, kita juga ingin mendengarkan terlebih dahulu ya beberapa komentar netizen ini berkaitan dengan penyelenggaraan event Jember Fashion Carnival. Yang pertama dari saudari Yuni. Semoga tahun depan tempat sampahnya diperbanyak ya, biar penonton lebih mudah membuang sampah pada tempatnya ya. Dan ini menjadi mindset juga sih sebenarnya Putra ya, dalam artian memang ketika kita memiliki keterbatasan untuk menemukan tempat sampah atau mungkin gak ada tempat sampah, nah sikap kita tetap harus tidak boleh buang sampah sembarangan, memegang sampah itu sampai kita menemukan tempat sampah, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa komentar lainnya, berikutnya dari Pak Eko Susanto. Kalau bisa nanti ditambah layar besar di beberapa titik, jadi yang di belakang tetap bisa menikmati ya. Kemudian juga ada saudara M. Rizky Hidayat. JFC bukan hanya runway terpanjang tapi juga street food terpanjang, mulai dari alun-alun sampai GOR PKPSU Jember. Makanya juga
0: gak hanya
1: kemarin ini, iya, sampahnya juga panjang juga kemarin, seperti itu ya. Nah, pendengar Pro 1, gelaran JFC tahun ini mendapatkan beragam apresiasi dari masyarakat dan tahun ini semakin meriah karena masyarakat menilai JFC bukan hanya event fashion dengan runway terpanjang namun juga street food terpanjang. Menanggapi hal tersebut, pendengar, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Olahraga Kebudayaan dan juga Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Jember, sudah tersambung di line telepon Putra bersama dengan Pak Bobby Ari Sandi MM.
0: Oke, baik. Assalamualaikum Pak Bobby.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, baik, alhamdulillah Pak. Selamat Pak ya, nih akhirnya JFC sudah tuntas dan tentunya sudah memberikan banyak hal istimewa kepada warga masyarakat ini Pak.
2: Terima kasih.
0: Oke, ini Pak, kalau Bapak melihat sendiri kesuksesan JFC 2026 dan juga antusiasme masyarakat tahun ini seperti apa sih Pak?
2: Ya, ini kan event internasional ya, sebenarnya sudah ke-24. Kami sapa juga selamat pagi untuk para pendengar RRI. Ya, dengan Mas siapa nih? Mas?
0: Putra Bapak, Putra.
2: Pak. Memang antusias ini kan menjadikan hal-hal yang untuk tampilan JFC selalu berubah di setiap tahunnya, sehingga menjadikan hal-hal yang baru dan menarik dan antusias dari warga Jember maupun yang di luar Jember. Mungkin itu Mas kalau untuk yang menarik di Ani Wisata.
0: Oke, tapi antusiasme masyarakat ini masih terus ada Pak ya. Bahkan ini terbukti dari warga yang selalu ramai menonton setiap tahunnya dari start sampai finish Pak ya.
2: Nah, dari sana memang kami kemarin sempat sebelum kegiatan mengumpulkan dengan beberapa para stakeholder Mas. Jadikan agar kiranya momen JFC ini menjadi satu hal yang bermanfaat untuk masyarakat Jember, khususnya teman-teman para stakeholder maupun para pegiat, baik itu mulai ojol, kemudian juga dengan becak listrik, kemarin kita kumpul dengan para pelaku UMKM, sehingga ayo ini adalah kesempatan JFC kita jadikan trigger sehingga menjadikan bisa membuat manfaat untuk masyarakat Jember khususnya kita selaku tuan rumah.
0: Betul-betul. Oke. Pak, ini mengapa ini JFC saat ini kayaknya nggak hanya jadi fashion karnaval gitu Pak ya, tapi juga menjadi street food terpanjang ini. Gimana nih Pak ceritanya Pak?
2: Ya memang. Tadi itu, jadi dari kesempatan artinya dengan posisi kegiatan JFC ini bisa menjadikan trigger punya manfaat untuk masyarakat Jember. Salah satunya adalah untuk teman-teman yang ada di UMKM. Dan memang sesuai dengan arahan Bupati ini adalah kesempatan yang penting ditata yang rapi, memanjang sampai dengan, karena sekarang sampai dikor ya. Kalau dulu kan beberapa tahun yang lalu kan pernah itu Mas, kita dengan Diskopum bahkan sempat tercatat di rekor MURI waktu itu untuk UMKM terbanyak kalau nggak salah waktu itu dengan sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu dari MURI yang di Madegang dari teman-teman Diskopum waktu itu Mas. Jadi memang ini adalah satu kesempatan di mana orang datang itu kan pasti bawa uang. Nah ini menjadikan dampak putaran ekonomi dan efek ataupun impact yang positif sekaligus dampak domino yang luar biasa. Ini pun dengan tim tidak sendiri dan berkolaborasi dengan dari pihak universitas juga dengan pihak BPS dan melakukan cacah hitung ya untuk manfaat ataupun yang dapatkan dampak dari JFC ini. Kemarin belum selesai rupanya sampai dengan menjelang akhir tempat hujan ya yang terasa anu berkah itu hujannya itu Mas.
0: Iya. Amin Pak, alhamdulillah. Masih hujan tapi tetap antusias Pak ya. Itu yang paling penting.
2: Mundur sama sekali tadi JFC langsung terus bahkan Novia Fahmi tetap nyanyi di posisi hujan di atas itu.
0: Itu menjadi wah.
2: Yang di bawah yang talent jalan tetap berjalan enggak mau minggir juga.
0: Pak, ini sebenarnya apa sih Pak inovasi utama JFC 2026 ini dibandingkan dengan JFC tahun-tahun sebelumnya nih Pak? Kalau dibandingkan.
2: Kalau Mas Putra tanya ini sebenarnya tadi saya sampaikan mending ini ya diundang juga dari pihak JFC tapi rupanya pihak JFC dari manajemen belum bisa terkomunikasikan.
0: Iya, masih sedang kita komunikasi juga nih Pak dari sini.
2: Jadi berikutnya ya diundang ya.
0: Okay.
2: Tapi yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa sih menjadikan beda JFC tahun ini dengan JFC tahun yang lalu. Salah satunya adalah yang pasti adalah tema di mana JFC selalu tema yang baru. Dan kemudian kegiatan dalam tema itu pengembangan improvisasinya berbeda. Tahun ini lebih banyak dikemas dengan ada semacam teatrikal. Sehingga kalau kita tahu kemarin itu para tamu khususnya di kursi undangan VIP maupun yang di VVIP itu bertahan sampai dengan selesai. Sehingga menikmati, benar-benar bisa menikmati apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan tentang heal ini, human, earth, and life ini.
0: Iya.
2: Ini bisa tertampilkan. Itu kalau seandainya kemarin ya, kalau seandainya kemarin itu jamnya Bu Menteri nggak mepet, itu saya rasa sampai dengan terakhir beliau. Beliau kan geser jam 4 sore itu. Padahal jadwal awal oleh protokol diajukan ke kami jam 15.20 harus bergeser, tapi rupanya beliau masih bertahan dan ingin mencoba menikmati tampilan-tampilan talent dari JFC termasuk dengan teatrikal yang disampaikan itu.
0: Iya. Ini pun juga yang membuat ini Pak ya, meskipun orang bayar di sana untuk yang di tenda nggak rugi banget itu Pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Berarti dampaknya ini sangat besar sekali Pak ya terhadap ekonomi juga pariwisata yang saat ini memang semakin tahun juga semakin memberikan dampak yang besar gitu Pak ya.
2: Banyak banget Mas, termasuk juga dengan restoran ataupun kafe-kafe. Ini kemarin kita juga kumpulkan stakeholder juga dengan PHRI, perhotelan, bahkan juga kemarin sempat sih saya dapat beberapa informasi kontak dengan kami teman-teman yang cari homestay itu juga karena hotel sudah yang dekat penuh akhirnya dapat homestay di wilayah kota. Yang kos-kosan bisa dipakai untuk homestay banyak kemarin dari teman-teman.
0: Waduh, apalagi habis ini Jember udah semakin banyak hotel baru nih Pak ya. Jadi semakin gelarnya akan semakin dibuat gede juga Pak ya.
2: Ya. Yang terpenting satu Mas.
0: Ya.
2: Kita tuan rumah tetap ayo kita jadikan tuan rumah yang ramah dan juga untuk sampahnya yang harus benar-benar kita sama-sama bertanggung jawab. Jangan hanya udah ada petugas ataupun sudah ada yang bagian sapu-sapu, janganlah ayo kita budayakan agar lebih nyaman. Kalau kita lihat tuh kalau kita sempat lihat yang di tim Piala Dunia dulu, Jepang itu kalau habis main itu dibersihkan semua di tribunnya. Nah, kami ingin itu ya, edukasi nanti ke sana sama teman-teman komunitas peduli lingkungan nanti sama-sama dengan adik-adik pelajar kita.
0: Wah, mantap. Wah, ini akhirnya memberikan banyak dampak dan manfaat kepada pihak lain juga, Pak ya. Oke, okay. Ya. Pak, ini by the way nih Pak, tantangan terbesar nih Pak dalam penyelenggaraan JFC dengan jumlah pengunjung yang besar nih apa sih Pak, kalau Bapak ini sebagai kepala dinas?
2: Yang pasti untuk menjaga rasa apa ya, kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan dan keamanan itu menjadikan syarat utama bagi dampak ataupun wisatawan, agar jangan sampai ada cerita negatif tentang Jember. Artinya mereka harus benar-benar mendapatkan kenyamanan, comfortable, nyaman banget, artinya dengan masyarakat yang ramah, sehingga mereka merasa seperti di rumah sendiri, bahkan tamu yang dirajakan. Kemudian keamanan, memang untuk keamanan secara Jember aman lah, alhamdulillah ya, dengan gandeng dari jajaran samping, baik dari pihak Polres maupun dengan pihak Kodim, kita sama-sama untuk menjaga kondusivitas wilayah. Dan yang terakhir ini adalah bisa memberikan kesan, kesan sehingga menjadikan kota ini selama di Jember mereka bisa mendapatkan hal yang baik dan bisa diceritakan di tempat mereka akan kembali. Banyak kebetulan dari luar kota kemarin sempat kontak-kontak dengan kami, memang mereka khususnya yang baru pertama kali ke Jember tidak nyangka bisa jadi seperti ini, bahkan jujur. Waktu kami dampingi salah satu artis ibu kota, Bu Christine Hakim, saya sampaikan juga, beliau menyampaikan, wah ini luar biasa, saya tidak pernah bayangkan ada semacam red carpet yang diberikan oleh teman-teman JFC bersama Pemkab di pendopo seperti ini. Artinya sambutan, misalnya kalau orang-orang kota itu kan mereka sudah punya semua mas. Betul, uang kan otomatis sana lebih enak dan sebagainya, tapi penghargaan ini yang perlu kita berikan kepada para tamu yang ada di luar kota ini, termasuk artis-artis yang ada kemarin.
0: Baik Bapak, waduh luar biasa ini, jadi kebanggaan juga ya akhirnya ya. Nah ini Pak, ini apa nih Pak harapan untuk pelaksanaan JFC di tahun-tahun yang mendatang nih Pak, silakan.
2: Ya tentunya kami berharap bisa dilaksanakan jadi lebih baik. Terus juga kita sebagai tuan rumah bisa menjadikan tuan rumah yang lebih baik, menjadikan tamu-tamu kita menjadi nyaman, dan terus kita selaku tuan rumah berkreatif, kita berinovasi dan manfaatkan betul untuk momen JFC sebagai satu trigger pemicunya, ataupun bisa mendapatkan manfaat. Bagaimana caranya? Siapkan mulai sekarang kira-kira nanti apa yang bisa untuk disajikan ataupun dijual ataupun diberikan kepada para wisatawan ataupun para pengunjung, karena sekarang ini tidak bisa lepas, para pengunjung biasanya mau ke salah satu daerah ataupun mau ke salah satu kota, mereka akan selalu melihat dulu dengan melalui medsos. Nah ini apa yang kira-kira diiklankan di sana. Kemarin kami sampaikan di teman-teman stakeholder semacam itu, buat semacam paket ataupun apa, semacam produk penawaran, tayangkan sudah minimal sebulan sebelum event, ataupun kalau digencarkan lagi H-7, sehingga mereka yang akan datang itu akan melihat-melihat di sana Jember ada apa saja, itu akan ada pilihan di situ.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bobby Arisandi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember. Nanti kita akan update kembali untuk informasi berikutnya Bapak ya. Selamat siang Bapak.
2: Oke,
0: assalamualaikum. Oke, baik pendengar, itulah tadi Kepala Dinas Dispora Budpar Kabupaten Jember, Bapak Bobby Arisandi, yang menginformasikan terkait dengan gelaran JFC yang alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik dan juga menjadi kebanggaan dari sekedar fashion carnaval menjadi street food terpanjang luar biasa. Kita kembali ke Yus Nizar.
1: Ya baik, terima kasih rekan Putra, dan tadi kita sudah ngobrol pendengar Persatu ya bersama dengan Pak Bobby Kadis Porabot Kabupaten Jember berkaitan dengan apresiasi penyelenggaraan event Jember Fashion Carnaval. Dan di sisi lain Putra ya, tadi yang mungkin menjadi kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan sampah, memang sebagian menyoroti masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan, namun juga ada apresiasi ya kepada Dinas Perumahan Rakyat kawasan pemukiman dan juga lingkungan hidup. Ini berkaitan dengan sampah itu malam ya Putra ya, pasca pelaksanaan. Mungkin estimasi menjelang Isya ya itu sudah bersih seperti itu. Sehingga warga masyarakat kembali bisa menggunakan jalan sebagaimana mestinya. Dan besar harapan semoga di tahun-tahun berikutnya ini bukan lagi menjadi tanggung jawab semata bagi dinas saja, tapi juga mungkin awareness atau kesadaran bagi masyarakat untuk sejatinya bahwa ketika kita memproduksi sampah, ya kita harus bertanggung jawab atas sampah itu sendiri, seperti itu.
0: Oke, baik. Biasanya ini ya, biasanya kadang agak malaman dikit itu baru dibersihin gitu ya. Di hari dibersihin, tapi ini kadangnya Isya sudah bersih.
1: Sudah bersih seperti itu.
0: Ya. Oke, baik, ini nampaknya ada kemajuan yang luar biasa. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung sama kami, masih kami nantikan di 0331 336052 dan juga di line WhatsApp di 0813 304911. Oke, Isnisa, silakan.
1: Dan memang kita sudah berupaya pendengar Pro 1 untuk menghubungi dinas terkait ya, namun hingga saat ini kita masih belum tersambung Putra ya. Kita berusaha untuk memberikan apresiasi dan juga ingin tanya sebenarnya bagaimana kemarin sih proses pembersihannya itu seperti apa, sehingga sampai tidak sampai larut malam ya, ini sudah kembali bersih dan bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu. Dan pendengar Pro 1, kita ingin bergeser ke informasi lainnya, Putra dan juga pendengar ya. Ini berkaitan dengan kita ingin tahu usulan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengusulkan berkaitan dengan pembayaran zakat lewat lembaga resmi. Ini kiranya bisa diubah dari pengurangan penghasilan atau tax deduction menjadi pengurangan langsung pajak atau tax credit guna menghindari beban pajak yang ganda atau double tax. Dan ini seperti apa sebenarnya pendengar Pro 1 gambaran yang diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia, kita ingin tahu dan mungkin berbincang secara langsung pendengar untuk mengetahui jabarannya seperti apa. Sudah tersambung bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Ustaz Dr. K.H. Abdul Haris MHG. Silakan Putra.
0: Oke, baik. Assalamualaikum Pak Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Putra nih Pak Yai. Oke, Pak Yai mau tanya tentang ini, MUI yang mengusulkan zakat menjadi pengurang langsung pajak. Ini seperti apa skema yang dimaksudkan ini Pak Yai?
2: Ya karena kan gini, kewajiban zakat itu adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari kan oleh kaum muslimin gitu ya. Bahkan saking seriusnya di dalam sejarah Abu Bakar itu memerangi orang yang menolak untuk kemudian membayar zakat. Jadi intinya kalau seandainya umat Islam atau seorang muslim itu memang memenuhi standar untuk kemudian membayar zakat karena hartanya sudah mencapai satu nisab dan kemudian sudah sampai pada haulnya dan seterusnya, maka dia harus dan wajib untuk membayar zakat, yang kalau seandainya tidak membayar zakat, yang bersangkutan besok akan ada ancaman ketika kemudian di akhirat. Itu intinya kaum muslimin itu wajib membayar zakat. Dan zakat itu juga pada akhirnya intinya itu kan juga arahnya pada pengentasan kemiskinan. Itu seperti itu. Lah, kalau seandainya zakat itu kewajiban mengikatnya seperti itu kan memang menjadi logis apabila kemudian atas nama warga negara yang terkena kewajiban untuk membayar pajak, sesuatu yang wajib dan itu juga arahnya sebenarnya sama untuk pemberantasan kemiskinan, itu kemudian yang namanya zakat itu pada akhirnya juga menjadi logis kalau seandainya menjadi untuk dianggap mengurangi beban pajak yang kemudian harus dibayarkan oleh kaum muslimin atas nama warga negara. Itu kan memang logis, itu seperti itu. Kalau seandainya tidak kan berarti ada beban ganda memang.
0: Betul.
2: Yang beban ganda ini kan menjadi tidak masuk akal sebenarnya. Karena sama-sama obyeknya sama, yaitu untuk pemberantasan intinya pada kemiskinan, tapi karena dia umat Islam itu satu sebagai kaum muslimin dan satu sebagai warga negara, akhirnya itu dibedakan dan akhirnya terkena dua kewajiban. Itu kan tidak masuk akal juga sebenarnya.
0: Jadi
2: sebenarnya targetnya sama gitu.
0: Jadi ibaratnya ini dari pihak MUI juga, ini kayak semacam, ya kalau bisa jangan sampai ada beban pajak ganda gitu Pak ya.
2: Iya, jangan beban dua gitu.
0: Beban ya. Dua.
2: Jadi kalau seandainya yang bersangkutan itu sudah membayar zakat, zakat itu menjadi pengurang untuk membayar zakat. Kalau seandainya misalnya zakat itu kan cuma 2,5%,
0: hanya
2: kan begitu. Sedangkan pajak itu bisa jadi lebih dari 2,5% gitu kan. Nah, misalnya kita asumsikan berapa 5% atau 10% misalnya dari penghasilan itu kan memungkinkan untuk, saya nggak ngerti berapa anunya, kan memungkinkan untuk zakatnya itu dijadikan sebagai pengurang. Kewajiban pajak yang kemudian harus dibayarkan kepada negara. Itu masuk akal menurut saya.
0: Jadi ini kalau hanya sebagai penyokong aja nih masih masuk akal, karena memang sisanya ditambahkan sebagai pajak yang utamanya gitu Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau Pak Yaya sendiri melihat itu, bagaimana sih, apakah kebijakan seperti ini sudah diterapkan dari negara lain gitu barangkali ini Pak Yaya? Dan juga kalaupun diterapkan, apakah ada hasil yang memang benar-benar bagus gitu?
2: Saya tidak sampai menelusuri ya, apakah di negara yang lain itu kemudian menerapkan itu. Tapi yang menurut saya yang paling penting dalam konteks ini adalah integritas ya. Itu begitu. Jadi integritas, kalau seandainya kemudian sokongan atau sumbangan dari warga negara itu, apakah atas nama zakat atau pajak, itu dikelola secara profesional, kemudian ada amanah dan seterusnya. Ya kadang-kadang kan sampai ada ini ya, mohon maaf, itu meskipun oknum gitu ya. Kami kalau seandainya mau mencari pekerjaan tidak difasilitasi oleh negara, misalnya begitu kan. Dan begitu setelah saya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan luar biasa, negara datang minta pajak, dan itu saya masih nggak masalah. Tapi ketika kemudian disalahgunakan, itu yang kemudian menjadi masalah kan, sampai ada ungkapan-ungkapan semacam itu. Sehingga yang paling penting menurut kami itu, menurut saya, itu adalah integritas gitu ya. Jadi bagaimana kemudian yang namanya sumbangan atas nama pajak atau zakat itu, misalnya apakah oleh Basnas atau oleh pengelola pajak misalnya di masalah perpajakan itu dialokasikan dengan benar, kemudian dikelola dengan benar, memang benar-benar untuk pembangunan. Kami tidak menutup mata, memang kondisi negara ini memang sedang sulit dan seterusnya. Cuman kalau seandainya kemudian ada OTT, operasi tangkap tangan dan seterusnya, itu kan menjadikan kami yang membayar pajak itu ngenes gitu loh, kok dikitukan dan seterusnya. Itu yang paling penting itu seperti itu.
0: Baik,
2: masalahnya OTT itu kan tidak satu kali dua kali,
0: berkali-kali
2: setiap hari.
0: Pak, dengan adanya usulan seperti ini Pak, seandainya ini nanti memang benar-benar akan diterapkan, nah otomatis kan pengawasan akan lebih ada dua sisi gitu Pak ya, dari yang menagih pajak dan juga zakat. Apakah nanti juga akan diterapkan seperti itu Pak?
2: Otomatis begitu ya. Bahkan kalau di usulan yang kemarin di Kongres Umat Islam itu kan bukan hanya MUI itu sebenarnya ya, bukan hanya MUI, tapi umat Islam berkumpul dari berbagai kelompok dan organisasi itu kan sebenarnya. Yang kemarin muncul itu bukan murni dari MUI, dari banyak organisasi kan seperti itu. Kalau yang diusulkan itu kan lembaga resmi zakat ya, yaitu Basnas dan LAS misalnya, lembaga amil zakat dan seterusnya gitu ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya, zakat itu adalah sesuatu yang wajib, yang apakah dibayarkan resmi atau tidak resmi, itu kita wajib bayar zakat. Menjadi lebih bagus apabila misalnya membayar zakat kepada siapapun itu, kalau seandainya memang benar-benar membayar, itu menjadi ukuran yang kemudian bisa mengurangi pajak kita. Itu yang penting, ada konfirmasi dan ada SOP yang jelas bahwa itu benar-benar dibayarkan gitu kan. Memang di umat Islam itu sendiri kan memang ada yang mungkin taat aturan, ada yang tidak kan. Kalau yang taat aturan bisa jadi karena yang membutuhkan itu adalah masyarakat sekitar, yang itu kemudian memang kalau seandainya melalui lembaga resmi zakat, basnas dan seterusnya, masyarakat sekitar itu justru kemudian terabaikan dan seterusnya, padahal yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah masyarakat sekitar, maka ketika kita bayarkan kepada masyarakat sekitar itu juga harus diapresiasi oleh negara, itu kan seperti itu. Kalau kemarin usulannya itu kan hanya terbatas pada ketika itu kemudian ada istilahnya bukti-bukti transfer atau bukti pembayaran melalui zakat atau lembaga resmi, baru itu menjadi pengurang pajak. Tapi kalau seandainya dibayarkan kepada tetangga kita yang benar-benar miskin dan seterusnya, itu berarti tidak masuk dalam usulan. Nah, lebih progresif lagi apabila kemudian misalnya lingkungan kita yang menjadi tanggung jawab kita, ketika kemudian kita bayar zakat kepada lingkungan itu juga diapresiasi oleh negara, itu menjadi lebih progresif lagi menurut saya. Yang penting kita benar-benar resmi membayar gitu ya. Mungkin atas pengetahuan RT atau Pak Kampung dan seterusnya bahwa kita itu memang membayar zakat. Kalau yang usulan kemarin kan resmi di pengelola zakat, yaitu Basnas dan LAS, lembaga amil zakat. Sedangkan kalau seandainya kita muzaki langsung menyalurkan kepada mustahik, berarti tidak masuk dalam usulan itu. Padahal kadang-kadang di lingkungan kita, sekitar kita, itu banyak sekali orang-orang yang memang mustadafin, yang itu kadang-kadang kalau kita bayar kepada resmi yang tinggal transfer macam-macam itu, tinggal kirim macam-macam, itu justru lepas dari pengamatan mereka. Nah, kita yang punya tetangga yang kekurangan itu, membayar zakat itu menurut langsung kepada mustahik itu juga menurut saya ada apresiasi yang itu dibuktikan melalui RT atau Pak Kampung atau siapa dan seterusnya. Itu lebih progresif lagi menurut saya. Intinya adalah zakat yang kita bayarkan, apakah kemudian melalui lembaga resmi atau tidak, itu memang masuk akalnya, logisnya itu adalah mengurangi pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Itu seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kalau Anda melihat sendiri, seberapa besar sih Pak ini peluang usulan ini bisa diterapkan di Indonesia, dan tentunya apa saja tantangannya kalau selain masalah integritas tadi Pak?
2: Itu integritas itu adalah masalah tantangan. Jadi begini ya, kadang-kadang kita itu bingung juga ya. Indonesia itu kan negeri yang sangat subur, tambangnya luar biasa, lautnya juga luar biasa, semuanya luar biasa. Tapi kalau seandainya kita lihat postur APBN, itu kan ternyata kita 82% itu kan dari pajak.
0: Iya.
2: Itu berarti seakan-akan alam kita tidak memberikan sumbangsi kepada APBN kita gitu ya. Ya itu menurut saya dimaksimalkan gitu ya. Makin kita bisa menggenjot misalnya penghasilan negara dari sektor tambang, sektor laut, sektor hutan, sektor macam-macam, itu kan berarti ketergantungan pemerintah terhadap pajak itu kan menjadi berkurang. Itu kan seperti itu. Nah, sementara ini kan kalau seandainya kita lihat postur anggaran, katanya data, saya nggak ngerti apa benar apa enggak itu, 82% itu kan dari pajak kita. Padahal kita itu negara yang bukan bukan lautan tapi kolam susu, katanya begitu. Semuanya harusnya menghasilkan gitu. Tapi di negara kita kok masih belum maksimal. Itu menurut saya yang perlu digenjot, sehingga pemerintah itu seminimal mungkin pada akhirnya menerapkan masalah pajak ini. Itu seperti itu. Seperti itu mungkin Pak. Dan integritas, bagaimana kemudian potensi kekayaan alam kita itu dimaksimalkan, sehingga pada akhirnya penghasilan negara itu maksimal, dan akhirnya ketergantungan negara pada pajak itu bisa minimal. Itu seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak nih Ketua MUI Jember Bapak Dr. K. Haji Abdul Haris MAG. Semoga nanti ini bisa memberikan solusi yang baik gitu Pak ya, dan juga tentunya dengan beberapa hal-hal yang mengikutinya nantinya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar tadi beberapa informasi dan juga tanggapan yang disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Bapak Dr. K.H. Abdul Haris MAG. Tantangan terbesar adalah masalah integritas yang tentunya masih menjadi PR besar untuk kita bersama. Anda masih bersama kami di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama di program 1 RRI Jember. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang,

0: Pernahkah Anda bernyanyi mengikuti musik favorit tanpa kehadiran penyanyi aslinya? Aktivitas yang kini dikenal sebagai karaoke ternyata memiliki asal-usul yang menarik dari Jepang. Istilah karaoke berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari oke sutora atau orkestra. Secara harfiah, karaoke dapat diartikan sebagai orkestra kosong, yakni musik pengiring tanpa vokal yang memungkinkan siapa saja menjadi bintang di atas panggung.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Eh, serius? Nyamuk ternyata bukan doyan darah loh. Faktanya, nyamuk sebenarnya lebih sering makan dari nektar bunga, bukan darah manusia. Baik nyamuk jantan maupun betina menjadikan nektar sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Lalu kenapa ya kita tetap digigit? Karena hanya nyamuk betina yang butuh darah untuk membantu proses perkembangan telurnya.
5: Pakai sepatu ini ya kok rusak sih, padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai tapi pas dipakai lagi malah rusak, soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet, karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
6: Tahukah Anda, semut tidak pernah tidur seperti manusia, meskipun mereka bekerja setiap hari. Semut tidak memiliki pola tidur panjang, mereka hanya mengalami mikro istirahat, yaitu jeda singkat yang terjadi hanya beberapa detik hingga 1 menit. Dalam sehari, seekor semut dapat beristirahat ratusan kali. Namun karena koloni semut terlalu banyak, maka terlihat semut seperti tidak pernah tidur. Pola ini sangat penting bagi koloni. Saat sebagian semut beristirahat, semut yang lain tetap bekerja. Dengan cara ini, koloni semut dapat aktif hingga 24 jam non-stop.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Satu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini, di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama di edisi hari Senin 27 Juli 2026. Tadi kita sudah membahas beberapa informasi terkait dengan GFC dan juga tentang zakat ya, pembayaran zakat lewat lembaga. Nah, kita sebelum kita mencoba untuk terhubung dengan beberapa narasumber kita yang lainnya, kita masih bersama rekan saya Yusnizar, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Putra dan juga pendengar Pro 1. Kami informasikan ya, di kesempatan pagi hari ini kita juga sudah berupaya untuk menghubungi beberapa pihak ya. Salah satunya ini pendengar Pro 1 berkaitan dengan di episode Halo RRI sebelumnya ya. Ada salah satu pendengar kami, ya ini bernama Ibu Yaya dari kawasan Kalisat yang menanyakan tentang gerobak cinta. Apakah memang ada fasilitas dari kecamatan dalam proses pendataan? Karena beliau ini berminat namun belum memahami cara dan teknis detailnya untuk mendapatkan kebermanfaatan dari program ini ya. Dan kita sudah berupaya untuk menghubungi pihak PMKS Kalisat namun belum tersambung Putra sampai saat ini ya.
0: Gerobak cinta ya.
1: Betul.
0: Ini kan lumayan cinta. Ya kalau dapat gerobak ini kan setidaknya mengurangi biaya modal untuk lapak lah ibaratnya ya, gitu.
1: Intinya memang program ini diberikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu ya. Dan juga pendengar proses itu beberapa waktu yang lalu juga kita sempat menyoroti berkaitan dengan program layanan home care puskesmas ya, ini sebuah inovasi pelayanan kesehatan yang membawa layanan medis ke dekat rumah, lebih dekat ya ke rumah masyarakat, jadi jemput bola seperti itu Putra. Dan kita juga berupaya untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pendengar untuk mencari tahu bagaimana sih ekspansi kemudian pemantauan dan juga pelayanan dari program home care puskesmas ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Namun hingga saat ini memang belum bisa tersambung pendengar. Dan sebagai review dan juga informasi juga bahwa di kesempatan Halo RRI sebelumnya kita juga sempat mewawancara ya Kepala Puskesmas Kecamatan Pakusari pendengar Pro 1 ya bersama Dr. Dian waktu itu, dan alhamdulillah pelaksanaannya di sana sudah mulai berjalan dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar pendengar Pro 1. Dan sekali lagi masyarakat ini yang memang membutuhkan layanan tersebut ya, mungkin kondisi penyakitnya yang terbilang fatal atau dalam kondisi urgent pendengar Pro 1, atau mungkin pasiennya ini dalam keadaan sudah tua sehingga mungkin belum mampu untuk menuju ke layanan kesehatan terdekat, bisa memanfaatkan program ini seperti itu ya. Dan informasi tambahan juga untuk para penerima program Gerobak Cinta nih ya, kita review yang sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi pendengar. Yang pertama adalah ini memiliki KTP Jember, kemudian yang kedua PKL, yang ketiga ini pengusaha mikro, yang keempat masuk di database Diskop dan sudah diverifikasi oleh Diskop dan merupakan kelompok yang layak menerima bantuan ya. Ini sudah dikonfirmasi jawaban dari PMKS Kecamatan Kalisat, ada Ibu Agustin. Terima kasih Bu Agustin. Walaupun memang secara langsung ya kita belum sempat mewawancarai pendengar, namun kita sudah mendapatkan informasi tersebut. Itu mungkin informasi terakhir Putra yang bisa kita sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ini kepada para narasumber-narasumber kita, juga para pendengar yang sudah bergabung sama kami di program Masa Satu RRI Jember di acara Haru LRI. Dan akhirnya saya Putra Wijarsa undur diri. Terima kasih banyak untuk para ini ya yang support kita di sini, ada produser kita Devi Fitra Megawati, juga thank you untuk gatekeeper Yusnizar Sufi Ramadan, juga operator kita di sini ada Risman Febrilina Dwi Agustin. Terima kasih banyak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kita?
1: Jika pada merek produk tape dari Bondowoso selalu diakhiri dengan angka. Menurut penuturan salah seorang pengusaha, penamaan tersebut selain sebagai pembeda, terkadang angka tertentu diyakini akan memberikan keberuntungan bagi para produsennya. Jadi, yang mana

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nova Novita kembali menemani aktivitas Anda dalam perjalanan Jember siang ini edisi hari Senin 27 Juli 2026. Perjalanan Jember siang ini akan diawali dengan dialog khusus bersama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang menghadirkan Dokter Gigi Ayu Masartini P, spesialis penyakit mulut begitu ya, yang akan membahas seputar mulut begitu ya, rongga mulut. Rongga mulut itu cerminkan kesehatan badan kita. Jadi yuk kenali mulut sendiri bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, senang sekali kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam dialog khusus bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Sehat bukan hanya tentang tubuh yang bugar, tapi juga dimulai dari bagian tubuh yang seringkali kita abaikan, yaitu rongga mulut. Tahukah Anda pendengar bahwa kondisi rongga mulut ini bisa menjadi cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan? Berbagai penyakit seperti diabetes, kekurangan vitamin, gangguan autoimun, bahkan beberapa jenis kanker bisa memberikan tanda-tanda awal di dalam mulut. Lalu, bagaimana cara mengenali kondisi rongga mulut kita sendiri? Kapan sariawan atau kelainan di mulut ini perlu diwaspadai? Dan bagaimana menjaga kesehatan mulut agar tubuh tetap sehat? Untuk membahas topik kita pada kesempatan siang hari ini, sudah hadir bersama kami di sini narasumber dari dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember sekaligus dokter gigi di RSGM Universitas Jember, Klinik Bina Sehat dan RSU Kaliwates, yaitu dokter gigi Ayu Masartini P, spesialis penyakit mulut. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang dok.
1: Selamat siang Mbak Nova.
0: Gimana kabarnya
1: Mas? Alhamdulillah, nih baik nih, cerah.
0: Alhamdulillah, sehat ya dok ya. Cerah sekali, secerah secerah wajahnya dokter
1: ini. Cerah harapan orang tua.
0: Iya betul sekali dok. Dokter, senang sekali. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk dokter Ayu atau yang biasa dipanggil dokter Ed, begitu ya. Saya juga masih mencari-cari kenapa kok bisa biasa dipanggil dokter Ed, dari mana ya gitu ya. Nanti kalau saya sudah menemukan alasan dibalik panggilan tersebut, nanti akan saya kasih tahu. Soalnya dokter Ed sendiri juga ditanya kenapa, nggak tahu juga gitu ya. Ya okay, sudah okay. Jadi dok, terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 1 untuk memberikan ilmunya. Semoga ini sama-sama menjadi manfaat untuk kita bersama, amin, begitu amin. Ya, terkait bagaimana kesehatan rongga mulut begitu dok. Jadi untuk okay, mengawali ini semua, kesehatan rongga mulut ini kan sering disebut sebagai cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan dok. Okay. Kenapa begitu dokter?
1: Oke, baik Mbak Nova dan pendengar Pro 1 ya, RRI. Jadi selama ini yang concern kita nih ya, masyarakat secara umum ya, mungkin in general, itu di mulut itu yang terhighlight itu adalah gigi. Gitu, meskipun di rongga mulut kan tidak hanya ada gigi ya, ada juga jaringan lunak atau misalkan lidah, pipi dan lain sebagainya itu. Tetapi concernnya yang biasanya itu adalah gigi, jadi gigi berlubang, gigi tangga dan sebagainya itu juga penting ya. Tetapi secara umum di rongga mulut kita tuh ada loh yang lain selain gigi yang memang harus kita perhatikan gitu. Contoh yang sederhana adalah lidah misalkan. Ya, lidah. Nah, lidah itu kan kadang-kadang tuh terabaikan. Padahal harusnya kalau misalkan kita dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan, tidak hanya pada gigi tapi juga pada lidah dengan menyikat lidah. Itu yang sederhana sekali. Harusnya tuh gandengan tuh, sikat gigi dan sikat lidah gitu. Kenapa? Itu juga sama seperti gigi, ada kotoran yang menumpuk di area sekeliling gigi ya, plak ya, atau misalkan kalkulus itu karang gigi, ada juga yang menumpuk di lidah yang memang harus kita bersihkan. Nah, itu juga kenapa kok kita itu mencerminkan kesehatan kita secara umum loh gitu. Nah, ciri-cirinya ada tanda-tanda misalkan kita menderita suatu penyakit atau kita lemah ya secara umum, itu bisa nampak di rongga mulut kita. Nah, yang paling misalkan ini kan lagi banyak batuk pilek nih ya, faringitis nih anak-anak tuh banyak banget ya kan. Nah, itu yang paling gampang tuh bisa tampak di lidahnya anak-anak tuh. Nah, itu bisa tampak tuh. Jadi misalkan anak-anak dengan ada namanya papilla. Papilla tuh kayak mushroom apa ya? Jamur gitu, jamur kan. Ya. Nah, itu membesar. Nah, itu tuh terus warnanya merah. Nah,
0: yang
1: itu namanya
0: di ujung-ujung
1: di lidah. Di bagian lidahnya tuh ada. Nah, itu tuh membesar terus berwarna merah lidahnya. Itu namanya strawberry tongue. Jadi seperti strawberry, warnanya merah. Nah, itu namanya strawberry tongue. Nah, itu menandakan dia biasanya dengan kondisi yang seperti itu, anak itu sering mengalami namanya mungkin faringitis ya, atau radang tenggorokan. Nah, itu ada toksin dari bakteri yang numpuk di situ, nah menyebabkan kondisi yang seperti itu. Nah, itu yang biasanya sering sih yang kita temukan yang sering seperti itu. Atau misalkan anak-anak yang lagi drop itu ya, atau mungkin orang dewasa lagi enggak oke, itu lidahnya kita lihat. Nah, itu profil lidahnya, oh ternyata ada putih ya. Yeah. Lebih putih. Nah, seperti itu. Mungkin nah itu jadi kan bisa digambarin gitu loh, nggak jadi kita bisa lihat tanda-tandanya kok nenekku kok lidahnya glowing ya misalkan, licin gitu, halus gitu kan. Nah itu kenapa ya? Nah itu menandakan oh mungkin ada defisiensi dari atau defisiensi dari vitamin atau malnutrisi dari orang tersebut. Nah itu seperti itu, jadi kita bisa lihat itu, jadi cerminannya kayak gitu.
0: Oke, gitu. Jadi bisa dibilang lidah ini alarm tubuh kita gitu ya,
1: dengan... salah satu komponen di rongga mulut ya, itu bisa lidah atau bisa juga yang lainnya, gusi juga bisa. Oke. Pipi, nah jadi semuanya bisa. Lah
0: jadi jangan dianggap sepele kalau memang salah satu indikasi di lidah nampak, atau di sini nampak gitu ya dok ya.
1: Iya, nampak bisa.
0: Nah, kalau yang dimaksud penyakit mulut atau kelainan pada mukosa mulut sendiri itu gimana itu dok?
1: Nah, jadi penyakit mulut dia, misalkan di rongga mulut kita itu ada suatu kelainan. Itu kelainan itu berarti ada gambaran yang menyebabkan istilahnya tuh namanya lesi ya. Lesi itu luka ya misalkan. Contohnya adalah luka. Nah, luka di dalam mulut. Nah itu namanya lesi. Nah itu tuh menandakan ada sesuatu. Nah sesuatu itu namanya kelainan. Kelainannya apa gitu. Misalkan contohnya adalah yang paling sering di masyarakat tuh sariawan. Nah itu kelainan di rongga mulut. Salah satu kelainan di rongga mulut yang bentukannya adalah sariawan gitu. Nah tapi apakah sariawan itu udah sakitnya sariawan itu aja? Enggak sih, sariawan tuh banyak macamnya.
0: Oh ya.
1: Jadi penyakitnya macam-macam itu gambarannya bisa sariawan.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi kita perlu tahu sarainya kayak gini nih, penyakitnya ini, sariawannya kayak gini nanti penyakitnya itu gitu. Jadi agak tricky.
0: Iya. Orang awam menyebutnya ya udah
1: sariawan aja.
0: Gitu.
1: Ke dokter, "Dok, saya sariawan." Oke, gitu. Kalau sariawannya, "Dok, tapi sariawan saya ini, Dok." Apa namanya, misalkan kemarin udah sembuh, sekarang muncul lagi, oke. Kenapa ya dok? Oh ya, gak apa-apa sih. Itu saya lebih oke lah ya. Daripada dia bilang, "Dok, ini sariawan saya di sini, ini sudah 2 bulan nih. Gak sembuh-sembuh di tempat yang sama, gak ada pindah-pindahnya, gak ada." Nah, itu saya agak worry. Nah, kayak gitu.
0: Ya. Ini pencerahan juga ini untuk pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Jember ya. Mengenali tubuh kita dimulai dari rongga mulut yang memang seringkali diabaikan begitu ya. Oke. Izin dok, ini ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Baik, mungkin bisa dicoba kembali, silahkan di 336652 untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Ayu begitu ya, terkait topik kita mengenali penyakit yang ada di rongga mulut ya, begitu ya, mengindikasinya seperti apa. Nah, bagian-bagian mulut apa saja yang perlu diperhatikan saat memeriksa diri sendiri ini, dok?
1: Oke, untuk kita cek dulu ya. Jadi di kalau kita udah familiar dengan cek kesehatan gigi, pasti ada gigi, ada mulutnya. Karena gigi nggak berdiri sendiri ya. Jadi gigi pasti ada jaringan-jaringan yang menyangga gigi gitu. Kalau kita ngomong secara umum ya, kita lihat secara umum dulu nih. Kesehatan mulut kita contohnya adalah misalkan gigi yang paling gampang. Dilihat ada keluhan, misalkan keluhannya bau mulut, atau mungkin tidak ada keluhan sama sekali, kita cek dulu di gigi kita ada nggak karang giginya, misalkan seperti itu. Ada nggak gigi yang berlubang, ada nggak gusinya yang berdarah, nah seperti itu. Ada nggak gusinya yang warnanya merah, karena gusi itu warnanya nggak merah gitu ya. Kalau bibir dikasih lipstik merah oke lah ya, tapi kalau gusi nggak, pink coral, jadi warnanya tuh pink coral, nggak pink tapi pink coral, jadi ada agak semu-semu gitu ya. Nah itu gusi yang sehat. Lalu ada nggak lidahnya? Lidah itu ada papila-papilanya loh, yang kecil-kecil. Nah itu tuh normal, it's normal. Jadi kalau nggak ada itu yang nggak normal. Nah seperti kalau lidahnya glowing, kalau wajah kita glowing oke. Kalau lidah glowing nggak, gitu ya. Nah gitu. Lalu dilihat juga di pipinya, pipi bagian dalam kanan kiri itu ada nggak luka gitu ya. Nah biasanya beberapa pasien itu datang ke saya, "Dok, ini pipi saya kok kayak tercabik-cabik." Nah seperti itu. Nah itu tercabik-cabik itu ada sesuatu yang mengelupas, biasanya mengelupas itu Kita lihat dulu apakah karena proses dia mengunyah atau misalkan giginya yang kadang-kadang itu reflek ya, jadi kena ke pipinya atau ada yang lainnya. Nah seperti itu. Tapi ada gambaran putih di pipi yang misalkan agak garis lurus, itu normal. Okay. Ya, terus di langit-langit mulut juga kita lihat gitu ya, bisa diraba dengan lidah, dok. Tapi di dekatnya gigi atas itu ada kayak lekukan-lekukan, itu normal. Okay. Itu namanya rafiruge ya. Nah itu di apa namanya sampai ke tenggorokan, sudah batasnya di situ. Nah itu kalau misalkan nggak ada sesuatu yang kita curigai, luka-luka, it's okay. Okay. Itu yang secara umum. Ada juga yang periksa namanya samuri. Periksa mulut sendiri ini korelasinya dengan deteksi dini kanker mulut. Nah itu yang kita lagi gencar-gencarnya. Karena semakin kesini kan prosentase untuk apa namanya kanker itu juga meningkat ya. Baik. Kanker mulut juga termasuk di dalamnya. Dan apa namanya angka kematian di kanker mulut itu juga seiring dengan bertambahnya prosentase apa namanya kejadiannya. Jadi misalkan gini, dia sudah dideteksi kanker mulut itu sudah grade-nya atau misalkan 4 ini misalkan keganasannya sudah masuk tahapnya itu misalkan 4 ya atau 3. Nah, itu untuk angka kematian atau nah itu tuh juga lebih tinggi dibandingkan dia terdeteksi secara awal. Nah, makanya kita lagi kejar-kejar namanya samuri. Samuri itu periksa mulut sendiri. Itu biasanya kita lakukan pemeriksaan di jaringan lunak. Jaringan lunak itu bibir atas, bibir bawah, pipi kanan kiri, lalu lidah atas, lidah bagian bawah, lalu dasar mulut, lalu apa namanya langit-langit mulut. Nah itu kita lihat ada nggak apa namanya di lesi atau luka yang mencurigakan yang ternyata di situ itu lama. Kita ini ada luka nggak sembuh-sembuh lama tapi nggak sakit. Nah atau ada area yang berwarna putih, bercak putih atau bercak merah yang itu tuh menonjol nggak sakit. Okay. Nah itu perlu kita lakukan konfirmasi ke dokter gigi terdekat. Baik. Seperti itu.
0: Jadi boleh kita mengenali rongga mulut kita dengan cara-cara yang disampaikan oleh dokter yeah. tadi. Tapi juga nantinya kalau memang menemukan indikasi-indikasi yang tidak wajar begitu yeah. ya dok ya, harus segera diperiksakan ke dokter gigi yeah. istilahnya. Biar tahu nih, biar kita gak self-diagnosis yeah. gitu ya.
1: Iya yeah, itu paling sering self-diagnosis.
0: Nah itu makanya
1: itu lebih ngeri itu.
0: Saking pinternya kita ya kadang ya, kita cuman berbekal ini untuk browsing-browsing atau ilmu yeah. seadanya, terus akhirnya self-diagnosis, aduh aku gini. Jangan, kadang itu menimbulkan kepanikan juga kurang baik ya yeah. Kita mikirnya udah jauh, ternyata pas dibawa ke dokternya, oh gak apa-apa, ini aku resepin ini aja. Kan yeah. bisa jadi seperti itu ya dok
1: bisa.
0: Ya?
1: Ya, karena 50% pasien saya juga Gen Z yang overthinking.
0: Nah, itu dia.
1: Dan itu ya juga kan? jadi masalah lagi karena dia karena overthinking jadi tubuh bereaksi, mulutnya juga ikut bereaksi jadinya sebenarnya enggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa.
0: Nah, itu dia ya. Karena gitu. Tubuh kita juga tergantung dengan apa yang kita pikirkan ya. Dalam ya. Pikiran itu juga
1: jadi,
0: mempengaruhi gitu ya, Dok.
1: Sebenarnya kalau kita stres ya, kok ini terutama untuk Gen Z ya. Jadi saya bilang it's okay, enggak masalah kamu worried ya. Ini paling sering kali. Enggak masalah kita khawatir dengan diri kita, enggak masalah kita tanya AI misalkan. Karena gini saya harus bilang misalnya ke pasien saya algoritma AI itu apa yang kita cari, sering kita cari itu yang muncul.
0: Muncul terus
1: nah,
0: kan.
1: Nah, ya, terus ya. Setelah itu yang dilontarkan adalah rangkuman dari beberapa sumber. Ya, jadi rangkumannya apa? Misalkan kita mengeluhkan ini rangkuman dari itu biasanya sakitnya ini dah. Biasanya sakit ini kita mendiagnosis kita sakitnya itu padahal
0: nah,
1: belum tentu ada yang lainnya.
0: Maksudnya itu.
1: Nah,
0: ya.
1: Terus setelah itu kalau kita khawatir, itu salah satu ini beberapa pasien saya juga mengeluhkan akhirnya dia mulutnya kering. Ya, jadi serostomia bisa jadi seperti itu atau hiposalivasi. Jadi salivanya berkurang. Kemudian ada gangguan juga lidahnya terasa perih, mulutnya terasa perih. Ya, kita bilangnya mukositis. Nah, terus ada gangguan juga dia bruxism atau mengerot ya. Nah, seperti itu akhirnya tadi chopping di pipi dok ini kok saya pipinya kayak kecabik-cabik. Dia enggak sadar bahwasanya tidurnya akhirnya enggak mengerot gitu. Terus jadinya kegigit di pipinya, nah jadi luka, nah lidahnya juga jadi perih, nah jadi sariawan juga ada sariawan yang berulang, nah karena itu tadi proses apa namanya dia overthinking, terus jadi stres sendiri, nah terus dia jadinya apa self defense ya, karena kita misalkan ngomong apa, tapi enggak dok, tapi saya cari, nah gitu-gitu loh. Konfirmasinya dia di ini, di AI. Gadget, iya. Jadi dokter yang ngomong apa dikonfirmasi lagi di gadget loh. Oke, okay, enggak masalah kok, saya tidak masalah seperti itu, tapi ini pesan saya untuk apa namanya, para Gen Z ya, yang mengalami hal seperti itu bukan stop ya, mereka kan enggak bisa di stop ya, tapi lebih bijak lagi, terus lebih menyayangi diri, jadi lebih ke oke, cukup, ini kayaknya saya perlu satu orang yang saya percaya, gitu, untuk memutus rantai itu, kalau enggak ya terus-terusan aja.
0: Ya itu dia. Gitu. Jadi kalau dulu orang-orang dulu ya, orang awam, katakanlah saya di zaman dulu takut, paling takut ke dokter gigi istilahnya ya. Seperti itu. Makin kesini takutnya diobati dengan AI, jadi tambah takut begitu ya kan, yeah. Karena melihat fakta-fakta yang dijelaskan di AI dengan kondisi yang disebutkan, misalkan kayak indikasi yang dirasakan apa, kemudian dikonsultasikannya sama AI. Terus lagi algoritmanya kebaca, jadi penyakit-penyakit
1: yang sejenis muncul akhirnya terus. Muncul terus, yang
0: akhirnya
1: lain.
0: Itu dia, jadi overthinking, tambah stres, luar biasa. Jadi balik lagi, kalau memang sudah ada ngerasa kondisinya lagi tidak baik-baik saja, mending konsultasi langsung ke spesialisnya, ke profesional, begitu ya.
1: Boleh,
0: jadi biar tidak kita yang self-diagnosis, kemudian akhirnya bingung-bingung sendiri, mikir-mikir sendiri, gak bisa tidur. Nah itu makin nambah penyakit ya dok ya.
1: Bener, gak bisa tidur ya memang. Memang gak bisa tidur. Akhirnya ada beberapa pasien yang memang kita harus rujuk ke misalkan apa namanya, kolega terkait. Jadi mungkin psikiatri atau bahkan ke psikolog
0: sampai
1: juga
0: gitu ya. Ya,
1: karena memang itu susah ya memutus rantai seperti itu tuh, gitu.
0: Baik, semoga dengan adanya dialog kita pada siang hari ini juga membuka mindset banyak orang begitu ya, bahwasanya kita kontrol, kita istilahnya minta solusi ke praktisi begitu ya, ke dokternya langsung, itu tidak apa-apa.
1: Gak
0: gitu
1: apa-apa.
0: Loh, justru
1: boleh.
0: Istilah mencegah lebih baik dari mengobati itu dari sini gitu kan, ini kan pencegahan gitu ya dok ya, dikonsultasikan terlebih dahulu, terus kita harus bagaimana. Saya lebih percaya seperti itu daripada saya bingung mikir sendiri, menerka-nerka begitu ya. Dokter izin, ternyata sudah banyak yang masuk lewat live streaming di YouTube RRI Jember begitu ya. Saya coba bacakan dari Zahwa Amelda, AMLD gitu ya. Gigi yang banyak tembelannya apakah boleh memakai behel ya dok?
1: Oke, ini kita ngomong jaringan keras, jadi kita ngomong gigi ya. Gigi yang banyak tambalannya apakah boleh pemasang behel? Boleh.
0: Oh, boleh.
1: Kalau menurut saya sih ya. Jadi sependek pengetahuan saya untuk di apa namanya, pergerakan gigi dan apa namanya, gigi berlubang ya. Secara umum ini boleh. Tetapi untuk gigi-gigi tertentu yang mungkin dia dengan perawatan saluran akar, ya. Atau misalkan dia tambalannya sudah lama. Lama itu mungkin bertahun-tahun, dan kita ya harus make sure ya, make sure juga ke dokter spesialis ortonya, karena dokter orto itu di make sure nanti kan akan difoto semuanya itu ya, dicek lagi apakah ada misalkan lubangnya itu yang sudah ditembel, ada nggak karies sekunder, jadi ada lubang lagi nggak gitu. Terus atau misalkan yang sudah dilakukan perawatan saluran akar itu sudah maksudnya perawatan saluran akarnya masih bagus apa enggak gitu, perlu retreatment lagi atau enggak, karena itu kan juga akan mempengaruhi proses pergerakan gigi. Kalau pergerakan gigi sih kompleks ya, karena nggak bisa langsung cepet set gitu, nggak bisa, dia butuh it takes time waktu. Jadi itu perlu gigi yang sehat ya, supaya lebih apa namanya, mendukung proses dari pergerakan giginya, kalau misalnya seperti itu.
0: Baik, jadi istilahnya kan kalau kawat gigi ya, behel itu kan kawat gigi itu kan butuh pegangan yang benar-benar kuat begitu ya.
1: Benar, jaringan penyangga gigi yang, jadi nggak cuma gigi loh, jadi dia juga butuh jaringan penyangga gigi yang bagus juga. Jadi kalau misalkan nanti ada sakit yang lain, misalkan periodontitis atau jaringan penyangga giginya yang sedang apa namanya, sakit ya, atau ada permasalahan di situ, jaringan penyangga gigi itu apa? Tulang dan gusi. Nah, itu juga perlu apa namanya, evaluasi. Nanti biasanya dokter ortonya itu akan mengevaluasi gitu untuk apa namanya, daerah-daerah dengan gigi berlubang atau perawatan saluran akar, mungkin misalkan ini giginya masih oke apa enggak, lalu jaringannya juga dievaluasi, ini memungkinkan apa enggak dengan pergerakan yang seperti apa. Nah itu biasanya akan seperti itu sebelum dipasang.
0: Baik, semoga ini membuka ini ya, kembali ya, semangat bagi sebagian yang mungkin sudah sering ditambal tapi kepingin memperbaiki struktur ya, gigi gitu ya.
1: Itu penting loh sebenarnya kalau gigi oklusi gigi yang normal. Jadi saya pernah memberikan penilaian juga ke apa namanya ibu-ibu pentingnya oklusi gigi yang oke gitu ya untuk kita. Jadi itu ternyata penting karena proses mengunyah itu kan juga membutuhkan oklusi yang oke ya, jadi yang bagus ya, yang benar gitu loh. Ada gigi yang misalkan tonggos ya, maaf ini tonggos misalkan atau crossbed, jadi yang bawahnya ke apa lebih ke depan misalkan gitu atau berantakan, itu proses mengunyah kan nggak maksimal. Nah proses mengunyah nggak maksimal, makanan juga kemungkinan itu kurang halus atau misalkan harusnya dia lebih, bisa lebih kecil lagi bolusnya, jadi dia nggak terlalu kecil pada saat tertelan, itu kan bisa mempengaruhi kesehatan pencernaan.
0: Okay,
1: jadi bloated, kembung dan lain sebagainya. Itu yang membuat anak-anak misalkan GTM dan lain sebagainya. Kalau ada gigi berlubang, nah gitu-gitu macam itu dia. Jadi saling berhubungan sih. Nah, seperti itu.
0: Jadi saling berhubungan ya. Ini dengan nafsu makan enggak enak itu bisa jadi karena struktur giginya juga
1: Gigi dan? Berlubang, dia jadi sakit pada saat mengunyah atau jadi karena bolus makanannya itu kurang halus, begitu masuk jadi perutnya kembung, nah dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi struktur gigi yang berantakan, juga bisa mempengaruhi rahang sering pusing, ya rahangnya nggak nyaman, sering sakit, nah seperti itu migrain.
0: Oklusi itu pertemuan gigi atas,
1: atas dan
0: itu?
1: Gigi bawah.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Jadi Kak Zahwa, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Cindy Hasanah. Dok, banyak orang baru ke dokter gigi saat sudah sakit. Fakta ini. Terus sebenarnya seberapa penting pemeriksaan gigi secara rutin meskipun tidak ada keluhan?
1: Ya, oke. Memang karena kemungkinan orang awam itu menyamakan dengan kok kita sakit pusing atau sakit demam ya, baru demam baru. Nah, gigi itu bisa kita rawat di rumah kalau misalkan kita baik-baik aja. Nah, kita baik-baik aja itu cara ngeceknya gimana kalau misalkan kita nggak ke profesional gitu. Apakah ini benar-benar baik-baik aja ataukah kita persepsi kita baik tapi ternyata ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah seperti itu. Nah itu kita kan nggak bisa tuh ngecek. Mungkin kita bisa ngecek tuh gigi berlubang di bagian gigi yang tampak aja dengan mata atau waktu saat kita berkaca. Tapi sela-selanya di area belakang yang kita nggak bisa jangkau, nah itu kan kita nggak tahu gitu kan. Terus harusnya kita rutin tuh, bisa 6 bulan sekali itu kalau tidak ada apa-apa, atau biasanya kalau ada evaluasi itu 3 bulan sekali atau mungkin kurang dari itu kalau misalkan memang perlu kontrol atau perlu ada treatment yang dilakukan oleh dokter gigi. Jadi untuk memulai terus nanti aja kalau sudah sakit gigi, enggak, memulainya kapan? Memulainya ya sekarang gitu, saat kita bilang oh aku mau periksa gigi, udah mulai sekarang ke dokter gigi, bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dulu ke dokter gigi. Jadi oh ini normal, oh ini enggak, oh ini karang giginya ada, oh ini sedikit, oh ini harus dibersihkan dan lain sebagainya, ditambal. Nah itu setelah itu dokter giginya akan memberikan jadwal lagi kunjungan. Biasanya kalau enggak ada apa-apa ya 6 bulan. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dilakukan perawatan yang tadi saya bilang tadi, 3 bulan atau kurang dari itu.
0: Oke, gitu. Jadi kalau secara normalnya 6 bulan sekali itu ya, untuk pemeriksaan begitu. Ya. Jadi jangan nunggu untuk sakit ya, untuk dicek begitu. Terima kasih Kak Cindy. Selanjutnya Atika, Bu dokter, saya mau tanya, jika kondisi gigi berlubang lalu ada gusi yang masuk ke dalam gigi berlubang itu, kemudian gusi yang di dalam gigi menggelap lalu copot, penanganannya bagaimana ya Ibu? Wah, ini langsung ke jadwal prakteknya tanyanya. Jadi ya kan, iya kan, saya copot, aja yang
1: copotnya itu agak lalu copot kegigit.
0: Tapi nggak apa-apa, mungkin dijelaskan secara dasarnya aja dulu dokter, silakan.
1: Ya, boleh. Jadi kalau misalkan gigi berlubang biasanya memang ada polip ya, itu namanya kita bisa bilang polip ya. Itu bisa dari dalamnya, dari gigi, dari bagian dalamnya muncul, atau dari gusi. Polip gusi, gusinya yang membesar terus masuk ke dalam gigi yang berlubangnya tersebut. Nah kalau sampai copot berarti itu kan tergigit-gigit sering, lumayan sering ya. Kalau sampai dia warnanya merah menggelap itu berarti kan dia misalkan berdarah. Merah itu, merah gelap itu korelasinya dengan blood vessel, apa itu? Pembuluh darah. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai copot ya berarti dia karena tergigit trauma terus-menerus lepas. Nah, apa yang harus dilakukan? Ke dokter gigi. Tidak ada treatment mandiri. Kalau gigi nggak ada treatment mandiri nih kalau gigi. Karena gigi ini urusannya dengan kayak kita mobil, nggak bisa treatment mandiri tuh.
0: Betul. Yeah. Jadi banyak saraf juga di gigi yeah, yang
1: betul.
0: Gak bisa
1: kita lihat. Nah, ya. Kita lihat tuh gigi yang berlubang itu masih oke untuk dilakukan perawatan saluran akar atau memang sudah harus dicabut. Gitu, nah itu yang bisa menilai itu dokter gigi.
0: Baik, gitu. Makanya benar tadi kan Kak Atika langsung ini booking jadwal periksa ke dokter Ayu begitu ya.
1: Selain bisa ke dokter spesialis konservasi gigi itu.
0: Oh ini.
1: Ya atau baik. Dokter gigi umum bisa juga.
0: Bisa, berarti ke vaskes 1 bisa ya.
1: Vaskes 1 bisa.
0: Nah
1: vaskes
0: tuh 1 bisa. Ini malah bisa pakai asuransi BPJS begitu ya.
1: Bisa. Apa sih yang nggak bisa?
0: Nah
1: bisa.
0: Itu dia. Baik, terima kasih Kak Atika. Semoga membantu. Selanjutnya Kalita, seberapa penting pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin meskipun tidak terasa sakit?
1: Tadi sudah ya sebenarnya ya.
0: Sebenarnya tadi sudah.
1: Ya rutin 6 bulan sekali itu minimal ya. Minimal kalau misalkan dirasa kita ada sesuatu. Nah ini saya beberapa belakangan ini tuh punya pasien yang rutin juga sih. Sebenarnya dia antara dia itu curhat dan apa namanya, jadi dikit-dikit ngerasa, dok ini kok saya ngerasa, itu bagus juga sih, ada bagusnya juga. Jadi dia bisa tahu ya, kalau misalkan gigi saya kok kayak gini ya, gigi saya kok kayak gini ya. Itu dia rutin kontrol padahal tidak di apa namanya, nggak saya suruh kontrol misalkan seperti itu. Nah itu boleh juga gitu loh, tapi paling tidak itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu paling nggak kita kan bisa tahu nih, oh ada nggak ya apa karang giginya yang sudah mulai terbentuk gitu kan. Oh ada nggak ya gusi yang apa namanya radang atau gigi yang berlubang. Nah itu biasanya kita menilainya dari keseharian sih, keseharian pasien atau sukanya yang apa, manis-manis, lengket-lengket, atau misalkan dari air liurnya itu tipikalnya seperti apa, encer, kental, nah dan sebagainya. Itu kita bisa monitoring, jadi evaluasi ini perlunya berapa lama sekali gitu.
0: Baik, jadi kalau tadi kan bilangnya di rongga mulut itu ada bagian-bagian yang menjadi alarm
1: ya.
0: Kalau tubuh kita sedang tidak baik-baik aja, itu artinya juga mewaspadai penyakit-penyakit tertentu gitu ya dok
1: ya.
0: Penyakit apa saja dok yang bisa menunjukkan gejala awal melalui rongga mulut dok?
1: Ya boleh, jadi kita banyak kan sekarang diabetes yang paling ini ya, karena Indonesia kan angka diabetesnya lumayan ya, anak-anak muda itu sudah banyak yang kena juga kan diabetes. Nah biasanya untuk diabetes ini yang pertama adalah dia ngerasanya gigi. Nah gigi itu ada debris yang menempel. Debris itu apa ya, sisa makanan.
0: Oke.
1: Ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita rajin sikat gigi ya, itu kan nggak ada tuh sisa makanan yang nempel. Kecuali cara sikat gigi kita salah. Dan itu pun biasanya yang menempel di bagian gigi taring tuh, yang pojok-pojok. Kadang-kadang itu kita nggak bersih, atau yang pojok bawah. Nah itu kadang kita nggak bersih, atau yang paling belakang bawah. Nah itu kita agak nggak bersih misalkan. Nah tapi ini hampir rata. Nah jadi bukan sampai ke depan nggak juga ya, tapi belakang-belakang itu jadi ada sisa makanan yang atau debris yang menempel, jadi giginya kerasanya kotor. Dan itu agak susah tuh karena dia lebih lengket ya. Kan udah lengket. Nah itu terus yang berikutnya lagi biasanya mengeluhkan air liurnya itu atau jadi agak kering ya, dia mengeluhkan agak kering, jadi tidak ada kalau misalkan dia makan tuh kayak gampang haus ya. Nah itu seperti itu, salah satunya seperti itu ya. Itu yang paling sering dikeluhkan selain tanda-tanda diabetes yang lain. Misalkan ya mungkin dia kalau malam berkeringat atau sering pipis. Nah itu di dalam rongga mulut itu biasa gitu, mulutnya kering. Terus ada debris-debris yang menempel, gak ada sali atau air liur di bawah lidah itu. Pulnya itu gak kelihatan gitu. Nah itu bisa dikonsultasikan apakah yang bersangkutan itu ada kelainan seperti itu. Terus berikutnya lagi ada infeksi jamur. Nah jadi itu saling berkaitan karena salivanya dia berkurang atau liurnya dia berkurang, jadi ada infeksi jamur. Jamur itu memang tempatnya di rongga mulut ya, rumahnya di lidah bagian belakang. Cuman dia itu kayak kayak orang yang kayak orang yang kalau ada kesempatan tuh dia bisa mengambil kesempatan itu tuh loh. Jadi ada lingkungan yang dia berubah gitu ya, dia sudah proaktif. Jadi langsung dia aktif berubah gitu. Jadi ada infeksi jamur, jamurnya outbreaks lebih banyak ya di situ. menginfeksi. Harusnya kan dia nggak menginfeksi. Ada aja, tapi itu menginfeksi berarti sampai sampai ke dalam permukaan mukosa atau lidah atau pipi. Nah, itu tanda-tanda seperti itu, ada infeksi jamur, lalu tadi itu debris, mulutnya terasa lebih kering.
0: Baik, nah, itu ya. Kalau dibalik, Dok, kalau tadi kan mengindikasikan penyakit termasuk diabetes. Ya. Diabetes sendiri bisa mempengaruhi kesehatan rongga mulut nggak, Dok?
1: Oh iya. Itu tadi. Jadi saling berkaitan kan. Itu karena diabetes, makanya dia ada neuropati. Itu apa ya? Saraf itu. Jadi ada kelainan di sarafnya. Jadi ada kerusakan di sarafnya yang bagian perifer, bagian permukaan. Nah, sedangkan air liur kita itu kan diaturnya, keluarnya itu sama saraf.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selain ada apa otot-otot dan lain sebagainya, saraf. Nah, itu kalau misalkan ada kerusakan yang ini, kalau diabetes kan kita ngomongnya kronis ya. Penyakit kan panjang ya. Nah, ada kerusakan di situ itu menyebabkan ya itu tadi air liurnya jadinya dia enggak optimal untuk dikeluarkan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Makanya tadi kan tanda-tandanya itu. Nah, karena enggak optimal untuk dikeluarkan, air liur itu fungsinya sebagai self cleansing, pembersih. Nah, dia melapisi gigi juga dan melapisi mukosa. Jadi bayangannya kalau misalkan air liur itu kayak oli di mesin,
0: pelicin.
1: Nah, kalau misalkan nggak ada oli kan produk, jadi nggak bisa. Susah tuh, jadi berantakan semua, jadinya perih dan lain sebagainya. Nah, itu melapisi, kalau nggak ada pelapis dia sebagai self cleansing juga, sebagai pelicin juga. Akhirnya tadi sisa makanan bisa mudah nempel, nggak terbersihkan gitu secara selfing gitu. Lalu kemudian ada infeksi jamur tadi karena air liurnya air liur itu kandungannya, selain itu dia juga ada agen-agen atau agen-agen imunologis. Nah, kalau misalkan dia turun, nah itu bakteri jamur itu lebih mudah berkompetisi, jadi lebih mudah outbreak, lebih mudah untuk menginfeksi, nah seperti itu.
0: Baik, jadi ada pengaruh timbal balik istilahnya.
1: Timbal balik,
0: ya. Baik. Kalau kekurangan vitamin, Dok, misalkan anemia gitu, itu bisa terlihat dari kondisi lidah dan
1: bisa. Ya, anemia biasanya pasien-pasien anemia defisiensi besi ya, anemia defisiensi besi itu bisa pada lidahnya mengalami kita bilangnya atrofi atau penipisan di papila lidah. Jadi lidah itu kan ada papila-papilanya. Nah, kalau misalkan di anemia, papilanya tuh mengecil atau bahkan hilang. Jadi ada sebagian orang yang lidahnya tuh sebagian lidahnya glowing, glossy, ada sebagian yang enggak, atau juga malah semuanya, seluruh bagian lidahnya itu enggak ada papilanya, namanya apapilasi. Terus warnanya merah, itu salah satunya adalah anemia gitu. Bisa seperti itu, atau kelainan mungkin defisiensi vitamin B itu bisa juga sariawan. Nah,
0: baik,
1: gitu. Sariawan bukan karena defisiensi vitamin C ya?
0: Apa? Iya juga ya.
1: Defisiensi vitamin C bukan sariawan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Oh, tapi
1: ya itu yang harus tahu
0: kita
1: ya.
0: Kita taunya gitu. Enggak, ya, Dok.
1: Bedo,
0: ya. Sariawan ya, langsung enggak. Cari vitamin C, ternyata bukan, Dok.
1: Bukan ya.
0: Wah,
1: ya.
0: Fakta baru nih yang saya tahu
1: bukan.
0: Ya.
1: Begitu skorbat. Jadi enggak ya. Jadi vitamin C, jadi kalau sariawan tuh enggak. Jadi biasanya pada orang-orang ya, pada pasien itu dia ada yang namanya memang punya riwayat sariawan yang berulang.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Sariawan berulang itu kita juga enggak ngerti penyebabnya apa. Gitu secara keilmuan ya. Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor yang memicu gitu. Nah, hereditar atau misalkan genetik itu juga bisa berpengaruh. Misalnya orang tuanya ada riwayat sariawan, nah anaknya kayak gitu. Nah, atau dipengaruhi hal-hal yang lain, alergi misalkan, kelainan perdarahan, kelainan hematologi, tadi mungkin anemia, itu bisa hormonal. Nah, itu juga bisa. Terus stres itu juga bisa. Jadi trauma itu juga bisa. Jadi macam-macam.
0: Okay.
1: Nah, orang-orang kalau misalkan saya tuh setiap sehari sebulan sekali, dua bulan sekali sariawan. Kayaknya saya kurang vitamin C. Enggak.
0: Oh, padahal enggak ya.
1: Ya memang dia ada riwayat itu. Nah, biasanya caranya supaya enggak sering atau cepat sembuh itu bisa diakalin.
0: Apa tuh, Dok?
1: Nah, misalkan gini, kalau orang sudah sering sariawan tuh dia notice sih biasanya. Aku nih kayaknya mau sariawan deh, kayaknya badanku udah gak enaknya. Booster.
0: Oh.
1: Nah, boosternya apa? Yang pertama yang paling penting adalah istirahat cukup. Cukup istirahat, cukup tidur, deep sleep itu ya. Itu yang nomor satu. Karena badan kita butuh recovery kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa di booster dengan makanan yang bergizi. Jadi nggak makan cilok, cimol ciloknya gitu ya.
0: Padahal ini tadi udah kepikiran pingin beli cilok, nggak jadi wah.
1: Cireng, cilok, cimol gitu ya.
0: Nggak bisa ya.
1: Ya itu jadi protein. Ya, protein. Nah, terus ditambahkan bisa dengan vitamin dan mineral. Nah, itu sayur buah. Kalau misalnya enggak bisa ditambahkan multivitamin, multivitamin. Okay. Gitu. Jadi beberapa.
0: Jadi multivitamin. Cuma vitamin C ya.
1: Ya, enggak ya. Multivitamin gitu. Okay. Nah, jadi itu untuk membantu supaya misalkan dia mau muncul sariawan, dia itu enggak jadi. Atau kalau dia mau muncul, misalkan mau muncul dua, munculnya satu.
0: Oh,
1: atau
0: ya.
1: Kalau misalkan dia sudah muncul, penyembuhannya nggak lama. Gitu.
0: Karena
1: jadi
0: sudah
1: itu
0: ada pencegahannya dari menaikkan imun istilahnya.
1: Ya, gitu. Jadi seperti itu.
0: Baik. Kadang saya sariawan itu justru karena misalkan gosok gigi gitu ya, Dok.
1: Ya.
0: Kebablas gitu ya. Kepleset atau apa, terus kena ini ujungnya
1: sikat gigi.
0: Sikat gigi. Itu langsung sariawan. Kadang beberapa hari kemudian sariawan. Tapi beberapa waktu terakhir ini saya ngerasa, aduh, aku mau sariawan ini tadi gosok gigi gitu, tapi nggak sariawan.
1: Nggak sariawan.
0: Itu karena apa, Dok? Berarti karena imunnya lagi bagus berarti ya, atau gimana?
1: Nah, gosok gigi sempat kena gosok gigi, tapi sariawan ada juga yang kena gosok gigi nggak sariawan, gitu kan berarti kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, kita lihat dulu nih, biasanya orang yang dengan orang yang tidak dengan riwayat sariawan berulang, kita kan namanya ini sariawan, ini penyakit sendiri nih. Namanya recurrent aftosomatitis. Ini satu penyakit tersendiri, satu kelainan. Ini beda dengan sariawan-sariawan yang lain ya. Kita terminologi ini dulu nih, recurrent aftosomatitis atau sariawan berulang ya. Itu orang yang tidak dengan riwayat ini, itu kalau misalkan dia sikat gigi kena, itu kadang-kadang tuh enggak sariawan, kadang-kadang sariawan.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Kenapa? Tergantung dari force atau tekanannya. Jadi pas kita buru-buru kan mungkin tekanannya keras banget. Nah, kalau kita ketekan ke apa namanya? Tekanannya keras banget, bisa aja dia rusak kan mukosanya. Nah, muncul sariawan. Tapi kalau misalkan ada suatu kala kita sikat gigi, tapi ternyata pas kita kena itu tekanannya enggak terlalu keras, ya itu enggak muncul sariawan karena mungkin kerusakannya minimal atau tubuh kita tuh sudah bisa recovery lebih oke gitu loh dibandingkan kerusakannya.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi kalau orang dengan riwayat sariawan ya yang berulang. Nah, dia biasanya kena sikat gigi sedikit ini sariawan, gitu. Bahkan dia enggak kena sikat gigi ya sariawan juga, gitu.
0: Oke. Terus kalau tadi kan dokter sempat bilang ini case untuk kanker mulut ini sudah semakin banyak begitu ya akhir-akhir ini. Nah, gimana caranya kita masyarakat awam gitu ya seluruhnya saja mengenali tanda-tanda awal kanker mulut atau bisa mencegahnya begitu, Dok?
1: Oke. Nah, kita perlu tahu dulu apa aja yang bisa memicu. Ya, selain genetik, misalkan genetik ada ya. Mungkin dari beberapa literatur atau pertemuan tuh para penyintas autoimun juga bisa bisa memunculkan ya kanker di rongga mulut. Lalu lifestyle nih. Jadi penggunaan atau misalkan rokok atau itu namanya tuh tembakau. Ya, tembakau baik itu dalam bentuk rokok atau misalkan menyirih ya. Jadi dikunyah. Nah, seperti itu ada juga kan mungkin di beberapa daerah gitu ya menyirih dengan tembakau. Nah, itu salah satu faktor resiko. Kemudian ada lagi nih? Sinar matahari. Ya, makanya kalau misalkan kita keluar pakai sunscreen dong itu benar. Nah, karena dia bisa muncul di bibir namanya. Nah, itu ada tuh kanker di di bibir. Nah, itu bisa dipicu oleh karena sinar matahari. Jadi orang-orang yang orang lapangan nih terutama ya. Nah, itu sarannya memang menggunakan sunscreen atau misalkan dia bukan baru sebenarnya ya ini ya. Konsumsi ikan asin.
0: Jadi ikan asin itu juga berpengaruh ya, Dok ya?
1: Iya. Jadi ikan asin yang seperti apa? Jadi gini. Dok, saya lo makan ikan asin enggak apa-apa. Iya, kan gen orang berbeda-beda ya. Terus respon kita kan setiap hari kan terpapar dengan radikal bebas. Ya. Tubuh kita punya kemampuan untuk memodulasi itu supaya kita enggak kenapa-kenapa gitu. Tapi ada kalanya kan kita enggak ngerti ada gen apanya yang mungkin tidak bisa melawan itu gitu loh. Nah, satunya ikan asin tuh merupakan salah satu radikal bebas dalam tanda kutip ya, selain rokok dan sebagainya. Nah, itu dalam proses penjemurannya. Jadi ikan yang digarami lalu dijemur di bawah sinar matahari gitu. Nah, proses itu menghasilkan zat karsinogenik. Ya, karsinogen itu yang bisa membahayakan tubuh, yang dapat memunculkan kanker tadi gitu. Nah, apa saya nggak boleh? Ya, nggak apa-apa sih, tapi tidak sering. Sering itu seberapa sering? Ada beberapa literatur yang menyatakan seminggu 2-3 kali itu sering loh gitu. Jadi kenapa kok misalkan saat ini itu misalkan kanker ini kena itu pada orang-orang yang sudah dewasa ya misalkan. Mungkin dari kecilnya dia dibiasakan untuk makan ikan asin. Ada pola-pola yang seperti itu. Padahal kan ikan asin enak ya.
0: Nah, itu nah, dia. Baru kalau, kemarin kalau saya
1: yang
0: goreng.
1: Kalau yang dijemur.
0: Jadi overthinking sekarang.
1: Kalau yang dijemur itu loh. Iya. Itu ada zat namanya nitrosamina itu.
0: Meskipun
1: yang
0: sudah dicuci atau terus kemudian digoreng dengan suhu yang udah tinggi.
1: Dicuci itu kan menghilangkan permukaannya ya. Kalau misalkan sinar matahari itu masuknya lewat mana tuh? Iya, orang dari tembok aja kita kena. Gitu. Jadi batasi sih, lebih cenderung batasi. Itu kanker nasofaring juga, kanker rongga mulut, kanker nasofaring, paling sering kanker nasofaring. Ya itu.
0: Nasofaring itu ini ya?
1: Iya, di belakang tuh ya.
0: Tenggorokan
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ini lebih berhati-hati aja yang suka makan sambal terus dikasih ikan asin. Aduh. Padahal enak banget loh, Dok. Iya ya, kan?
1: Ikan asin, iya benar. Kan? Enak.
0: Nah, sambal, sayur, ikan asin, ikan asin. Aduh,
1: kerupuk.
0: Ternyata selera kita sama, tapi enggak boleh sering-sering ya, ya gitu kan. Sering-sering.
1: Terus boleh, anak kita jangan dikasih tuh.
0: Enggak usah dikasih tahu kenikmatan duniawi itu ya, Dok ya.
1: Kalau enggak kanker, hipertensi.
0: Nah, itu dia. Iya, benar. Kok
1: saya lawakannya gitu.
0: Ternyata dokter gigi juga ada lawakannya ya. Jadi enggak diam-diam aja begitu. Baik, Dok, kemudian kebiasaan sehari-hari apa, Dok, yang bisa menjaga kesehatan rongga mulut?
1: Oke, kebiasaan sehari-hari yang bisa menjaga yang secara umum ini yang udah kita tahu ya, sikat gigi, menyikat lidah. Jangan lupa ya menyikat lidah. Jangan cuma
0: nah,
1: giginya.
0: Ini nih yang sering dilupakan kayaknya ya, Dok ya.
1: Jangan cuma gigi. Itu tahu enggak? Kalau bau mulut itu bau mulut itu yang paling top tier. Top tier bau mulut. Itu bukan karena gigi berbang menurut saya ini, menurut dokter gigi ini ya. Saya pribadi, entah kok sejawat saya. Top tier itu karang gigi.
0: Karang gigi.
1: Ya, itu top tier bau mulut menurut dokter gigi. Kenapa kok menurut dokter gigi? Karena dokter gigi itu enggak bohong.
0: Iya,
1: ya, betul. Kita kan pakai masker tuh. Pakai masker masih kadang kebauan.
0: Masih
1: nah, tembus banget. Nah, itu top tier-nya itu karang gigi. Jadi makanya tuh harus karang gigi bisa dibersihkan sendiri. Enggak lah harus ke dokter gigi. Bisa tuh beli di Shopee alatnya tuh.
0: Serius? Saya malah baru dengar. Ya, kalau menurut saya mending langsung ke dokter gigi. Ya, itu kita tinggal duduk gigi ya kan. Palingan sakit ngerasain sakit dikit-dikit gitu kan.
1: Dan itu bisa tuh beli. Ada alatnya tuh yang beli di Shopee. Enggak. Itu alatnya. Tapi kan tidak tahu area-area yang misalkan dilekukan-lekukan yang dia nggak bisa jangkau, terus kan nggak steril juga.
0: Masa
1: kita
0: iya
1: sterilisasinya ada tuh, ada harganya 90.000 ya. karena banyak kan yang misalkan dok ini lagi gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Oh ya, kita mengikuti juga kan, jadi supaya kalau misalkan kita tahu kan kita nggak boleh nggak tahu, soalnya perkembangannya kan harus tahu supaya nanti edukasinya lebih oke gitu, lebih tepat.
0: Ya
1: gitu.
0: Meskipun bersihkan karang gigi ke dokter gigi itu harganya berkali-kali lipat dari itu, tapi itu jauh lebih safety pendengar ya, kan dari segi kesehatan.
1: Iya, iya, karena sterilisasinya kita pasti
0: sterilnya
1: steril.
0: Iya, oke.
1: Terus, nah setelah dibersihkan itu kan misalnya ada yang gigi yang berdarah dan lain sebagainya, kita penanganannya tuh khusus.
0: Nah
1: kan.
0: Itu.
1: Setelah itu kan kita nggak cuma dibersihkan aja, kita juga dipoles.
0: Nah itu
1: dibersihkan
0: dia.
1: Aja supaya halus dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Jadi sikat gigi. Nah tadi kan topirnya tadi karang gigi ya, harus dibersihkan. Kemudian gigi berlubang tapi yang ada nanahnya. Nah itu. Terus gigi berlubangnya ada perdarahan di rongga mulut, jadi gusi berdarah. Tadi itu hubungannya sama jaringan penyangga gigi ya. Jadi gingivitis. Nah itu memang bau banget. Lalu berikutnya ada lidah yang gak disikat. Nah itu lidah gak disikat itu bau loh gitu, kalau misalkan menumpuk kotorannya di situ. Nah jadi daripada sisa nasi yang masuk ke dalam gigi yang berlubang itu, kotoran di lidah itu lebih kecium. Gitu. Jadi makanya selain sikat gigi dan flossing itu pakai kalau misalkan ini ya pakai benang gigi. Itu kan di A Market itu ada, itu bisa dibeli. Atau misalkan Kalau enggak ya bisa beli online. Itu flossing itu biasanya untuk terutama pengguna bracket itu yang enggak bisa tuh menjangkau sela-sela gigi itu bisa pakai itu. Lalu dibersihkan gigi lidahnya pakai sikat lidah. Banyak sudah jual itu sikat lidah. Mm-hmm. Atau kalau misalkan dok saya enggak mau pakai sikat lidah soalnya ini mual muntah, yaudah pakai sikat gigi deh. Gitu yang baliknya aja. Atau balik itu kan ada. Gitu enggak usah yang enggak usah kayak gitu.
0: Iya kan, juga. Gitu ya. Ibaratnya mulut itu adalah pintu ya, pintu ya, masuk segala macam hal yang mau kita masukkan ke dalam tubuh kita, entah itu makanan, minuman, begitu ya dok ya. Kita nggak boleh main-main menjaga pintu itu sendiri. Kalau mungkin ada penawaran di luar sana 90 ribu udah bisa membersihin karang gigi secara mandiri, masa mau tega gitu loh. Kalau ada apa-apa, misalkan ada luka terus kita nggak tahu nih, luka yang nggak diketahui terus berangsur lama, itu bisa jadi infeksi kan dok, bisa. Malah jadinya nanti habis banyak, lebih banyak mengobati itu gitu loh, jatuhnya. Jadi bagi kaum mendang-mending, saya pun juga kaum mendang-mending ya, saya pun juga gitu dok. Misalkan di Shopee gitu, kok jadi malah sebut merek ya, kalau misalkan di e-commerce begitu ya, kita cari yang dapat promo dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kesehatan mulut dan gigi, rongga mulut, sudah nggak usah nyari yang gimana-gimana, cari aman dan selamat, istilahnya begitu ya dok. Oke dok, kita karena sudah di penghujung acara dok, mungkin ada pesan khusus untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI.
1: Oke, baik untuk para pendengar dan pemirsa RRI, ada kalanya kita mungkin jengah ya dengan misalkan rongga mulut kita atau sakit gigi dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwa di rongga mulut kita itu merupakan aset ya, aset yang pertama atau aset yang kita miliki, aset kesehatan yang pertama sebelum masuk ke dalam badan kita. Jadi jagalah kebersihan rongga mulut dengan sebaik-baiknya, tetap periksakan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jika dijumpai suatu kelainan, jangan self-diagnose, tetap konsultasikan ke dokter gigi terdekat.
0: Baik, terima kasih Dokter Ayu.
1: Sama-sama Mbak Nova.
0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa, semoga dialog pada kesempatan siang hari ini menambah wawasan kita bahwa menjaga kesehatan mulut bukan hanya demi senyum yang indah begitu ya. Ini juga supaya senyum indah, tapi masih banyak yang di belakangnya gitu ya. Juga sebagai langkah awal untuk menjaga kesehatan seluruh bagian tubuh kita. Terima kasih untuk Dokter Gigi Ayu Masartini, spesialis penyakit mulut, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, kemudian juga dokter gigi di RSGM Universitas Jember, Klinik Bina Sehat dan RSU Kaliwates, untuk ilmu dan juga edukasinya pada kesempatan siang hari ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk saya dan semuanya yang sedang nonton dan dengerin pada kesempatan siang hari ini. Yang belum sempat mendengarkan dari awal juga bisa nanti langsung searching di YouTube RRI Jember begitu ya, untuk ditonton dari awal lagi. Saya Nova Novita pamit undur diri beserta teman operator Anis di sana, PA Lita Arsita juga. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, rajin memeriksakan kondisi rongga mulut ya, seperti yang disarankan oleh Dokter Ayu tadi. Dan kita semua juga sudah tahu dari SD udah ada ilmu pengetahuannya bahwa periksa gigi nggak usah nunggu sakit, 6 bulan sekali diperiksakan begitu ya, untuk mencegah lebih baik itu daripada mengobati. Jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, memang kalau memang ditemukan indikasi-indikasi terhadap apa yang kita rasakan dalam rongga mulut kita. Sampai jumpa pada dialog khusus yang lainnya di next bersama dengan PDGI selanjutnya. Terima kasih Dokter Ayu.
1: Terima kasih.
0: Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia

menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Dovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat Dennis Kolinger pada namun gol terulir wasit sehingga 0 Bernardo Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan tangan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen kan. Dan mau, dan habis itu, kalau mana, buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki, kita harus di-main terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Prisma Udara, untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jombar siang ini, edisi awal pekan 27 Juli 2026. Awal pekan tapi mendekati akhir bulan begitu ya. Udah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan untuk lapor tutup bulan, istilahnya begitu. Nah, sekalipun lagi sibuk-sibuknya, tetap ya harus menjaga kesehatan. Sekalipun lagi fokus sama pekerjaannya, daya imunnya tetap dijaga dengan mengkonsumsi nutrisi, kecukupan nutrisi yang memang disarankan begitu ya. Kecukupan nutrisi hariannya juga diperhatikan begitu. Dan kemudian karena memang kita juga beberapa waktu terakhir ini, bahkan kemarin itu sempat hujan deras di wilayah Jember Kota gitu ya. Jadi mewaspadai hal itu, harus benar-benar booster yang kuat gitu ya untuk imunnya. Entah itu dari segi nutrisinya, ditambah multivitamin dan lain sebagainya. Supaya tidak sampai tepar istilahnya begitu. Nah, ngomongin soal hujan atau cuaca begitu ya, hujan lebat ini ternyata meluas di 13 provinsi, gak cuman di tempat kita aja begitu ya pendengar Pro 1. Hujan lebat meluas di 13 provinsi. Dan BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli atau besok begitu ya. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 hingga 28 Juli 2026. Meski begitu, pendengar, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim bisa memicu bencana untuk hidrometeorologi begitu ya. Dan kemudian pada hari ini Senin 27 Juli ada 7 provinsi yang berstatus waspada, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, masuk ya Jawa Timur, terus Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Kemudian sehari kemudian ini bertambah menjadi 13 provinsi begitu ya. Termasuk Jawa Timur masih masuk untuk kondisi yang memang harus diwaspadai. Penambahan wilayah ini menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan adalah Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Kemudian juga BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang begitu ya, termasuk salah satunya di Jawa Timur begitu ya, di beberapa wilayah yang berpotensi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga termasuk begitu. Sementara itu Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Dan meski status cuaca masih berada di level waspada, BMKG tetap mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi resikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor, hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan. Jadi imbauan dari BMKG ini masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiran cuaca melalui kanal resmi lembaga tersebut, dan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tak perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart Energy Meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

Pendengar Pro 1, ada di jumpa dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan lagu yang mendayu-dayu begitu ya, dari miliknya Juicy Lucy, Tanpa Tergesa. Sebaiknya memang seperti itu, tanpa tergesa untuk memilih sesuatu, menyelesaikan apapun itu, asalkan juga tidak terlalu santai juga gitu ya, biar tidak tergesa. Itu sebenarnya kasih jeda waktu yang agak banyak, misalkan mau berangkat bekerja atau berangkat sekolah gitu kan. Kalau bangunnya mepet, akhirnya itu tadi, tergesa-gesa gitu ya. Mungkin bisa diartikan seperti itu. Kalau ini tadi kan keterkaitannya bukan tentang berangkat kerja atau berangkat sekolah, tapi tentang jatuh cinta ya. Ya begitulah. Kita coba geser sesaat lagi, pendengar. Anda bisa menyimak siaran Campur Sari Laras-Laris bersama rekan Retno Palupi. Tentunya masih dalam perjalanan Jember siang ini.

Pawarta basa Jawi dinten menika Senin 27 Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek Kementerian Pariwisata Republik Indonesia paring malih piagam Karisma Event Nusantara utawi KEN 2016 dumateng Jember Fashion Carnival. Penetapan menika ngukuhaken mobile GFC minangka salah satunggaling saking 700 langkung acara unggulan nasional ingkang dipunwastani konsisten nyataken ekosistem pariwisata soho ekonomi kreatif Indonesia wonten ing tataran internasional. Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana ngendika, mbok bilih GFC menika mboten namung salah satunggaling pagelaran busana wonten ing fashion show ananging ugi dados etalase kreativitas kelas dunia ingkang ngemu saking nilai seni inggil saha paring pangaribawa nyoto tumrap tuwuhipun perekonomian daerah. Penetapan GFC menika dados perangan saking top karisma Event Nusantara 2016 dipundhasaraken dumateng maneka kriteria penilaian ingkang ketat. Antawisipun babagan tata kelola penyelenggaraan, inovasi pagelaran, dumugi pangaribawa tumrap paputaran ekonomi, multiple efek ingkang kagem para pelaku UMKM lokal saha industri perhotelan wonten ing daerah Jawa Timur. Mlebet pagelaran kaping 21 JFC 2016 ngusung tema Heal lan rangkaian karnaval busana ingkang ageng menika kalampahan wiwit tanggal 21 dumugi 16 Juli 2016 kala wingi. Kementerian Pariwisata netepaken komitmen kagem tansah ningkataken promosi saha paring pendampingan dumateng maneka acara ingkang kalebet wonten ing Karisma Event Nusantara.

Para sederek, ewonan siswa taman kanak-kanak Soho Sekolah Dasar ngebaki Taman Blambangan Banyuwangi kagem derek festival memengan tradisional wonten ing rongko mengeti Hari Anak Nasional. Maneka warna dolanan tradisional dipun mainaken dening para siswa, antawisipun gobak sodor, engklek, lompat tali, congklak, bekel, egrang, semprongan karet, dumugi terompah. Kahanan taman kebak kabingahan nalika para lare sesarengan dolanan soho sesrawungan. Salah satu galing peserta inggih menika Amelia, siswi kelas 6 SDN Setunggal Segobang, Kecamatan Licin. Sesarengan kalian tiga rencanipun nyobi dolanan semprongan karet engkang sadaringipun namung dipun mangertosi saking cariyosipun tiang sepaipun. Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Viestandani ngendika, mbok bilih festival memengan tradisional dados salah satunggaling upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi kagem nglestantukaken dolanan warisan para leluhur engkang ngemukatah piwulang babakan pembentukan karakter. Miturut panjenenganipun dolanan tradisional menika saged mulangaken semangat gotong royong, disiplin, sportivitas saha keprigelan ngrampungaken prakawis. Saksanesipun festival memengan tradisional, pengetan Hari Anak Nasional wonten ing Banyuwangi ugi dipun isi pameran karya para siswa, lomba storytelling saha padang ulanan ingkang nampilaken kreativitas saha potensi para siswa wonten ing babagan seni, budaya lan ugi teknologi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: kapan wektalipun sarang-sarang malih. Napa wonten ingkang Jawa wonten ing Jawi ngriku mboten. Kala wingi Jawa wah lho para sederek. Inggih ta mboten natos-natose tasih wonten ing mangsa ketiga rek ujug-ujug sonten menika wah Jawa wah ke duwres ngaten menika. Ingkang kala wingi nonton JFC gek kejawahan mugi-mugi dinten menika tansah pinaringan sehat. Lho, halo. Halo, lah kok ubus-ubus swantenipun kok ubus-ubus ngaten menika nggih, copi nggih. Niki wonten sinten menika? Nah, campur sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Ah, nggih. Legi terlaris, Bapak Pak Hadi.
1: Jatuh puji pawartosipun.
0: Alhamdulillah, hirobil, alamin, sehat-sehat sedoyo. Mugi-mugi panjenengan nggih mekaten. Pak Radi Tebes saking radio, Pak Cobi, Pak.
1: Sampun kalah, kulang.
0: Dalam. Nggih, niku tasik wonten sekedhik nguing-nguing.
1: Sampun.
0: Nah,
1: inggih.
0: Inggih.
1: Aturaken.
0: Inggih, Pak.
1: Sugeng ayah jadi bahan.
0: Siap.
1: Saking penjenengan sekno ingkang kinase. Mugi tansah pinaringan berkah ing yuswa. Berkah ing rezeki. Berkah kesehatan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Inggih. Lajengaken mopo ingkang pun ngendikaken kala wingi. Kala wau menika. Kala wingi kula inggih kejawahan.
0: Oh, sami to Pak, wonten Bondowoso nggih Jawa.
1: Mboten kula kan ningali menika.
0: Oh, mekaten saestu panjenengan kala wingi wonten ing Jember.
1: Inggih.
0: Oh, Masya Allah. Dados panjenengan nggih salah satu galing pemirsa pemirsa ingkang derek mirsani JFC menika kala wingi.
1: Nggih, kejawahan. Nggih, kepingin teko ngaten.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten ing dalan Gajah Mada.
0: Oh, ngaten.
1: Kejawahan. Sing derek ngiyup wonten ing tendo menika.
0: Oh,
1: akal lesan wonten ing ajeng kula menika. Wonten ingkang kepleset lajeng semaput anunipun peserta ibu.
0: Oh, wonten wonten peserta ingkang mios ngajengipun panjenengan kepleset gak semaput.
1: Nggih, lajeng dipun igaken dateng mobil.
0: Yo ngalah nggih niku lha wong ucuk-ucuk Jawa kados mekaten menika nggih Pak, Pak.
1: Nggih, Jawaipun cek deresipun. Waduh, cek derese saken aku ngantekan.
0: Niku kan rasane nggih kepun anu to Pak pun wageng gek pun abot ketambahan kenging Jawa.
1: Lah
0: nggih lak nggih tambah abot saya saya abot ngaten nggih Pak.
1: Lah nggih sedaya menika. Nopo anak kula menika dipun datangi kanca-kancanipun ingkang saking Bondowoso, saking Prajekan, saking situ Bondo ngriku ngumpal wonten ing griya ngriku.
0: Dados
1: kejawahan. Ning boten nopo-nopo nggih gembira kok.
0: Dados ingkang mirsani JFC niku saking maneka kita-kita ingkang lintunipun ngaten nggih Pak nggih kathah nggih Pak.
1: Nggih. Oh, kathah ingkang kempal wonten ing griya menika wonten nek tiyang Kalidoso.
0: Oh, yo. Sesarengan, sareng-sareng sedaya.
1: Nggih, lajeng pergi rada ke Jawa nggih. Gimana kok ya didangno saanane.
0: Siap-siap. Yo yo ngaten menika langging ngremenaken manah ngaten nggih Pak.
1: Kami konjo-konjo anak-anak saking derek. Yang guyung JFC.
0: Oh nggih leres mekaten.
1: Wah kula ningali tiyang ingkang pirsani
0: kuwat ah.
1: Berapa ribu. ribu.
0: Berapa ribu ngeten menika?
1: Waduh, aduh. Mboten saged, mboten saged gerak lho. Jeng.
0: Oh. Nggih. Amargi anu nggih Pak, napa uyel-uyelan.
1: Uyel-uyelan kaya kaya iwak teri di interview.
0: Eh, panjenengan nuntung tansah sehat. Ngaten nggih Pak, senengso kenging Jawa kala wingi.
1: Napa ingkang kula tingali kala wingi nggih. Yo iki nontok uyel-uyelane. Napal iki ya.
0: Mboten ketingal to, Pak.
1: Matur salam nggih.
0: Monggo. Nggih katuran nek no.
1: Kendingipun kala rumiyinaken kangen esemmu.
0: Kangen esemmu nggih.
1: Kangen esemmu salamipun. Sugeng siang katur yang ini ingkang wonten ing kalisat manten ugi Bu Yaya. Anu Mbak Mutia Retno Borneo Jeng Lilik Suryani Pak Gandu Mas Bro Lajeng Pak Manburawi kalian Bok Ponira Semanten ugi kagem Pak Rusbianto, Pak Maskur, Pak Sukaji, Mas Gandus, iki seduanya nih pun kemawon boten kata lumpen kagem Putra Magenda Putra Madura. Putra Madura iki sapa sih jenenge? Man Pak Wino apa?
0: Duka?
1: Nggih,
0: kalau pengin Pak Bejo napa sinten niku?
1: Nggih. Matur sumanuwun.
0: Nggih nek napa?
1: Nggih. Paluping kang kinasih, mugi Gusti tansah paring berkah dhateng panjenengan.
0: Amin.
1: Nuwun-nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuwun. Rawuhipun panjenengan Pak Hadi Blangkon ingkang saking Kabupaten Bondowoso menika. Monggo katuran campur sari laras-laris.
2: Legi terlaris.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabil alamin. Sehat-sehat.
2: Inggih.
0: Mugi-mugi panjenengan
2: Hadi
0: Blangkon leres. Saking Bondowoso.
2: Langsur. Pak Hadi Blangkon mugi-mugi padang sehat jenengan. Pak warga. Nuhun. Tapi wae lagu yang mungkin bikin dia.
0: Mana apa Pak?
2: Nanu kangen nopo niku. Pokok jauh lali dan ngelakong tidak nyanyi seleseng.
0: Mana apa?
2: Tembang kangen niku lho ceng.
0: Tembang kangen.
2: Krimis-krimis niku lho ceng.
0: Krimis. Sanes nggih. Nggih. Cobi.
2: Napa niku kembang kangen apa tembang kangen? Nggih. Atur salam nggih ceng nggih. Kula manut teng Pak Hadi Blangkon niku ampun jangkep mriku ampun.
0: Sedoyo ngoten nggih.
2: Mbak Diana soto ingkang kekasih. Kalian Wali Suryani, Mbak Ana yang sama dengan Mbak Gati.
0: Siap.
2: Manturawi ada neroknya aku lho Manturawi.
0: Kening yang mana apa?
2: Nerok nih suara kula.
0: Nggih. Ngatan menika piyantunipun.
2: Nang kene iku. Nek gelem pertemuan monggo pertemuan benjing.
0: Nah,
2: sampun ala biara monggo pertemuan Pak Jawi.
0: Kedahipun ngaten nggih, Pak.
2: Nggih, kersane panggil. Oh iki to jenenge Mantura Widi. Oh iki to jenenge Pak Sukati.
0: Kersane saged tetep pangan, makaten.
2: Pangan. Mungkin kadang sehat, Mbok Ponira nggih pangan sehat lah keluarga. Nggih, ngaten mon nggih sing nggih.
0: Nggih, nek no. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sering dianggap tanda mengantuk. Tapi sebenarnya, fungsi menguap lebih kompleks dari itu. Para peneliti percaya bahwa menguap membantu mendinginkan otak. Saat kita lelah, stres, atau kurang fokus, suhu otak bisa sedikit meningkat. Dengan menarik nafas dalam saat menguap, aliran udara dan darah meningkat, membantu menstabilkan suhu dan membuat kita sedikit lebih segar. Yang unik, menguap itu menular. Melihat orang lain menguap, bisa memicu kita ikut menguap. Jadi, lain kali, kalau kamu menguap saat rapat atau di kendaraan umum, jangan langsung merasa bersalah. Itu bukan sekadar ngantuk. Itu cara tubuh menjaga keseimbangan otak.

0: menika tembang kangen ingkang menika Pak Sukadi ingkang panjenengan kersakaken napa leres. Menika lelagon ingkang nggih nyriyosaken pianto nek kangen niku kados pundi? Kangen esemu, kangen apa malah niki tembang kangen wes niki ceritane lak kangen-kangenan sedaya menika. Monggo monggo monggo pinara campur sari laras laris. Laris. Alhamdulillah hirobil alamin.
1: Mereka mendung.
0: Mendung?
1: Tapi boten pun Jawa.
0: Wonten ngeriki kalau wingi mendung gak ujuk-ujuk Jawa wah. Jawa wah wah wah niku gak terus loh.
1: Wah.
0: Wah. Nek wae pianten Jawi kan ngatepet peteng dedet det det. Itu niku maknanipun menika berarti nggih nemen ngaten lho. Tuwes res res res. Nek menawi piantun Jawi biasanipun kan menawi istilahipun menika kebangetan ngaten nggih utawi sangat nah niku dipun tambahaken kalian imbuhan kados mekaten menika nggih to tuwebue
1: beh kadek-kadek ngeten
0: terus mesti
1: sawahku kelowong kok kali patos jangkrik latas tas tas
0: Jane iki nyapa to? Telpon-telpone.
1: Jane iki nyapa? Bacaan itu, kartun salam kagem Pak Rudianto, Pak Lilin Suryan Ibu, Bunda Yaya kagem, Mas Pola Sedoyo Mawan, Mas Lendra Priyatna, Mas Madun, Salam Kompak Pensahabatan kagem Mas Lendra kagem Mas Madun, kagem Mbak Ayu Rapna Palupi, kagem Ayu Cici Bangge. Kakak sekeluarga apa-apa sih yang kontor mangke. Salam sehat sedua ya kakak sedua ya kru. RRI Jember sing pasuk tugas. Salam kotak persahabatan. Salam sehat. Monggo campur sari laris laris.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya keuangan.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Senin 27 Juli 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana apresiasi event Jember Fashion Carnaval JFC 2026. Sementara ribuan talent yang berasal dari luar daerah turut berpartisipasi dalam helatan JFC 2026. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita gadis remaja asal Jember Selatan dilaporkan hilang sejak Minggu sore. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana turut mengapresiasi event Jember Fashion Carnaval JFC 2026 yang digelar selama 3 hari sejak 24 hingga 26 Juli 2026 di alun-alun Jember. Menurutnya, Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengapresiasi event Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 yang digelar selama 3 hari sejak 24 Juli hingga Ahad 26 Juli 2026 di alun-alun Jember. Menurutnya, Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia.
2: Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk menyaksikan sebuah karnaval, kita merayakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan apresiasi saya kepada pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnival, serta semua pihak yang terlibat selama lebih dari 2 dekade menjaga semangat Jember Fashion Carnival hingga menjadi salah satu kebanggaan Indonesia.
1: JFC menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dan telah menunjukkan bahwa karya besar tidak selalu lahir dari kota besar. Karena penggagas JFC, almarhum Dinan Faris, berasal dari pinggiran kota di Kabupaten Jember. Dari sebuah mimpi yang lahir di Jember, tumbuh sebuah gerakan yang kini menginspirasi banyak daerah di Indonesia, yakni JFC, yang secara konsisten menjadi bagian dari karisma event Nusantara. Katanya JFC 4 kali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara, program unggulan Kementerian Pariwisata. Dan pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia menetapkan Jember sebagai kota karnaval dunia. Tema JFC tahun ini yaitu Humanity, Earth and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile oleh ribuan talent dari berbagai daerah di Indonesia. Tema ini membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Kata Menteri Pariwisata, ribuan talent pada ajang JFC ini tidak sekedar melintas kostum-kostum yang memukau, melainkan kisah Indonesia. Ada jejak peradaban, ada kearifan lokal, ada warisan budaya, dan ada identitas bangsa yang diterjemahkan menjadi karya-karya kreatif kelas dunia. Berbagai karya JFC telah mengantarkan Indonesia meraih penghargaan Best National Custom di berbagai ajang beauty pageant seperti Miss Universe dan Miss Supranasional melalui kostum yang dibawakan oleh para putri terbaik Indonesia. Ketika masyarakat internasional semakin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui karya-karya tersebut, tumbuh pula keinginan untuk datang menyaksikan dan merasakan langsung pengalaman yang ditawarkan Indonesia. Inilah kekuatan soft power Indonesia. Katanya di era saat ini, citra sebuah bangsa tidak hanya dibangun melalui diplomasi di ruang-ruang perundingan, tetapi juga melalui budaya dan kreativitas yang mampu menyentuh hati masyarakat dunia. Setiap karya yang lahir dari JFC bukan hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memperkuat atau membangun koneksi orang per orang. Menurut Menteri Pariwisata, keberhasilan JFC tidak hanya diukur dari megahnya pertunjukan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakatnya. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC berhasil menarik lebih dari 1 juta pengunjung selama 3 hari pelaksanaan. Pengunjung tidak hanya masyarakat lokal, namun juga wisatawan mancanegara dari Jepang, Singapura, dan Australia, serta memperoleh apresiasi luas atas skala kreativitas, inovasi visual, dan dampak budayanya. Inilah esensi pariwisata berkualitas yang terus didorong. Pariwisata bukan hanya tentang menghadirkan lebih banyak wisatawan, tetapi tentang menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak manfaat ekonomi, lebih banyak ruang untuk pelaku seni, UMKM, dan masyarakat untuk tumbuh bersama. Dari Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Sekitar 2.500 talent dari berbagai daerah di seluruh Indonesia tampil pada Jember Fashion Carnival JFC tahun ini. Mengusung tema Humanity, Earth, and Life atau HEAL, para talent berjalan pada catwalk sepanjang 3

0: Menurut Presiden JFC Budi Setiawan, JFC merupakan ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk mencari jati diri serta ruang bagi seniman, desainer, pelaku budaya untuk belajar berkarya.
1: JFC ingin menjadi ruang itu. Ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk menemukan jati diri. Ruang bagi teman-teman seniman, desainer, pelaku budaya, komunitas, dan masyarakat untuk belajar, berkarya, serta bertumbuh bersama.
0: Tema Humanity, Earth and Life ini juga mengingatkan tentang bumi, menciptakan karya dan mewariskan masa depan. Keindahan yang ditampilkan hari ini tidak boleh berhenti sebagai tontonan. Ia harus menjadi pengingat bahwa kreativitas juga membawa tanggung jawab untuk menjaga alam dan kehidupan. Budi Setiawan berharap semangat menggelorakan Jember Fashion Carnaval terus bergerak, menjangkau lebih banyak manusia, membuka lebih banyak kesempatan dan meninggalkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Sementara itu pendengar, Karenina Ajeng Pramesti Azhara, 24 tahun dari kota Semarang, mengaku pertama kali tampil di JFC. Ia bangga menjadi bagian dari 2.500 talent berlaga di ajang Jember Fashion Carnaval. Ia bersama rekannya dari Semarang naik karnival mengenakan 4 kostum, yakni Thailand, Toraja, Phoenix, dan Cherry Blossom. Dari JFC ia belajar bahwa kreativitas yang ditampilkan sangat kental nilai budayanya. Katanya JFC sangat layak menjadi kiblat karnaval bagi daerah lain karena venue yang sangat bagus, penonton tertib, pengamanannya juga sangat baik, sehingga sangat layak jika dicontoh oleh daerah lain. Diana Dinar melaporkan.
2: Seorang gadis yang masih berusia 11 tahun asal Kabupaten Jember, wilayah Selatan, dilaporkan hilang terhitung hari Minggu sore. Hingga saat ini pihak kepolisian bersama kerabat gadis yang dilaporkan hilang masih melakukan berbagai upaya pencarian. Selengkapnya dilaporkan Karian Tony.
3: Seorang anak perempuan berusia 11 tahun asal Dusun Pucuan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur hingga Senin tanggal 27 Juli 2026 belum juga diketemukan setelah dilaporkan hilang sejak Minggu sore. Korban bernama Silvia Ramadhani, anak dari pasangan Yoyon dan Martini. Ia terakhir berpamitan kepada orang tuanya untuk bermain layang-layang di lahan dekat rumah sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yakni hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Menurut Martini, sejak kemarin sore hingga malam hari, pihak keluarga bersama warga yang lain telah melakukan pencarian ke berbagai tempat. Namun hingga hari ini, Silvia belum juga diketemukan. Silvia memiliki ciri-ciri rambut hitam panjang, kulit sawo matang, tinggi badan sekitar 140 cm. Saat terakhir kali terlihat, ia mengenakan baju berwarna hitam. Pihak keluarga saat ini sangat berharap agar anaknya bisa diketemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Keluarga juga melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat dengan harapan aparat dapat membantu pencarian terhadap korban. Martini membenarkan bahwa rumah mereka berada di area yang dekat dengan sungai. Pihak keluarga saat ini masih terus berupaya mencari bersama warga yang lain. Bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Silvia,

0: Ya, dengan ciri-ciri tersebut diminta segera menghubungi keluarga melalui nomor telepon 085-738-665-045. Hingga berita ini diturunkan, pencarian terhadap Sylvia masih terus dilakukan oleh pihak keluarga, warga, dan aparat setempat. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Saudara, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jember harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Fawaid, seluruh agenda yang digelar telah melalui proses kajian dan analisis yang mendalam untuk memastikan manfaatnya baik terhadap sektor formal maupun informal. Ia menjelaskan penyelenggaraan berbagai event di Jember tidak hanya bertujuan menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi mulai dari pelaku UMKM, pedagang, hingga sektor jasa lainnya. Berdasarkan hasil pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah Bakorwil 5, Jawa Timur.
2: Saya sudah pernah menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa, dan saya sampaikan kepada UPD, saya tidak mau menyelenggarakan event yang tidak secara perhitungan tidak berdampak kepada apapun. Maka semua event-event yang kita lakukan hari ini sudah kita kaji, sudah kita analisa bahwa itu akan berdampak kepada ada multiplier effect, termasuk kepada pergerakan perekonomian, pergerakan sektor ekonomi informal, gitu ya sih. Maka event-event yang sudah akan kita lakukan, kita hari ini sudah kaji secara mendalam, dan insya Allah itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Dan terbukti pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama, di kuartal pertama itu kemarin adalah salah satu yang tertinggi di Sekar Kijang ya. Di Sekar Kijang, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik.
1: Menurut Fawaid, seluruh kegiatan tersebut dipilih berdasarkan hasil evaluasi dan juga kajian yang menunjukkan adanya dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai event yang tidak hanya menarik minat masyarakat dan wisatawan, tapi juga mampu memperkuat perputaran ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan SJK di wilayah kerjanya yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang, Sekar Kijang tetap terjaga. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengaku stabilitas SJK di wilayah Sekar Kijang didukung oleh pertumbuhan ekonomi regional yang solid di atas rata-rata nasional serta kerja intermediasi keuangan yang tumbuh positif per posisi 31 Mei 2020. Jember dan Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 6,35% dan 6,14%, melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,96% dan nasional sebesar 5,61%. Sementara itu, Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sekar Kijang tetap terjaga. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso targetkan 1.000 orang guru dalam program PGRI Power yang diluncurkan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Bondowoso. Dalam program tersebut, para guru mendapatkan bimbingan teknis BIMTEK, penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
4: Program ini sebenarnya program tindak lanjut ya, dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16-17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, PP itu, yang menjadi rujukan pertama yang ditunjuk itu adalah Jawa Timur di antara provinsi itu. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncing ini. Adapun PGRI Power itu adalah...
3: Untuk itu, PGRI Bondowoso berkomitmen untuk ikut mengawal peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan digital para guru. Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. Soehartono menyebut, PGRI Bondowoso menargetkan program PGRI Power dapat menjangkau 1.000 guru, dan untuk mencapai target itu, pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap dengan pola pembelajaran in-out agar peserta tidak hanya mengikuti pelatihan secara langsung, tetapi juga dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Saudara, kebakaran menimpa semua mobil hingga merembet ke rumah warga di Desa Cangkring, Kecamatan Prajakan, Kabupaten Bondowoso, Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut diduga terjadi saat pengisian bensin ke dalam jerigen ketika mesin mobil masih dalam kondisi menyala. Kabid Pemadam Kebakaran Damkar Bondowoso, Farah Teddy, mengatakan kebakaran bermula ketika seorang warga bernama Ferdian mengisi bensin ke dalam jerigen dengan mesin mobil dalam keadaan hidup. Api tiba-tiba muncul di bagian aki mobil dan menyambar jerigen berisi bensin. Api kemudian membakar bagian jok mobil dan membesar hingga merembet ke rumah milik Sukandar. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian material mencapai 25 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Situbondo, Jawa Timur mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur kurang dari 3 hari setelah laporan diterima. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, seorang pria berinisial L 22 tahun berhasil diamankan di kediamannya oleh tim Resmob Satreskrim Polres Situbondo. Korban merupakan seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di kawasan hutan Taman Nasional Baluran Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih pada Minggu 17 Juli 2026. Dari hasil penyidikan sementara, diketahui terduga pelaku mengenal korban melalui media sosial. Selain mengamankan tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar dan pemirsa, pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penalti turun 3 posisi start pada Grand Prix Hungaria 2026. Hukuman tersebut didapat usai melanggar aturan bendera kuning saat sesi kualifikasi di sirkuit Hungaroring. Antonelli sebelumnya mencatat waktu tercepat keempat di belakang Lando Norris, Lewis Hamilton, dan Charles Leclerc. Dan dengan penalti tersebut, pembalap Italia itu kini harus memulai balapan dari posisi ke-7. Penyelidikan pasca kualifikasi menemukan Antonelli tidak cukup mengurangi kecepatan saat melewati area bendera kuning. Insiden itu terjadi setelah Max Verstappen berputar pada sesi Q3, dan temuan tersebut dinilai melanggar Appendix H Pasal 2.5.5B International Sporting Code. Antonelli juga dianggap melanggar Pasal B1.8.4A Regulasi Formula 1 FIA. Berdasarkan laporan Formula1.com, Antonelli menjelaskan telah mengangkat pedal gas lebih awal ketika melihat bendera kuning. Data telemetri membenarkan hal tersebut, namun pengurangan kecepatannya berlangsung sangat singkat dan dinilai belum memadai. Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama dengan rekan operator Kukuh dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program acara Pro Dangdut dan adalah kita gentak-gentak Jos bersama saya Lita Arsita temani Anda pendengar. Insya Allah nanti sampai di jam 3 sore. Aduh, suara saya masih belum seperti biasanya, tapi paling tidak lagu-lagu dangdut menyertai pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut.

lagu dari Lesti, ada cerita gitu ya, ada cerita, cerita yang indah untuk semuanya pendengar, karena kalau cerita yang buruk-buruk, aduh sudahlah, dihilangkan aja. Karena kita mikirnya tuh ke depan gitu ya, hal-hal yang baik-baik, berucap yang baik-baik, berdoa juga yang baik-baik, begitu, melihat yang baik-baik. Iya deh, nanti yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 33662. Tetap jaga kesehatan ini pendengar. Jadi mohon maaf banget jika suara saya masih belum seperti biasa gitu ya. Yang penting lagu-lagu dangdutnya akan tetap saya putar gitu. Selamat siang untuk Pak Teguh yang sudah bermiss call saya. Ah, Pak Teguh bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, dan ibunya juga sehat juga, Nyonya Teguh. Dan tetap sambung silaturahmi. Selamat siang juga untuk Pak Rianto yang ada di Perumnas Patrang. Sehat-sehat selalu Pak Rianto ya, bersama Bu Lili pastinya di Prodang. Nudatelah kita Genta Enta Jos bareng Lita Arsita pendengar. Oh indah, ada yang minta lagunya No Comment. Ah, dari Tuti Wibowo pendengar Prodangdut.

dari jalur sempit yang padat menjadi jalan bebas hambatan. Jalan Tol Jagorawi merepresentasikan lompatan signifikan dalam kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia. Diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto, tol sepanjang 59 km ini dikenal sebagai tol percontohan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi, sekaligus menjadi awal dari pengembangan jaringan jalan tol nasional. Jagorawi saat ini terhubung dengan berbagai ruas tol lain, seperti tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta, tol Bogor Ring Road, tol Cimanggis Cibitung, tol Cinere Jagorawi, hingga tol Ciawi Sukabumi. Ruas ini menjadi penggerak utama arus barang dan penumpang di kawasan Jakarta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita, gentak-gentak Josh. Pendengar dimanapun Anda berada, pastinya untuk frekuensi 91,6, 95,4, 95,8 dan arah digital Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang, Jember sekitarnya. Nampaknya cuaca di seputar Panjaitan 61 Jember udah mulai mendung ya. Udah mulai mendung, dan memang kalau udah menuju di sore sampai menuju subuh, waduh, dinginnya luar biasa.

Penonton dangdut sukanya bilang, apa karena pakai rok mini jadi alasan senangnya abang ini. Aduh, suaranya gak nyampe-nyampe gitu ya. Sabar. Yang gabungan di 336652 nanti akan saya terima di jam 2 siang ya. Jam 2 siang saya akan terima telepon Anda di 336652. Sebentar, ini mau kasih lagu, album, kategori dangdut. Okay, langsung aja song back. Yes, kok gak keluar? Tuh yang telepon udah banyak tuh ya. Di Pradangdut, dan tadilah kita, Genta Gentak Jam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: judi dari Bang Haji Rama Irama, pendengar dimanapun Anda berada. Ini sudah ada yang komen nih ya, Mbak Lita nggak live TikTok. Nggak live TikTok perlu satu. Aduh bentar, ini suara saya sudah kayak bindeng-bindeng begini. Masih nanti aja, tunggu dulu ya. Yuk yang mau gabung bisa di line telepon kami 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Genta Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Nandita.
0: Selamat siang.
1: Mau request lagu dulu non.
0: Apa itu lagunya?
1: Bumi Turut Menangis, vokal dari Eva Nasamba ya. Siapa?
0: Evi Masamba.
1: Iya. Boleh.
0: Gak apa-apa, Evi Masamba.
1: Iya. Ikut judulnya bener non.
0: Sebentar.
1: Bumi Turut Menangis yuk.
0: Samba, kok salah lagi ya? Evi Masamba. Bumi, sebentar, aku disalah lagi. Bumi.
1: Ya iya.
0: Bumi pun ikut menangis.
1: Oh, Bumi ikut pun menangis.
0: Tapi ini. Oh, iya. Sebenarnya ini lagu penyanyinya itu yang asli adalah Bunda Rita Sugiarto.
1: Ya pokoknya boleh saja Bunda.
0: Hei boleh saja.
1: Kak Bentino. Wong mang wis menyanyi di rungono. Nanti seneng aku. Warane lho.
0: Jangan begitu. Jangan begitu.
1: Yo wes. Mau direspon kok gak gelem.
0: Yo, ini gimana kabar di sana?
1: Di Ambulu. Ya sama, panas-panas mendung. Mendung campur dingin. Kok iso ya non ya?
0: Yo, bodoh kok gak hanya di Jember aja, di Banyuwangi itu ngasih info seperti itu.
1: Oh begitu ya non. Tapi non Lita yang merasakan dingin.
0: Saya merasakan dingin dan panas juga.
1: Oh begitu ya non.
0: Ya begitulah.
1: Ah yang ngono dan non.
0: Gak Bentino, gak Bentino.
1: Tapi nih Pak Rahman sih melepuh cek bahagia.
0: Gak bodoh ya, saya tuh tidak pernah pilih kasih.
1: Ya enggak, aku dengan coba non menyanyi anu nanyo. Ayo nyanyi diajeng ngono, mesti nyanyi sampean. Tapi nih tak mau aku gak tau film saya ini. Salam-salam ya non.
0: Yuk.
1: Apa Teguh tadi sudah miss call?
0: Apa Teguh? Udah miss call.
1: Berarti monitor ya non ya. Tapi non Lita dimanjakan lebih Pak Teguh.
0: Kok iso?
1: Ya sama cinta ini kok teko di Banyuwangi jadi.
0: Oh iya ta.
1: Iya nih mulai di Sangoni kok.
0: Di Sangoni jajan.
1: Bukan. Dia pernah telepon aku. Ya non Lita di Banyuwangi nang omahku man yo. Sampai tak Sangoni 1 juta jadi. Wahai teman Pak Teguh, lu saking senangnya ngurungokno acarae non Lita ngono lho.
0: Jangan bikin berita loh. Yang ini.
1: Ya nanti kalau Pak Teguh on air ya tanya harus di WW.
0: Enggak, kok disangoni 1 juta iki lho piye?
1: Ya nih Pak Teguh akeh duit, kaya apa duit?
0: Amin di.
1: Ngono.
0: Oh, tidak.
1: Kalau mana karo Bu Yaya ya namanya. Terus ada Pak Rusdianto juga ada yang biasa WA itu Pak Rianto.
0: Pak Rianto.
1: Pak Rianto. Terus ada Mbak Ayo.
0: Iya kak. Mbak di CSG.
1: Iya bener.

0: Ya wis non semuanya ya non. Bu Yaya emang wis salah wa min.
1: Belum.
0: Oh iya Bu Yaya selamat siang. Ya. Terus ada itu yang di Lumajang itu monitor terus iku non. Mbak Diana karo Mas Meri. Ya wis non lagune iku ya non.
1: Ya,
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Rianto iki nulis WA, sik tala tak wocone kok diwancar kok tau diwoco. Halo, Pro Dangdut, Kendang Takjo, saya Pak Rianto di Purwas Patrang. Salam sehat untuk Bunda Yaya, Yumelong, Pak Rahman, Pak Doni Putra Magenda, Pak Maduraman Burawi, Pak Holili, Pak Rusdianto, Mbak Bunga, Mbak Mutia, dan kesemuanya untuk penyiarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo Pro Dangdut. Ayo Cak Rendi atau Tutu iki ya?
2: Dangdut adalah
1: Afrika. Dan adalah kita kentang tak jostala. Halo Mbak, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Rika juga baik kah?
1: Baik, sehat.
2: Mbak Rika lagi flu toh Mbak?
1: Flu sama batuk saya.
2: Yang udah cepet sembuh Mbak Rika.
1: Amin.
2: Mbak Rika minta lagu ya.
1: Apa lagunya tuh?
2: Sirna.
1: Sirna.
2: Dari Mbak Iis Dahlia.
1: Dari Mbak Iis Dahlia, oke.
2: Salamnya untuk semuanya deh, dan tempat terkecuali Mbak Rita deh. Selamat sore dan salam kompakannya deh. Dan untuk Mbak Rita nya, tambah cantik, sukses selalu dan untuk Mbak Rita. Makasih Mbak Rita.
1: Terima kasih. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Di Pradang Dudut adalah kita genta-genta jos. Halo Pradang Dudut.
1: Pradang Dudut adalah kita
0: genta-genta jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana ini ya?
1: Aijo Mbak Lita,
0: Pak Paijo, alhamdulillah kabar saya baik Pak Paijo. Matur nuwun.
1: Agaknya agak flu gitu Mbak.
0: Iya Pak Paijo, saya lagi flu ini.
1: Lagunya saya request Pakem Sidi Amer Mbak Lita.
0: Apa?
1: Kok lama gak dengar lagu itu, gak ada yang request Acong Jadi Amer dari Ayu Soraya.
0: Oh, sebentar.
1: Man Burawi, selamat siang alias menjelang sore. Makasih kolingannya Man Burawi. Salam persahabatan. Buat Mbak Litanya selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semoga cepat sembuh sakit sembuhnya apa? Flu-nya. Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih.
0: Sebentar tadi apa? Ayu Soraya yang apa? Bentar.
1: Acong Jadi Amer.
0: Acong Jadi Amer. Oke.
1: Ya udah Mbak Lita, makasih.
0: Yo, terima kasih. Danut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Paijo. Paijo ditinggal. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana ini?
2: Masak mau sebut dari tetangga sebelah.
0: Iya harus sebut lah, harus sebut.
2: Tidak jauh dari kabupaten. Cuma mau ke kota ada kendala masih.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kan jembatan Kentong itu yang kendalanya, Mbak. Ya mudah-mudahan cepat selesai Mbak ya. Biar apa menghubungkan Bondowoso dengan Jember berjalan enak lancar Mbak.
0: Nggak jauh-jauh lagi muternya ya.
2: Betul, daripada muter jauh-jauh mana tambah BBM tambah naik Mbak. Iya kan tambah juga tambah BBMnya Mbak, tambah banyak. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah gitu Mbak ya.
0: Iya oke.
2: Itu harapan kami. Di mana cuaca di Jember Mbak?
0: Di Jember sama disampaikan sama Man Burawi.
2: Oh sama-sama dingin, mendung manja Mbak.
0: Dingin-dingin panas gitu.
2: Sama-sama mendung manja gitu Mbak ya. Saya hampir terkecoh tadi Mbak.
0: Oh terkecoh kenapa?
2: Iya, apa? Saya kira Mbak April gitu, suaranya beda. Gitu.
0: Dengan Lita Arsita ini.
2: Iya itu suaranya beda, Mbak. Biasanya ada kayak gini gitu, Mbak. Ya mudah-mudahan cepat pulih lah gitu, Mbak. Dan bisa jumpa lagi. Dewoso lagi mendung katanya. Apa katanya BMKG itu mendung-mendung manja. Dinginnya luar biasa walaupun siang gini masih dingin. Apalagi malam Mbak tambah dingin.
0: Oh iya, oke deh. Lagunya apa ini tadi?
2: Lagunya saya minta kalau kau bisa berdua, aku juga bisa gitu.
0: Lagunya siapa itu?
2: Saya sempat lupa, baru itu, Mbak. 2026, Mbak.
0: Ya. Kok nggak keluar ya? Kok nggak ada ya?
2: Belum keluar.
0: Belum. Yang lainnya ya?
2: Yang lainnya... Apalah gitu, Mbak, ya. Yang dari... Bunda Elvi bisa, Mbak?
0: Boleh, Elvi. Apa?
2: Itu janda kembang, Mbak. Ya, ada itu aja, Mbak. Ya.
0: Oke, siap.
2: Ada salam-salam, Mbak, ya. Salamnya barusan ada Pak Paijo. selamat siang menjelang sore. Juga terima kasih salamnya. Tadi juga ada Kang Madun, juga ada Mbak Lili Suryani. Lainnya saya tunggu Pak Rianto. Mudah-mudahan cepat pulih kembali, bisa kumpul bersama keluarga, saudara kita juga yang di Bondowoso, Pak Haji Blanko. Mudah-mudahan monitor. Kalau bisa masuk, tak tunggu gabungannya. Terus ada Yuk Melong, saudaraku, juga bundaku di Kalisat. Mudah-mudahan monitor Bunda Yaya, Bapak Teguh, Bunda Ribut, juga Mbak Lili Suryani, ada Mbak Ripno Burnio, juga ada Mbak Mutia, ada Mbak Diana, terus juga ada Pak Gendu, ada Mas Rahman juga di situ Bondo. Mudah-mudahan bisa gabung hari ini. Semuanya ada, Mbak, ya?
0: Iya.
2: Biar di belakang juga tidak lama nunggu.
0: Yo.
2: Gitu aja. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, satu telepon terakhir ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dong.
0: Genta Josh, yuk melong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Terhormat Mbak Lita.
0: Iya.
1: Dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau Mbak Lita satu. Pendengarnya juga sedih gitu.
0: Oh my god. Yuk melong, agak ini ya, agak langsung cepet karena memang bentar lagi mau ada azan asar ya, nih.
1: Cuaca mendung di kawasan di Jember Utara, mudah-mudahan tidak terjadi hujan karena kebocoran ini. Ya seperti kemarin hujan. Salamnya untuk Mansurawi ya, Putra Magenda juga Bapak Arianto. Arianto semoga cepat sembuh dan selalu berkumpul sama keluarga Bunda Lili, Bunda Lili juga Lili Suryani di Tenggalek ya, dengan Bu Lili TV-nya. Semoga tambah sehat dan tetap semangat ya Bu Mbak Lili Suryani. Juga ada Putra Madura ya, Pak Teguh, semuanya deh tanpa terkecuali. Oh ya, yang terhormat Pak Dendi ya, semoga tambah sehat dan lancar sisinya. Pak Murah juga ya, Pak Murah
0: lagi dengerin nih.
1: Sehat untuk Mbak Lita, selamat bertugas ya Mbak Lita, jaga kesehatannya, hati-hati di jalan. Terima kasih Mbak Lita, terima kasih RRI ku tercinta.
0: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta aja. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih untuk pendengar dimanapun Anda berada, untuk kebersamaannya di program acara Pro Dangdut adalah kita, genta-genta aja. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, hanya di Pro 1 RI Jember. Lagu-lagu dangdut spesial untuk temani Anda pendengar. Spesial deh lagunya untuk Bapak Ngurah yang mungkin lagi rindu dengan orang yang disayangi pastinya. Ini bisa mengobati rindunya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan-kebaikan yang benar-benar tulus dari hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, genta-genta jazz.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Hujan yang Allah turunkan dari langit membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat jika hari ini, Senin, kita mengawali minggu ini dengan sesuatu yang baik, pasti sore ini kita sedang rasa cukup lega. Tapi kalau ternyata tidak disengaja, kita tadi sudah melakukan hal-hal yang buruk, yang mungkin merugikan diri kita sendiri ataupun mungkin juga orang lain, pasti banyak yang rasa di sore ini kurang nyaman hatinya, kurang enak hatinya. Ada beberapa penyesalan ataupun mungkin juga kalau seandainya gak begini, saya gak akan begitu. Tapi yang jelas pendengar, apapun perasaan yang Anda punya untuk sore hari ini, izinkan saya Retno Palupi pendengar yang mencoba untuk membuat suasana hati jadi lebih baik lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kan bicara. Yang jelas untuk kali ini UMKM semakin berkembang, semakin kokoh berdiri, dan kita coba lihat bagaimana kira-kira UMKM di Kabupaten Jember kita tercinta. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia untuk kali ini bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan untuk Usaha Mikro 2026. Ini udah dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, pendengar, 21 Juli 2026. Di mana kegiatan ini kan tentunya jadi momentum penting bagi para pelaku usaha di Jawa Timur, khususnya untuk yang ada di Kabupaten Jember. Tujuannya untuk mempercepat proses legalisasi dan perlindungan usaha dalam satu wadah terpadu. Nah, pendengar, acara ini tentu didukung penuh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan atau Diskopumdak Kabupaten Jember. Ini tujuannya untuk memangkas birokrasi, sekaligus untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi para pelaku usaha. Nah, dalam pembukaannya, Bupati Jember Muhammad Fawait itu menyampaikan apresiasi yang mendalam untuk kepercayaan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur yang akhirnya menunjuk Jember sebagai tuan rumah agenda berskala nasional ini. Sinergi lintas sektor menjadi satu kunci untuk bisa memperkuat ekosistem UMKM lokal agar semakin berdaya saing. Yang jelas, pendengar, para pelaku usaha ini selain menerima sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT, sertifikat layak hygiene, sanitasi, bantuan pengembangan usaha, hingga jaminan kepersertaan BPJS ketenagakerjaan. Jadi seluruh fasilitas ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan juga jaminan keselamatan kerja bagi para pelaku atau pengusaha mikro. Penyelenggaraan festival ini mempertegas komitmen Pemkab Jember dan Diskopumdak untuk terus mendampingi para pelaku usaha daerah. Jadi melalui kolaborasi yang nantinya akan berlangsung berkelanjutan, pemerintah pusat dan juga para mitra strategis UMKM dan yang ada di Kabupaten Jember diharapkan nanti bisa terus naik kelas, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Jember. Para pelaku UMKM yang lain juga mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi di daerahnya masing-masing.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pendengar masyarakat Jember kemarin pasti sudah melewatkan sebuah acara yang besar sekali. Ini acara yang melibatkan banyak sekali para pelaku UMKM. Pernah nggak saat nonton begitu ya? Pasti jajan. Nah, di situ banyak sekali para pelaku UMKM yang terlibat. Yang jelas pendengar, kemeriahan Jember Fashion Carnaval kemarin selama 3 hari berturut-turut itu tidak hanya menghadirkan pertunjukan kelas dunia yang memukau, tapi ini juga membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat di balik megahnya penyelenggaraan karnaval ini. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu sektor yang juga ikut ngerasakan manfaat nyata melalui meningkatnya jumlah pembeli dan lonjakan pendapatan. Bayangkan pendengar, berapa ribu orang yang datang baik di alun-alun ataupun mungkin juga sepanjang runway. Dan UMKM yang terlibat pun tidak hanya yang ada di alun-alun, sepanjang runway pun sampai di GOR itu juga banyak sekali para pelaku UMKM yang ada. Sehingga kita tahu betapa ramainya, pendapatan mereka juga pasti akan semakin meningkat. Yang jelas pendengar, hal ini diharapkan menjadi satu momen yang bisa terulang kembali. Tentunya tahun depan diharapkan akan lebih meriah. Pendapatan yang semakin meningkat saat JFC berlangsung ini menjadi satu berkah tersendiri untuk para pelaku UMKM. Peningkatan aktivitas ekonomi selama JFC menunjukkan bahwa penyelenggaraan sebuah agenda pariwisata ini gak hanya akan punya dampak pada sektor hiburan, tapi juga ternyata mampu menggerakkan berbagai lini perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung ini loh yang memberikan efek berganda bagi para pelaku UMKM. Di situ ada jasa transportasi yang terlibat, penginapan, hingga sektor perdagangan lain yang turut merasakan meningkatnya aktivitas ekonomi sejak pelaksanaan JFC sampai dengan selesai.

0: sih ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Pendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan program 1 RRI Malang untuk mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur yang akan kami rangkum dalam Info Prima.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan Penmas 2026 di Kabupaten Malang. Pemkab Madiun luncurkan mobil ronsen keliling untuk membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Diah Lan.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permandu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis.
2: Kita concern itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir, dan seterusnya.
1: Prof. Wisnu menambahkan meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas. Pemilihan Desa Permandu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rio Perdana mengabarkan, unggulkan metode dan kompetensi kepelatihan mumpuni. Ketua Umum IPSI Jatim apresiasi progres atlet pencaksilat Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Jawa Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Hal itu menurutnya disebabkan oleh metode pelatihan yang berkualitas dan juga banyaknya event yang bisa menunjang jam terbang para atlet. Anggota Komisi 7 DPR RI yang akrab disapa BHS ini mengungkapkan, IPSI Jawa Timur terus memberikan support bagi para pesilat, salah satunya dengan dukungan standarisasi dan kompetensi kepelatihan yang mumpuni.
4: Dengan adanya standar, sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharapkan di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya, ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
3: Ketika ditanya terkait target, BHS menjelaskan bahwa ada beberapa event yang menjadi prioritas, yakni Kejurprov Piala Gubernur, Kejurprov Piala Kapolda, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sementara Ketua IPSI Malang, Dr. Andes Haji Parso Adianto menambahkan, akan berupaya maksimal, minimal mempertahankan prestasi dengan acuan 2 medali emas di ajang BHS Cup pada bulan Mei lalu.
5: Kalau Malang, Pak, secara umum progresnya atlet pencaksilatnya gimana?
6: Untuk Jatim, untuk Jatim. Dukungan dari semua yang terkait, terutama Pak Biai sendiri, Pak Wali Kota luar biasa membangkitkan semangat pesilat Kota Malang untuk aksi berlatih.
3: Parso menjelaskan persaingan khususnya di Porprov sangat ketat, namun ia tidak menutup mata bahwa saingan utama adalah masih Surabaya dengan dominasinya. Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada IPSI Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang atas dukungan yang diberikan kepada para pesilat di Kota Malang. Rio Perdana, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
7: Baik, terima kasih Diah Laras, pendengar dan pemirsa. Bulog Cabang Madiun bersama dinas terkait di Kabupaten Ngawi memastikan distribusi minyak kita di Pasar Besar Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
8: Perumbulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah Minyak Kita di wilayah Kabupaten Ngawi. antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
9: Mulai minggu kemarin kami sudah mulai rutin mendistribusikan juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satu di pasar besar ini. Sementara ini kami mendropping ke pasar pasar besar Ngawi ini sejumlah 1.800 liter di Pasar Besar Ngawi untuk sekitar 11 pedagang di Pasar Besar Ngawi. Nah, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini, jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
8: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi Susana Ika Herawati menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
10: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog tiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di Pasar Besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya, karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
8: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Reporter Ulfa Larasati melaporkan pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut informasi selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan, mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir

0: Kemudian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
1: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari desa Dempelan ini nanti, kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak akan menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
0: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Mendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Ratno Palupi. Silahkan, Ratno.
3: Terima kasih, Nindi. Ribuan penonton padati World Kids Carnival dan Pets Carnival di Jember Fashion Carnival JFC 2026. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
4: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan World Kids Carnival JFC x Pets Carnival. Ribuan penonton memadati jalur parade untuk menyaksikan beragam penampilan peserta, termasuk Pets Carnival yang menghadirkan satwa dengan tema Guardian. Yeni Mardianti, warga Kabupaten Mojokerto, mengaku sengaja datang ke Jember untuk menyaksikan kemeriahan karnaval. Menurutnya, penyelenggaraan WKCJFC x Pets Carnival menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang dan semakin beragam.
5: Bagus sekali menurut saya, meriah, dan ini menunjukkan budaya Indonesia semakin semakin bervariasi.
6: Alhamdulillah ya, setiap tahun insya Allah nonton sampai terakhir.
4: Antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Bill Skyver, wisatawan asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan suasana karnaval dan tidak sabar menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan.
7: My name is Bill Skyver, I'm from America. So far it's going to be very interesting. I'm looking forward to the parade and to seeing all the performers. I was here for 3 days, so for the entire event.
4: Sementara itu, manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam rangkaian Jember Fashion Carnival melalui Pets Carnival dengan menampilkan berbagai satwa sesuai dengan tema Guardian.
8: Oke, hari ini itu Jember Mini Zoo berpartisipasi dalam rangkaian acara Jember Fashion Carnival yang di bagian Pets Carnival, teman-teman. Jadi nanti ini khusus satwa-satwa, teman-teman.
9: Ya, temanya apa hari ini?
8: Temanya yaitu Guardian.
4: Partisipasi berbagai komunitas, pelaku wisata hingga wisatawan dari luar daerah dan mancanegara menunjukkan Jember Fashion Carnival atau JFC terus menjadi daya tarik yang mampu menghidupkan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas dan budaya Jember kepada dunia.
9: Reporter Gia Debora dan kameramen Anggi Widya melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
10: Baik, terima kasih Retno. Dinas Satpol PP Sumenep terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan keramaian masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Rukaya Zain melaporkan.
11: Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep meningkatkan patroli rutin malam hari sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat atau Trantibum. Kepala Bidang Trantibum Dinas Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengatakan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah kota Sumenep serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan Satuan Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah remaja berada di bawah pengaruh minuman oplosan di kawasan Jalan Barito, Desa Pandian, serta aktivitas konsumsi minuman keras di kawasan Lingkar Utara. Jalan Barito juga menjadi perhatian karena diduga kerap disalahgunakan sebagai ruang publik untuk pesta miras dan penyakit.

0: penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
1: Perlu perhatian kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Jalan Barito, ya, untuk tidak membiarkan lingkungannya ini, ya, semata-mata hanya tidak menegur, tidak melihat, terutama juga perangkat desa. Terima kasih. Informasi ini menjadi bagian, ya, dari kegiatan kami, ya, patroli Satpol PP.
0: Satpol PP Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali Siskamling serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
2: Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Pamekasan. Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengatakan, setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini.
4: Kegiatan yang meliputi sarasihan dan temu bisnis koperasi, apel akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di Pamekasan. Nomor 2, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah merupakan pembangkit ekonomi di Pamekasan.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur.
5: Koperasi memberikan sumbangan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi Pamekasan untuk itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
3: Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.
2: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
6: Terima kasih, Gita. Peringati Harla ke-28 DPC PKB Jombang gelar Basar Amal, fokus dongkrak UMKM naik kelas. Berikut informasi selengkapnya bersama Cantia.
7: Dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Jombang menggelar pasar amal yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Acara ini diserahkan dan dikelola langsung oleh DPC Perempuan Bangsa, salah satu badan otonom partai yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Burhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan di Jakarta. Dalam pasar amal tersebut, stan-stan UMKM diisi oleh produk-produk perwakilan dampingan dari DPAC Perempuan Bangsa di 3 kecamatan.
8: Kalau saya, antusiasnya besar sekali ini, pesertanya sampai nggak cukup ini halaman Gerah Gestir ini. Ya, harapannya ke depan kita tetap konsen kepada pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Jombang. Semua kekuatan kita, daya, upaya kita coba untuk melakukan bagaimana UMKM di Kabupaten Jombang ini bisa naik kelas. Kita komitmen sekali untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM. Seperti itu ya.
7: Dampak positif kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Salah satu pelaku UMKM Umi Rosida menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara tersebut.
9: Alhamdulillah sangat manfaat sekali ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut terus, karena ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jombang. Khususnya ya, khususnya anggota PKB umumnya masyarakat Jombang. Pengaruhnya mungkin besar sekali karena macam-macamnya banyak, apalagi ada dopres gratis, kemudian ada yang bazar amal ini. Ruko saja ini harganya cuma 10.000, sehingga masyarakat Jombang itu apa ya, antusias untuk hadir di acara ini.
7: Pihak penyelenggara maupun para pelaku UMKM berharap agar kegiatan positif yang diinisiasi oleh perempuan bangsa ini dapat terus berlanjut secara rutin setiap tahunnya demi memajukan perekonomian kerakyatan di Jombang. Chantia melaporkan.
6: Universitas Islam Lamongan dampingi penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu, mandiri secara ekonomi dan peroleh akses pendidikan. Farin Regi melaporkan.
10: Universitas Islam Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat rentan melalui program hibah pemberdayaan desa binaan dari Kemendikti Saiktek tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan untuk mendukung penyandang disabilitas di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembang Bahu agar lebih mandiri secara ekonomi dan memperoleh akses pendidikan yang inklusif. Ketua Tim Pelaksana Program, Edi Susanto, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
11: Kemudian dari kerentanan inilah kami berharap, ya, kami merasakan anak-anak ini ternyata ketika ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, Pak, ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Bahkan mungkin ini hulunya ada banyak ODGJ dan sebagainya. Sehingga perlu kita tangani di tingkat keluarga maupun desa. Ya. Sehingga saya bersama Pak Kades itu dengan adanya desa inklusi ini, harapannya itu semua bisa setara begitu ya, memperoleh akses ekonomi yang sama, Pak Kades ya, kemudian memperoleh akses pendidikan yang sama. Ini yang dua bidang ini yang menurut kami memang penting untuk itu. Sehingga mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya dan itu bisa mandiri.
10: Kepala Desa Tlogoagung, Edianto, menilai kolaborasi dengan Unisla membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok difabel di desanya.
12: Ya, sebelum-sebelumnya desa ini juga sudah memperhatikan, tapi stimulusnya dengan anggaran dana desa, tapi karena keterbatasan. Makanya kedepannya ini, tadi sudah ada FGD, semua ada komitmen, insya Allah desa juga ada komitmen, tinggal sekarang ini kita harmonisasikan semua potensi-potensi yang ada di desa.
10: Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mendampingi 26 penyandang disabilitas. Sebanyak 20 peserta mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing pejantan, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Varian Reki melaporkan.
6: Kita beralih ke kabar olahraga. Berhasil taklukan Persija di laga awal Piala Presiden, pelatih Persebaya sebut skuad utama Persebaya masih belum final. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana grup B Piala Presiden 2026 kemarin belum menjadi gambaran final skuad yang akan diturunkan pada kompetisi musim ini. Menurutnya komposisi tim masih sangat dinamis hingga bursa transfer resmi ditutup. Tavares mengatakan fokus tim saat ini masih tertuju pada proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing, maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Ia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
14: The transfer market and it's possible. On this moment we are focused on the players that we have. Also when some academy players that we are.
13: Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain.
14: The chances to play on the game. Today I use more forex than I usually. We start just with six, so there was a period of the game that we played with more than this because the game was too much intense.
13: Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurutnya tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal dinilai belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, Tavares menilai dua pertandingan yang telah dijalani memberikan manfaat besar bagi proses pembentukan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Sementara itu, pasca takluk 0-1 dari Persebaya, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
15: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
16: Kita seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Nah, sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat seperti lepas. Memang seperti sebelumnya proses sudah berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang bekerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim terima kasih juga kepada pemain.
15: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
17: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan pelatihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
15: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.
6: Reporter Januar Fahmi melaporkan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Ribuan atlet peraih medali Porkap Sidoarjo diproyeksikan ke Porprov 2027. Januar Fahmi melaporkan.
18: Pekan Olahraga Kabupaten Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Sebanyak 1.941 atlet berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dari berbagai cabang olahraga sekaligus diproyeksikan menjadi bagian dari kontingen Sidoarjo pada ajang Porprov Jawa Timur 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan Porkap menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet muda berbakat. Menurutnya atlet berprestasi akan terus dibina agar mampu meningkatkan prestasi
19: nanti
18: dan mengharumkan nama Sidoarjo.
19: Nanti kita akan bikinkan surat kepada Dinas Pendidikan, biarkan nanti tidak minta petunjuk-petunjuk bupati saja, biarkan nanti anak-anak kita, atlet-atlet kita yang juara 1, 2, dan 3 wajib masuk di SMP negeri, ya, di SD, ya. Biar kenapa? Saya kepingin bahwa anak-anak ini berkarya untuk Sidoarjo, kebanggaan Sidoarjo. Kalau wadah ini betul-betul kita pelihara, bisa membawa Sidoarjo juga akan membawa nama baik Indonesia.
18: Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan bagi atlet pelajar peraih juara 1, 2, dan 3 untuk diterima melalui jalur prestasi di sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Subandi menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Porkap merupakan hasil sinergi antara Pemkab Sidoarjo, KONI, dan pihak terkait lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa,
13: demikian informasi dari RRI Surabaya.
6: Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Iya, silakan.
13: Dalam Info Prima bersama saya Diah Laras. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam. Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi seputar Jawa Timur yang kami rangkaikan dalam Info Prima Pendengar. Kami kembali ke Program 1 RRI Jember, kembali menyapa Anda di tengah cuaca yang redup sepertinya ya. 41 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, Pendengar, kami bisa berbagi informasi bahwa di sepanjang Jalan Panjaitan ini sepertinya udah tak tampak lagi sinar matahari, suasana lebih redup dan memang seperti udah menjelang senja. Nah, kalaupun mungkin untuk kali ini Anda sedang bersantai di rumah setelah melakukan banyak hal hari ini, harapannya mudah-mudahan rumah menjadi benar-benar menjadi tempat pulang, benar-benar menjadi tempat yang menumbuhkan rasa bahagia.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Mau masuk sebuah aplikasi ternyata harus memasukkan atau login dengan password. Lupa lagi passwordnya, itu saya nih pendengar ya. Tapi kadang dengan alasan praktis, enggan ribet, terus gampang ingatnya, kadang-kadang banyak di antara kita memilih kata sandi yang paling gampang diingat. Padahal kebiasaan bikin password yang males untuk bikin password yang rumit ini ternyata jadi pintu masuk paling empuk untuk para peretas pendengar. Bahkan untuk akun-akun krusial seperti media sosial, marketplace, hingga aplikasi mobile banking. Kata sandi atau password buatan masyarakat Indonesia itu masih banyak yang rentan dibobol oleh peretas. Ini dia. Pendengar, berdasarkan data dari NotPress, deretan angka sederhana seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi salah satu kata sandi lemah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan tercatat ada sekitar 2,5 juta warga Indonesia yang memasang kombinasi angka ini untuk akun media sosial maupun akun pribadi mereka. Selain deretan angka, terdapat juga ada sandi unik khas Indonesia seperti kata guru 1 2 3 4 5 6 hingga bismillah begitu mendengar. Lalu apa ya kira-kira yang sering digunakan ya? Bahkan kombinasi kata sandi yang kerap dipakai sebagai pasokan wifi kafe atau tempat umum seperti admin 1 2 3 itu juga sering digunakan. Yang jelas pendengar, paling banyak yang digunakan sebagai password adalah 1 2 3 4 5 6. Lalu ada admin ini di bawahnya. Lalu 1 2 3 4 5. Nah, ini dia pendengar. Ya, ini adalah salah satu beberapa jenis atau kombinasi password yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan nyatanya ini adalah password-password yang gampang banget diretas.

0: Cek fakta untuk sore hari ini, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewo membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa video dari Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan bahwa video ini memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan oleh artificial intelligence. Sementara itu, Bitmin mendeteksi bahwa probabilitas video ini dihasilkan oleh AI dan mencapai 77%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore hari ini, Pringgar, kami akan lengkapkan suasana religi untuk Anda, khususnya umat muslim dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami akan hadirkan sebuah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rafi Syahid dengan judul Kesempatan Terbesar. Kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Para pendengar RRI yang saya cintai, dalam kehidupan kita ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti-bukti nyata yang dapat kita lihat bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti langit yang kita lihat setiap hari. Bagaimana indahnya langit yang berada di atas kita tanpa harus adanya menara yang menahannya. Atau bagaimana megahnya gunung-gunung yang menghiasi dunia ini. Bahkan diri kita sendiri sebagai manusia dan apa yang ada di dalam diri manusia itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat proses pertumbuhan kita dari bayi, lalu balita, kita remaja, dewasa, dan juga nanti ada masa tua. Proses yang tidak mudah karena kita manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk kita adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dan di kesempatan kali ini mari kita renungi salah satu bentuk, salah satu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu waktu malam. Waktu di mana langit begitu gelap tetapi dihiasi oleh bintang-bintang, dihiasi oleh cahaya rembulan, yang dimana waktu malam itu terasa begitu sunyi, terasa begitu sepi dibandingkan waktu pagi hari. Tetapi waktu malam itu tidak hanya tentang bagaimana cahaya bintang dan bulan menghiasi langit malam kita. Tetapi langit malam itu, waktu malam itu memiliki keistimewaan tersendiri dalam agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu mereka sangat sedikit menggunakan waktu malamnya untuk tidur. Untuk apa mereka menggunakan waktunya? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, "Wabil asharihum yastaghfirun." Mereka menggunakan waktu sahurnya, yaitu waktu malam hari mereka, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan salah satu dari banyaknya ayat yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan nilai yang besar akan langit malam, akan waktu malam yang ada di dalam agama Islam. Dan kita juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa anfiralah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Maka Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Dan siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepada mereka. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni mereka. Tentu ini merupakan dalil, ini merupakan bukti bahwa langit malam itu bukan hanya tentang waktu beristirahat, bukan hanya waktu untuk kita tidur, tetapi justru langit malam adalah kesempatan terbesar kita untuk bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kesempatan terbesar kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintainya. Waktu terbesar kita, kesempatan terbesar kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam itu, bertahajudlah dan jadikan itu sebagai tambahan untukmu. Semoga dengan tahajudmu itu, Rabbmu akan memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi. Ayat Al-Quran ini juga menambahkan nilai dari keutamaan yang dimiliki oleh waktu malam. Yaitu di mana kalau kita menggunakan waktu malam kita untuk sholat, maka balasannya adalah kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan sholat malam itu disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu sholati ba'dal faridah sholatul laili. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat lima waktu

Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, atau bagaimana para ulama terdahulu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, itu menggunakan waktu-waktu malam mereka sebagai waktu mereka beribadah. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau diriwayatkan menggunakan waktu malam beliau untuk sholat malam hingga datang waktu subuh selama 40 tahun hidup beliau. Kita melihat, kita belajar bagaimana kesungguhan para ulama untuk bisa menggunakan waktu malam mereka untuk beribadah. Dan tidak mudah untuk bisa konsisten dalam waktu 40 tahun ini. Tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semangat yang mereka miliki, maka Allah mudahkan jalan-jalan mereka. Tidak hanya Imam Abu Hanifah, tetapi ada juga Imam Malik yang beliau menggunakan waktu malamnya habis untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran dan mengulang hafalan-hafalan hadis yang telah beliau hafalkan. Dua perkara ini adalah dua perkara yang membutuhkan tenaga, teman-teman semuanya. Di mana untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran itu kita butuh konsentrasi. Begitu juga dengan menghafal hadis. Maka ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras dan kesungguhan mereka untuk bisa mengisi waktu-waktu kosong mereka. Lalu ada Imam Syafi'i, yang dimana beliau membagi waktu malam beliau menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga untuk menulis dan menuntut ilmu, sepertiga untuk sholat malam, dan sepertiga lagi untuk tidur. Dari pembagian ini kita juga belajar bahwa ulama itu sama seperti kita. Mereka juga membutuhkan waktu istirahat. Mereka juga membutuhkan waktu untuk bisa mengembalikan energi mereka. Tetapi porsi mereka untuk beristirahat itu lebih sedikit daripada waktu yang mereka gunakan untuk bersungguh-sungguh. Jadi jangan berpikir bahwa ulama itu selalu menggunakan waktu mereka untuk terus berusaha keras. Tidak, mereka juga manusia, mereka juga membutuhkan istirahat. Tetapi yang membuat mereka itu begitu mulia adalah mereka menggunakan waktu mereka lebih banyak untuk terus berusaha, untuk terus belajar. Itulah yang membuat mereka, nama-nama mereka, karya-karya mereka itu sampai kepada tangan kita. Lalu yang terakhir ada Imam Ahmad, di mana beliau diriwayatkan menggunakan waktu malamnya untuk sholat. Dan dalam waktu sholat ini, beliau bisa membaca lebih dari 300 ayat Al-Quran. Kita bisa lihat sekali lagi kesungguhan ulama dalam mereka beribadah. Dan tidak hanya 300 ayat yang beliau baca, tetapi beliau diriwayatkan itu konsisten lebih dari 40 tahun terus menggunakan waktu malamnya untuk kegiatan yang telah disebutkan tadi, yaitu sholat malam. Dan dalam sholat malam itu beliau membaca 300 ayat lebih. Kita sebagai orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang ingin juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seharusnya memiliki semangat yang sama seperti mereka, yaitu menggunakan waktu-waktu malam kita untuk terus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan juga terus mencari kesempatan, terus mencari sebab supaya kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan langsung berpikir untuk langsung memulai dengan ibadah-ibadah yang luar biasa seperti para ulama ini. Tetapi mulailah dari ibadah-ibadah yang sederhana terlebih dahulu. Mungkin sholat malam 2 rakaat, lalu kita baca surat Al-Mulk sebelum kita tertidur. Karena amalan-amalan yang sederhana ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita konsisten dalam melakukannya, dibandingkan amalan-amalan yang luar biasa yang begitu banyaknya.

yang begitu panjangnya, tetapi kita tidak bisa mempertahankannya. Mungkin hanya 3 hari, atau mungkin 2 hari, atau mungkin sekali saja dalam seumur hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang bisa dilakukan terus-menerus, yang dilakukan secara konsisten, walaupun itu adalah amalan yang sederhana. Ya seperti tadi, kita sholat 2 rakaat, lalu setelah itu kita membaca Al-Quran sedikit saja, mungkin 1 halaman, 2 halaman, sehingga dengan hal yang sederhana tersebut, kita bisa konsisten untuk terus mengisi waktu malam kita dengan kegiatan-kegiatan positif yang seperti itu. Maka marilah kita terus memotivasi dalam kebenaran dan juga kebajikan. Marilah kita terus menumbuhkan semangat kita untuk terus bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat, dan sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surganya. Segala kesalahan dan kekurangan yang tersampaikan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata.

terima ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

0: Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, pada malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait peran media dalam penanggulangan bencana dan juga pengurangan resiko. Pendengar Pro 3, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan juga intensitas bencana di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Mulai dari banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan, hingga cuaca ekstrim kini menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan masyarakat. Dan tentunya pendengar Pro 3 dalam kondisi tersebut, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi saja, namun juga memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kesadaran publik, kemudian mengedukasi masyarakat tentang resiko bencana, serta mendorong budaya kesiapsiagaan dan juga ketangguhan. Dan tentunya di era digital, kecepatan penyebaran informasi menjadi pedang bermata dua. Informasi yang akurat dapat menyelamatkan nyawa, sementara informasi yang keliru atau hoax justru dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, jurnalisme kebencanaan yang berlandaskan data, sains, dan kepentingan publik menjadi semakin penting, terlebih ketika isu perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperbesar resiko bencana. Dan untuk membahas topik tersebut pada malam hari ini, saya sudah bersama narasumber kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami ada Bapak Bayu Wardana. Beliau adalah redaktur dari portal media berita RRI, yaitu rri.co.id. Baik, selamat malam Bapak Bayu.
2: Selamat malam Mbak. Ya.
1: Iya, apa kabar Bapak Bayu malam hari ini?
2: Sehat dan semangat selalu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS pada malam hari ini. Dan kami juga masih menantikan untuk Bapak Muhammad Fatoni, dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya, sekaligus beliau menjabat sebagai fasilitator Destana Jawa Timur, untuk bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bapak Bayu Wardana. Baik, Bapak Bayu, bagaimana Bapak bisa melihat untuk saat ini peran media Bapak dalam penanggulangan bencana telah berkembang, khususnya di era perubahan iklim? Apa yang banyak berubah?
2: Iya, sebenarnya ketika kita bicara media ya, media selama ini menceritakan apa yang terjadi ketika bencana terjadi. Tapi dengan perkembangan sekarang, media sebenarnya bisa juga menceritakan apa yang harus diantisipasi. Jadi sebelum bencana terjadi, edukasi itu sebenarnya harus dilakukan oleh media. Apalagi kita bicara perubahan iklim ya, kalau perubahan iklim itu kan dampaknya nanti baru di ujung, tapi indikasi-indikasinya kan muncul. Nah, ini yang dan lama ya, itulah yang peran media di sana. Dia harus mengedukasi apa yang harus kita lakukan selama 10-20 tahun mendatang gitu ya, supaya bencana atau perubahan iklim yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Jadi disitulah perannya media, karena dia bisa lihat jauh ke depan sebenarnya.
1: Baik, kalau untuk saat ini Bapak Bayu, apa perbedaan antara peliputan bencana yang bersifat reaktif dengan jurnalisme yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana?
2: Iya, kita mungkin akan lebih baik yang kedua ya, bagaimana jurnalisme mengurangi risiko bencana. Karena dengan kita paham, kita ini saya sebut masyarakat ya, masyarakat itu paham ketika umpamanya terjadi gempa bumi, ketika apa yang harus dilakukan ketika terjadi gunung meletus dan sebagainya, ketika dia wawasannya sudah diisi atau dipahami, maka ketika menghadapinya juga minimal resikonya bisa dikurangi gitu, apa sangat diminimalisir. Dia tahu harus lari kemana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, itu ya bencana, apa jurnalisme sebelum bencana. Tapi setelah bencana tentu juga sama pentingnya ya, karena terutama ini harus reaksi cepat, karena apa yang dibutuhkan, kemudian jumlah korban berapa dan sebagainya itu juga penting dalam ketika jurnalis bencana.

0: Saya melihat di dua-duanya penting, namun ketika kita sedang sedang tidak terjadi bencana itu harus dikuatkan, ya, mitigasi, edukasi ketika menghadapi bencana.
1: Oke, baik. Menarik sekali ya, Pak. Tapi kalau kita lihat dari rri.co.id sendiri, ini seberapa persen, Pak, untuk percepatan informasi terkait bencana naik atau publish begitu?
0: Iya, kalau kami ya di Newsroom itu kita juga terhubung dengan layar yang terhubung dengan BMKG ya. Tentu saja biasanya kita ketika terutama gempa ya, yang informasi itu kita bisa cepat ketika terjadi gempa dalam 1-2 jam kita bisa langsung beritakan gitu ya. Bagaimana apalagi kalau itu berpotensi tsunami biasanya kita cepat untuk naikkan. Tapi kalau sifat tentu kita lihat gempanya juga ya, kalau gempanya di atas 3 gitu itu jadi prioritas berita. Itulah kecepatan itu yang selalu muncul di portal online kita ya gitu. Selain juga beberapa satker atau beberapa stasiun itu juga membuat berita forecast ya atau perakiraan cuaca. Jadi setiap pagi itu ada berita soal cuaca hari ini apa, terutama di kota itu ya, kayak RRI Jakarta gitu dia bikin hampir setiap pagi soal cuaca di Jakarta seperti apa. Dan mungkin juga beberapa stasiun yang lain.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Bayu, sebelum saya beralih ke Bapak Fatoni, beliau sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya sapa dulu, selamat malam, Pak Fatoni. Iya, nampaknya.
2: Selamat malam, Mbak Dea.
1: Iya, terima
2: salam
1: kasih.
2: sehat, salam bagus, salam kemanusiaan
1: Oke.
2: juga kepada Pak Bayu Adana.
0: Ya, selamat malam, Pak.
2: Barusan pulang dari kampus ini.
1: Iya, siap. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya bersama kami.
2: Siap, siap.
1: Saat lagi saya akan berbincang dengan Pak Fatoni. Saya selesaikan satu pertanyaan dulu untuk Pak Bayu. Nah, Pak Bayu, sebenarnya untuk saat ini kalau kita mengukur seberapa penting sebenarnya media memiliki atau bisa mengangkat aspek mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim, bukan hanya melaporkan dampak bencananya saja, Pak. Dan apakah di rri.co.id juga sudah banyak pemberitaan terkait perubahan iklim?
0: Iya, soal tentu soal dampak bencana atau mitigasi dan sebagainya ini biasanya diangkat oleh teman-teman ini ya, EWS ya, Early Warning System. Jadi terima kasih sebenarnya teman-teman sudah ke sana, bahkan kita lihat, kita ambil contoh umpamanya sebelum terjadi bencana banjir Sumatera, jauh sebelum itu sudah ada beritanya ya untuk waspada terhadap pengunduran hutan di hulu dan sebagainya. Nah, tapi juga radio, kita bicara radio ya, radio menjadi sarana yang paling cepat untuk memberitakan sesuatu yang sifatnya bencana tadi, gitu ya. Jadi termasuk juga ketika terjadi kejadian, radio terestrial, audiovisual itu menjadi audio, maksud saya bukan audiovisual, audio itu menjadi kecepatan untuk memberitakan ini ada bencana, mari masyarakat berpindah umpamanya. Nah, radio menjadi kunci yang cepat sebenarnya. Itu yang bisa kita manfaatkan mungkin nanti ke depan bagaimana sistem sistem alarm itu ya, bahaya itu, early warning system kalau sesuai programnya. Radio menjadi memegang kunci karena tidak semua orang tiba-tiba membuka HP kan, tapi kalau radio dan kemudian digabungkan dengan speaker dan sebagainya, maka itu jadi alarm yang cepat untuk ada tsunami, gempa dan sebagainya.
1: Menarik sekali, Pak Bayu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak. Saya akan beralih ke Bapak Fatoni. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, beliau adalah dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya sekaligus fasilitator Destana Jawa Timur. Baik, Bapak Fatoni, kalau kita melihat informasi dari media, Bapak, apakah betul saat ini media memiliki peran penting untuk bisa mendorong masyarakat agar lebih siap untuk bisa menghadapi bencana, bukan hanya sekedar menjadi penonton? Apakah di Destana sudah ada kerjasama dengan media atau hal-hal lain yang melibatkan media, Bapak, dalam kegiatan Destana?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Gia. Mohon izin menjawab. Teman-teman, dulu-dulu semua Jawa Timur atau dan se-Indonesia, jadi bencana itu adalah urusan bersama, jadi tidak hanya pemerintah dalam hal ini BPBD atau masyarakat, tetapi juga media massa ini sangat berperan penting ya Mbak Dea dan pendengar radio RRI dimanapun berada, kemudian akademisi, dengan saya di akademisi dan juga nanti di dunia usaha. Nah, bagaimana peran media ini? Jadi tidak hanya melaporkan bencana saja tadi yang disebutkan oleh Pak Bayu, tetapi juga ada EWS, Early Warning System, ada program kentongan ya kalau di RRI, tapi juga bisa mengedukasi masyarakat ya, agar lebih siap sebelum terjadi bencana ya tadi. Kalau ini bencana, ketika terjadi bencana, ya ini bisa melakukan ya apa namanya kondisi ya, melakukan penenangan kondisi agar masyarakat tidak panik, sehingga radio ini sangat berperan sekali, baik radio, kemudian media televisi konvensional maupun media sosial konvensional maupun media mainstream ya, ini juga berperan bagaimana menenangkan masyarakat. Dan ketika pasca bencana, ini juga bagaimana membangkitkan masyarakat agar cepat pulih. Nah, kejadian yang terjadi pada saat banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, ya kebetulan saya di Agam, kemudian di Aceh, di Pidijaya, dan juga di Tapanuli, ya. Bahwa media ini sangat berarti untuk masyarakat, di mana kalau misalnya listrik padam dan sebagainya, mungkin mereka masih bisa mendengarkan radio ya dengan ini ya apa namanya baterai ya kan, bisa didengarkan seperti itu. Dan ini sangat penting menginformasikan bagaimana kondisi masyarakat setempat yang terdampak ya. Kalau kita lampu padam, ini bisa digunakan untuk bisa pakai HT kan, bisa HT, ada yang selain radio komunikasi juga juga bisa dipakai untuk mendengarkan radio yang sebenarnya kan, seperti itu ya. Nah, itu bisa digunakan Mbak. Jadi media ini kalau saya lihat akan menjadi penentu ya untuk masyarakat bangkit kembali. Seperti yang kita tahu kalau di Jepang itu malah media itu supaya masyarakat tidak hopeless ya. Jadi menghindari pemberitaan yang istilahnya bisa mengiris hati masyarakat atau bisa membuat panik ya. The good news is the bad news. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi yang the good news adalah membuat masyarakat tidak panik ya, sehingga tidak menjadi hopeless kan, seperti itu, sehingga masyarakat bangkit. Nah, peran-peran media ini akan bertambah bersinergi jika rutin Mbak. Jadi rutin digunakan sehingga nantinya masyarakat itu dengan mendengar radio, televisi dan sebagainya, ini akan bisa membuat apa yang namanya sertifikasi atau keyakinan masyarakat. Dan tentunya dalam destana itu sendiri, ketika masyarakat itu di desa ya, hiburannya mungkin cuma radio, tidak seperti di kota ya, ada apa namanya di HP-nya YouTube dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masuk ke desa-desa. Nah, dengan desa tangguh bencana ini, selain radio itu tadi digunakan untuk informasi, juga bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk tetap harmoni, living disaster, dan bisa cepat pulih kembali. Seperti itu Mbak Kia.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak Fatoni sebelum kita jeda iklan. Kalau dari Destana sendiri Pak, apakah saat ini sudah banyak memanfaatkan media sosial barangkali untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, atau bahkan mungkin ada MOU dengan media tertentu atau mengisi di media tertentu terkait bagaimana beradaptasi kemudian memitigasi bencana Pak?
2: Ya. Baik, terima kasih Mbak Gia. Memang untuk di Istana ini Tidak semua di istana ini apa namanya, kolaborasi, bersinergi dengan media massa, baik itu radio, televisi maupun ini. Akan tetapi mereka juga akan melakukan apa namanya, kerjasama yang istilahnya memviralkan ya, membuat virus ya, virusnya bukan virus COVID, tapi bagaimana virus pengurangan risiko bencana ya. Dalam hal ini yang pernah kita ketahui ya, contohnya di Jember juga di istana-istana yang aktif itu, selain melakukan edukasi untuk warganya seperti contohnya di Sumbersari maupun Kaliwates yang di Jember, di Panti Rabi Puji ya, itu juga kadang diajak untuk apa namanya, melakukan ini ya, on air bareng ya, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa digunakan misalnya di radio RRI maupun radio lainnya. Juga bisa ini dengan kerjasama dengan media cetak ya, kegiatan apa yang sudah dilakukan. Nah, banyak kan mereka di media sosial melalui Facebook ya, kemudian Instagram. Nah, yang paling ini adalah TikTok ya, paling cepat ya pakai TikTok karena tidak butuh editing video yang lama, yang penting bisa membuat masyarakat terhibur, lucu-lucuan, ya ini bisa masuk seperti itu. Sehingga nantinya media konvensional maupun media sosial ini sangat berperan tentang perilaku masyarakat. Nah, ada juga yang mereka membuat apa namanya, saluran informasi ya dengan radio lokal ya, kan seperti itu ya, mereka membuat radio lokalnya di sekitar balai desa maupun kelurahan, ini bisa juga dipakai kan seperti itu. Dan juga contoh pada saat Semeru itu ada radio bencana Mbak Gia. Jadi selain ada relay dari RRI, ada paguyuban ya untuk memberikan edukasi pada masyarakat ya melalui radio bencana. Nah, radio bencana ini adalah suatu komunitas ya. Ketika bencana itu terjadi, misalnya di Semeru atau misalnya di Kelut, nah itu mereka akan menginformasikan melalui radio yang dipancarkan dengan frekuensi tertentu seperti itu.
1: Oke, baik, menarik. Ternyata ya, banyak upaya yang dimanfaatkan masyarakat melalui media begitu ya Pak ya, bagaimana mereka betul, mengedukasi betul, kemudian juga menyerap informasi dan juga mengabarkan jika bencana terjadi dengan cara-cara yang tadi sudah Pak Fatoni sampaikan. Baik, Pak Fatoni dan juga Pak Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini di segmen berikutnya. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar Pro 3, jangan beranjak kemana-mana, saya akan kembali lagi sesaat lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
3: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun. Cuaca ekstrim bisa datang tanpa diduga. Hujan lebat, petir atau kabut tebal bisa membuat jalanan berbahaya. Jaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lain dengan berkendara yang lebih hati-hati. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, dan juga jarak aman antar kendaraan. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir, dan pastikan rem serta wiper kendaraan berfungsi baik. Ingat, keselamatan di jalan bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain. Cuaca ekstrim, tetap waspada di jalan.
4: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
1: Baik, pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3 RRI, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Deborah. Untuk Anda pendengar Pro3 yang baru saja bergabung, pada malam hari ini kami mengangkat topik terkait peran media dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko dengan narasumber Bapak Bayu Wardana, redaktur rri.co.id, kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Fatoni, Eskep NS MNS, beliau adalah dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya sekaligus fasilitator Destana Jawa Timur. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Bayu. Nah, Pak Bayu, untuk saat ini di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, bagaimana media ini bisa memastikan Bapak untuk informasi kebencanaan tetap akurat, cepat, dan tidak memicu kepanikan?
0: Iya, yang pertama pasti sumbernya harus sumber resmi ya, artinya ketika bencana ya kita mengambil sumber-sumber dari BMKG atau BNPB gitu ya, itu sudah pasti. Tapi yang kedua, bagaimana media bisa mengemas berita-berita itu atau informasi itu dengan apa ya, dengan ringkas tetapi kena ke pendengar atau pembaca, atau ya ini kalau bahasa anak sekarang relate dengan hidup saya gitu. Nah, itu gimana mengemasnya, itu mungkin salah satu tantangan dari sebuah media. Jadi bukan menjadi berita yang kering gitu ya, hanya oh korban sekian ini sekian, tetapi bagaimana kita bisa mengemas umpamanya oh terjadi gempa dan apa yang harus tadi dikatakan oleh Pak Tony ya, bagaimana itu membangkitkan semangat untuk bangkit umpamanya. Oh dari sini desa ini sudah bergotong royong untuk memperbaiki jembatan. Nah, itu kan info-info yang bisa membangkitkan semangat ketika terjadi bencana.
1: Oke, lantas Pak Bayu, bagaimana sebenarnya untuk bisa memproses informasi atau memverifikasi informasi ketika terjadi bencana, Pak? Agar masyarakat itu memperoleh informasi yang valid, dapat dipercayakan. Sekarang ada AI juga, Pak, ketambahan itu. Jadi kita tuh melihat informasi kalau tidak benar-benar jeli, kadang bisa saja termakan hoax dan semacamnya. Tips dan triknya seperti apa, Pak Bayu?
0: Iya, tentu. Pertama dari sisi media, ketika bencana tentu mesti turun lapangan ya, tidak berdasarkan AI, tapi mungkin AI membantu entah itu ilustrasi dan sebagainya, itu silakan. Tapi informasi kita harus dapatkan langsung dari lapangan, itu dari sisi media. Dari sisi masyarakat, bagaimana supaya tidak tersesat gitu ya, tersesat tentu kita harus lihat medianya. Jadi bukan pertama-tama kita lihat medianya, mana media yang selama ini punya rekam jejak untuk memberitakan bencana gitu ya. RRI yang biasanya memberitakan, nah itu mungkin bisa dipercaya, tapi kan ya jangan kemudian cari informasinya di Lambi Turah gitu umpamanya. Nah itu kan sesuatu yang ekstrim ya. Tapi kira-kira track record media yang biasa meliput bencana, itulah yang bisa kita percaya, dan tentu kita harapannya media itu juga menjaga kepercayaan itu ya, mengambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Itu sih, jadi jangan pada situasi bencana jangan terlalu banyak sumber ya. Pilihlah aja sumber-sumber yang memang selama ini bisa dipercaya.
1: Apalagi kalau kita melihat saat ini citizen journalism juga lumayan cukup tersebar dan juga bisa kita lihat secara sporadis di media sosial ya Pak Bayu, entah itu di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ketika ada bencana yang paling urgent begitu, paling penting adalah mencari portal-portal yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers, salah satunya seperti itu. Dan juga apalagi Pak Bayu, atau ada tambahan barangkali untuk mengenali video yang hoax atau bukan, itu tipsnya bagaimana Pak Bayu?
0: Ya tentu itu ada ini ya, ada teknik khusus untuk mungkin agak panjang kalau dijelaskan di sini. Tapi biasanya gini polanya. Ketika ada berita bencana gunung meletus Merapi gitu. Tiba-tiba akan banyak video-video gunung meletus yang belum tentu itu Merapi. Itu bisa Papandayan, bisa itu di Gunung Agung Bali gitu ya. Kadang-kadang begitu. Jadi biasanya hoax itu dia mengikuti trennya, lagi ada berita gunung meletus, maka dia akan menampilkan video atau foto seputar bencana gunung meletus. Nah, ini harus polanya semacam itu, maka paling saya tidak punya cara lain adalah ya kita cari medsosnya media yang biasa bikin berita bencana gitu. Jadi umpamanya kalau di sini RRI ya, cari medsosnya RRI. Kita tidak boleh di portalnya RRI, tapi medsosnya juga bisa kita lihat kan gitu. Tapi jangan jangan percaya pada atau skeptis dulu lah pada medsos-medsos yang biasanya tidak kita kenal gitu. Terutama untuk bencana ya. Kemudian untuk jumlah korban, kemudian mana yang jalur bisa dilewati dan sebagainya, itu kita harus andalkan medsosnya media yang biasa meliput bencana.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Bapak Fatoni. Nah, Pak Fatoni, kalau saat ini bagaimana cara Pak untuk bisa menyampaikan pesan mitigasi kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas khususnya yang tentunya punya treatment yang berbeda ya dengan disabilitas yang mereka miliki ini, Destana bagaimana mengakali hal tersebut, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Untuk Destana, untuk memberikan informasi kan semua pihak ya, jadi pihak yang tidak ada kebutuhan disabilitas kan gitu ya, tidak ada ini, kita ada programnya JETSI itu Mbak, Gender Equality Inclusive dan Disabilitas. Jadi kita kan semua semua gender tidak hanya laki-laki tapi perempuan ya, ibu-ibu yang kaum rentan, yang hamil, kemudian yang menyusui, kemudian bahkan juga ini ya, waria ya. Nah itu kita berikan informasi karena mereka juga butuh sekali terkait dengan evakuasi dan penanganan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi kita tidak membeda-bedakan semua gender. Kemudian yang equality, jadi semua kesetaraan. Kemudian yang disabilitas itu baik yang ada saudara-saudara kita yang cacat, kemudian berkebutuhan khusus, bahkan tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu juga ada kelompoknya Mbak. Jadi kalau ini yang sering adalah gerkatin ya, yang tunarungu, bagaimana ketika bencana misalnya ada sirine, ini kan nggak dengar Mbak. Nah, mereka dilatih dengan bahasa-bahasa isyarat atau GBI ya, juru bahasa isyarat ya, sehingga mereka bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan nah, ini tidak disangka mereka sangat aktif Mbak, ya sangat aktif sekali ya, teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus, disabilitas dan sebagainya. Kemudian inklusif ini juga butuh juga kelompok-kelompok khusus ya, yang juga membutuhkan perlakuan khusus ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana kan, seperti itu ya. Nah, untuk itu perlu ketika di sana itu juga menghadirkan tidak hanya bapak-bapak yang sebagian besar ya, tapi ibu-ibu ya. Kenapa? Ibu ini adalah sebagai edukator dalam keluarga ya. Misalnya bercerita pada putra-putrinya, menjadi sentral untuk keluarga tangguh bencana seperti itu ya. Kemudian yang disabilitas itu juga menjadi mengedukasi sesama temannya ketika terjadi bencana. Nah ini mereka sudah siap untuk evakuasi diri sendiri, kan? Minimal evakuasi diri sendiri. Ya, ya. Kalau penelitian di Jepang itu 34,9% adalah yang selamat itu adalah evakuasi diri sendiri. Kemudian yang kedua dengan keluarga 31%, kemudian tetangga itu sekitar 17-20% ya, tim SAR, tim medis dan sebagainya itu hanya 1,7% Mbak. Jadi dalam arti ini bahwa di Destana itu kita ajarkan bagaimana mengevakuasi diri sendiri secara safety ya. Kemudian pertolongan pertama gawat darurat, ya, ini kita latihkan. dan juga bagaimana mengedukasi apa namanya di dalam desanya atau kelurahannya, sehingga tidak hanya memberikan informasi tetapi bisa memvalidasi. Nah, Desana ini bisa memvalidasi bagaimana data yang tadi disampaikan, apakah yang pertama itu disinformatif, yang kedua misinformatif, yang ketiga hoax, ya. Kalau yang misinformatif benar kejadiannya, misalnya kejadian Gunung Merapi atau Gunung Semeru, ya. Tetapi misalnya jam segini, jam tanggal 27 jam 8 malam terjadi erupsi Gunung Semeru, benar. Tetapi dampaknya tidak seperti yang diberitakan, ya kan? Kemudian disinformatif, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, kan gitu ya? Diinformasikan terjadi pada hari ini, padahal itu kejadian 5 tahun yang lalu, misalnya 2021, kan seperti itu. Kemudian hoax, nah ini yang berbahaya, Mbak. Hoax itu adalah berita yang dibuat-buat, tidak ada angin, tidak ada petir, kan gitu ya? Tiba-tiba ada berita, ya hari ini Gunung Semeru jeblok, ya misalnya. Nah, itu kan membuat panik, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi dari tim di sana atau agen bencana ini akan menjadi validator di sekitarnya, misalnya katakanlah di Jember ada Pak Indra di Kaliwates, ya. Apa benar Kaliwates banjir? Oh, enggak, itu hanya genangan saja. Nah, ini kita bisa validasi dan verifikasi bahwa data tersebut di lapangan itu adalah tidak benar, misalnya. Kemudian data resmi yang disampaikan tadi oleh Pak Bayu Wardana, baik itu dari BMKG, dari BNPB, BBBD setempat. Nah, di sini BMKG maupun BNPB, BBBD itu ada pusat data dan pengendalian operasi, Mbak, ya. Kalau di BMKG ada Pusdatin, ya, BNPB ada Pusdalom. Nah, ini akan menginformasikan, ya, ya, dan memvalidasi bahwa misalnya terjadi gempa di sekian, korbannya segini, ya, itu pasti update, ya. Nah, kadang-kadang ada yang dipelintir ini, sumbernya dibilang dari BMKG tapi 5 tahun yang lalu, kan gitu ya. Jadi kita harus ini dari medianya, apakah itu memakai sumber data resmi atau tidak, ya. Kemudian dengan teknologi misalnya citra cuaca itu kan bisa dideteksi juga, kalau dengan penginderaan jarak jauh maupun dengan INARIS, ya, atau dengan geographical information system, sehingga verifikasi informasi benar adanya divalidasi dan diverifikasi. Kemudian dari Desana itu juga mengutamakan keselamatan, misalnya info jalur evakuasinya di mana, jangan sampai misalnya terjadi tsunami harusnya naik ke atas tapi ke daerah sungai yang bisa tergenang oleh gelombang tsunami, kan, seperti itu. Kemudian tidak menakut-nakuti, ya, biasanya yang viral itu sebarkan, viralkan, kan seperti itu ya, Pak, ya. Sebarkan, viralkan bahwa ini terjadi gempa 8,2 skala Richter. Nah, itu biasanya ini adalah hoax, ya. Kemudian tidak mengeksploitasi korban. Sehingga kalau biasanya kalau data dari media resmi itu tidak mempertontonkan korban secara vulgar. Nah, ini sebenarnya dalam etika ini yang saya pelajari jurnalisme itu kan tidak boleh, ya. Jadi korban yang berdarah-darah, kemudian kejatuhan batu, kemudian ada yang pokoknya miris, membuat miris, ini sebenarnya tidak boleh, Mbak. Harus di blur atau di korbannya itu harus tidak dirupakan ini, ya. Harus disamarkan seperti itu sehingga tidak mengeksploitasi korban. Nah, biasanya yang mengeksploitasi korban, menakut-nakuti, kemudian membuat informasinya viral secara cepat, ya, ini biasanya adalah informasi-informasi yang hoax, ya. Sehingga nanti harapannya boleh memakai media sosial tetapi tidak misinformatif, tidak disinformatif, dan juga tidak hoax. Sehingga ini bisa media bisa bisa lebih cepat menyebarkan edukasi dan peringatan dini. Begitu Mbak Dea.
1: Oke. Dan tidak menyebarkan foto korban untuk mengurangi dampak psikis juga ya. Betul, Pak Fatoni
2: betul,
1: tentunya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Fatoni, saya beralih kembali ke Bapak ya. Bayu. Pak Bayu, tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa ketika ada bencana, kecepatan dari pemberitaan di RRI adalah berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah seperti BMKG, BNPB, dan sebagainya. Nah, Bapak, bagaimana media dapat memperkuat kolaborasi dengan BMKG, BNPB atau BBBD, akademisi dan komunitas dalam sistem peringatan dini? Apakah di RRI sudah ada hal tersebut, Pak?
0: Iya, ada ya program kentongan itu ya. Jadi memang itu juga kolaborasi antara terutama dengan ini ya Badan Bencana Daerah, kemudian juga dengan komunitas. Itu yang sudah dilakukan di RRI. Juga dengan ini ya program early warning system-nya lebih global, lebih nasional, tapi kentongan yang ada di setiap RRI Pro 1 di setiap daerah itu membangun itu apa kolaborasi antara badan bencana daerah dengan komunitas dan sebagainya. Itu
1: Oke, berarti sudah ada jalinan-jalinan kerjasama ya Bapak yang memang dilakukan oleh RRI di masing-masing.
0: Maksimalkan lah, diperbaiki lagi.
1: Oke, baik, itu dilakukan di masing-masing satuan kerja RRI di seluruh Indonesia ya Pak untuk kentongan?
0: Iya.
1: Oke, jadi memang perlu adanya kolaborasi dan juga sinergi dengan BPBD khususnya di masing-masing daerah untuk bisa menginformasikan begitu ya, apa-apa saja bencana-bencana yang mungkin akan terjadi dan persiapannya dan yang lain-lain. Nah, terakhir Bapak Bayu, apa pesan Bapak bagi para jurnalis muda agar mampu menghasilkan liputan kebencanaan yang beretika, kemudian juga berbasis data dan berdampak bagi masyarakat, Pak?
0: Iya, tentu kita mesti belajar terus ya. Kita mesti ini yang membedakan ya informasi BMKG dan BNPB. Kalau di media ini harusnya lebih hidup gitu, kalau bahasa marketing gue banget gitu. Kalau yang baca atau yang mendengarkan atau yang menonton itu harus hidup dan memang sesuai. Nah ini menjadi kekuatan kita dan kita harus lebih banyak lagi belajar bagaimana menghadirkan isu-isu iklim, perubahan iklim, lingkungan maupun bencana dengan bahasa sehari-hari dan relate ya atau nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah penting bagaimana kita harus lebih banyak edukasi ya, mitigasi sebelum terjadi bencana. Nah, ini yang bagaimana menerjemahkan pemanasan, apa dampak dari naiknya suhu, apa dampak dari hujan yang lebat dan sebagainya itu jurnalis atau teman-teman RRI harus banyak belajar untuk menghadirkan berita itu dalam kemasan yang menarik. Itu Mbak Ke.
1: Oke, bagaimana bisa mengemas informasi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian juga akrab untuk dibaca atau didengar sehingga pesan itu mudah tersampaikan, begitu Bapak Bayu ya. Oke, saya beralih ke Pak Fatoni. Bapak, terakhir Pak, menjelang meningkatnya ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, langkah konkret apa yang dapat dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat desa? Singkat saja Bapak, silakan.
2: Oke, baik, ini adalah perubahan iklim dan bencana, memang ada hubungannya Mbak. Jadi perubahan iklim ini bisa membuat bencana lebih sering dan lebih ekstrim lagi, terutama banjir dan cuaca ekstrim, ya, bencana hidrometeorologi. Tapi kita juga tidak melupakan misalnya megatrust gempa, kemudian erupsi gunung berapi yang ada di Jawa Timur, ada 7 gunung aktif berapi ya, yang di Jember ada Raung, ada Ijen, kan seperti itu ya. Kalau di Malang, Probolinggo, Lumajang itu ada Semeru, ada Bromo ya. Kemudian ada gunung-gunung lain yang Arjuna, dan sebagainya ya. Jadi kita tidak melupakan bencana yang lain, tapi yang perubahan iklim ini bisa membuat bencana lebih sering dan lebih ekstrim lagi perubahan iklim ini. Sehingga harapan tadi, oke lah, yang pertama hentikanlah deforestasi, kan seperti itu ya. Walaupun dengan dalih memakai deforestasi untuk membuka lahan, untuk apa namanya usaha dan sebagainya, kasihan masyarakat di sekitarnya. Ya, kita contohkan yang di Aceh, di Sumatera Barat dan sebagainya, deforestasi besar-besaran itu malah tidak menguntungkan, tapi malah merugikan ya masyarakat. Ya, karena tidak hanya ini saja masyarakat miskin, tapi yang terdampak juga masyarakat miskin menengah, kan gitu. Kalau pengusaha mungkin dia ya hanya ini aja ya, pengusaha ya ya sudah, karena ini saya dapat untung ya, nggak ada masalah, kan seperti itu ya. Terus apa yang dilakukan di sana? Jadi setiap di sana yang sudah dibentuk, harapannya dulur-dulur atau penggiat bencana yang ada di forum pengurangan risiko bencana ini menyiapkan sedini mungkin ya, mulai dari mengenali risiko sampai melakukan evakuasi mandiri tadi yang disebutkan oleh Pak Bayu ya, Pak Bayu Wardana, sehingga ini juga bisa untuk lebih memasifkan ya, bisa lebih sistematik, masif dan apa namanya berdampak ya, ini bisa. Untuk perubahan perilaku memang kan susah mbak ya. Jadi perilaku untuk tertib ya, perilaku untuk disiplin, perilaku untuk tidak buang sampah dengan tidak dengan buruk ya, itu kan susah. Sehingga peran di sana ini membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat untuk lebih siap ya. Dalam arti ketika tidak terjadi bencana, mereka melakukan kesiapsiagaan ya, pencegahan, mitigasi. Ada tidak ada bencana, kita tetap siap. Ketika terjadi bencana ya, itu berarti mereka sudah bisa melakukan penanganan tanggap darurat secara cepat, baik dan profesional. Dan pasca bencana mereka bisa melakukan secara mandiri untuk pemulihan ya. Dan juga nah, ketika tidak jadi bencana ini tetap masyarakat melakukan, dilakukan edukasi edukasi oleh penggiat-penggiat dari desa ya. Jadi tidak hanya dari penonton ya, itu menjadi pelaku ya. Jadi dan media harus memberikan langkah plastis, misalnya apa yang dilakukan pada saat gempa, pada saat erupsi gunung berapi, pada saat terjadi bencana hidrometeorologi, banjir, longsor ya, angin kencang dan sebagainya, kemudian bagaimana evakuasinya. Nah, karena di masyarakat ini masih banyak menganggap bencana itu takdir. Ya, oh nanti kalau dibicarakan akan terjadi beneran, nah, baik, itu ya. Baik. Sehingga belum siap secara nyata. Padahal kalau di agama itu kan di Al-Quran itu kan sudah banyak cerita Nabi ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa dan sebagainya. Baik. Itu Nabi Yusuf itu kan cerita-cerita bagaimana memitigasi bencana secara baik, kan itu ya.
1: Baik.
2: Nah, kelompok rentan ini pesannya terutama yang kelompok rentan harus sederhana, visual dan mudah dipraktekkan. Sehingga baik. Peran tenaga dari tenaga relawan ini maupun BPBD ya, sebelumnya itu harus memberikan edukasi. Ketika saat tanggap darurat harus memberikan pertolongan darurat secara cepat tepat ya. Kemudian setelahnya pemulihan fisik dan mental.
1: Baik.
2: Sehingga peran yang informasi ini adalah dari Pusdalop.
1: Baik. Ya,
2: alhamdulillah kalau Pusdalop kemarin di Jember, Mbak. BPD Jember, selamat tuh BPD Jember juara umum di Jawa Timur ya, lomba apa namanya? Gelar peralatan yang yang dilakukan di ini ya, apa namanya, di Pancerdor Pacitan. Selamat ya.
1: Ya. Jadi kita berbatas waktu Bapak.
2: Salah satu untuk mengatakan itu dengan itu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Bapak Fatoni.
2: Lomba seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Bapak Fatoni atas waktunya sudah bergabung bersama kami, dan tentunya Bapak Bayu Wardana selaku redaktur rri.co.id, Pak Fatoni fasilitator Destana Jawa Timur dan juga dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya sudah bersama kami dalam program EWS dengan topik peran media dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, demikian tadi untuk program EWS pada kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang baru saja menyaksikan, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro 3. Jangan lupa untuk terus menyimak program EWS Early Warning System setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami membahas perubahan iklim, kemudian juga bagaimana mitigasi resiko dan adaptasi terhadap bencana. Saya Gia Deborah pamit, saat lagi kita akan segera dengarkan bersama dan saksikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian grup besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
3: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Terus Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
0: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau SAPA Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
0: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
8: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
12: Siap.
9: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
13: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM.

0: bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
1: Selain tempe, Kewani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kewani Eka menyambut baik gerakan Tempe UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
2: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kewani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
1: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
5: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
4: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
6: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
4: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
7: daerah-daerah yang rawan dropping air kan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
8: Memasuki puncak musim kemarau yang di

0: Prediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
1: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
2: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
5: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
5: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
4: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
5: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami bertandang, mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Tilolukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda Mimbar Buddha yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Cahyono Eskom MKPD dari Wihara Dhamma Metta Jember. Dengan topik yang akan disampaikan, karma dalam Buddhisme, apakah tentang moralitas atau pembebasan. Oleh karena itu, umat Buddha dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda.

Namo Buddhaya. Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai semua pendengar, dan saya merasa bahagia bisa berbagi dharma pada malam hari ini. Tema yang kita angkat adalah hal yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu tentang karma. Apakah karma ini tentang moral atau pembebasan? Jadi saya ulangi, apakah karma adalah sebuah moralitas atau tentang pembebasan? Baik, para pendengar sekalian, apabila kita mendengar kata karma, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Beberapa orang mungkin berpendapat yang dimaksud karma adalah balasan atau hadiah dari perbuatan baik yang pernah kita lakukan di masa lampau, maupun hukuman atas kejahatan yang kita perbuat di masa lampau. Atau karma itu adalah takdir atau ketentuan. Hari ini saya akan memberikan perspektif yang berbeda. Bagaimana jika karma itu sebetulnya tentang pembebasan? Mari kita membuat eksperimen apa, andai-andai begitu. Bagaimana jika seseorang mengkritisi Anda atau memberikan penilaian atas kinerja atau memberikan umpan balik atas apa yang para pendengar lakukan atau katakan? Mungkin Anda akan merasa tersinggung atau menjadi marah, kemudian membalas dengan kata-kata yang pedas. Nah, dalam eksperimen tadi, ketika seseorang mengkritisi Anda, apakah, maksud saya, siapa yang mengontrol ya? Apakah Anda memang memilih untuk marah? Atau sebetulnya bagaimana marah itu terjadi? Nah, para pendengar sekalian, disinilah ajaran Buddhisme dimulai. Guru Agung Buddha tidak tertarik untuk mengatakan ini benar, ini salah. Tetapi yang menjadi perhatian dan concern dari Guru Agung adalah bagaimana penderitaan itu diawali atau dimulai. Hal inilah yang kemudian menuntun kepada konsep dalam Buddhis yang dikenal dengan istilah Patika Samupada, saling ketergantungan. Jadi menurut Patika Samupada, tidak ada satupun di semesta ini yang berdiri sendiri, bahwa semuanya disebabkan oleh hal-hal yang lain, pemicu yang lain. Jadi tidak ada yang betul-betul berdiri sendiri, semuanya terpengaruh satu sama yang lain. Contoh misalnya sebuah biji atau bibit diberi air, kemudian sinar matahari, maka tumbuh menjadi tumbuhan. Demikian pula dengan pikiran kita juga terjadi seperti gambaran bibit tadi. Patika Samupada memiliki 12 elemen, tetapi kita tidak akan membahas 12 elemen itu. Jadi rantai penderitaan itu dimulai dari ketidaktahuan ya, atau kebodohan, yang kemudian membentuk formasi di dalam batin atau pikiran kita, yang selanjutnya membentuk kesadaran kita. Ini bukan tentang filosofi, tetapi ini adalah kejadian sehari-hari yang kita alami.
dimulai dari panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, melalui kontak ya, melalui panca indera, maka muncullah perasaan dari kontak tadi. Jadi sebenarnya dalam eksperimen tadi, ketika marah, kita tidak memilih untuk marah, tetapi perasaan marah itu datang atau timbul sebagai reaksi yang kita terima. Jadi marah itu bangkit atau timbul itu bukan karena memang kita secara sadar untuk memilih marah. Jadi setelah kontak melalui panca indera, ada tiga kemungkinan ya. Kita merasa menyukai atau membenci atau netral, biasa-biasa saja reaksinya. Jadi ada tiga jenis reaksi. Dalam konteks Patikasamupada ini disebut dengan gerakan batin atau keinginan, atau dalam bahasa Palinya tanha. Nah, setelah muncul tiga kemungkinan tadi, ada peluang kemudian kita melekat ya, terutama pada hal-hal yang disukai. Ini dalam Patikasamupada disebut dengan upadana. Jadi setelah misalnya kita suka dengan sesuatu ya, kita kemudian mengatakan, oh ini milikku, saya benar, ini pendapat saya, ini kesuksesan saya, atau ini kegagalan saya. Jadi ada proses identifikasi ya. Jadi kalau tanha belum ada proses ya, ini murni perasaan, feeling. Nah pada upadana ini ada identifikasi bahwa ini milikku. Kemudian kita menginginkan sesuatu itu terulang kembali, atau bawa dalam konteks Patikasamupada. Pertanyaannya kemudian, lalu di mana karma? Guru Agung Buddha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan karma adalah cetana. Jadi di sutta dikatakan cetanaham bikave kamam fadami. Wahai biku, cetana itulah yang aku maksud dengan karma. Jadi karma itu bukanlah sebuah kepastian, bukan juga sesuatu yang ajaib. Karma itu terjadi justru sebelum sebuah aksi terjadi, tercipta di dalam pikiran kita. Oke, kemudian apa cetana? Dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahan bebasnya adalah niat. Tetapi kata niat ini tidak mewakili terjemahan cetana 100% ya. Karena cetana ini adalah gerakan batin yang memberikan kelahiran kepada tindakan. Sedangkan niat, pemahaman dalam pengertian kita sehari-hari adalah sebelum kita melakukan aksi, kita mengungkapkan rencana kita. Sedangkan cetana adalah gerakan dari batin kita sebelum aksi itu terjadi. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana datangnya cetana ini? Apakah ia juga terkondisi seperti dalam Patikasamupada? Mari kita lihat gambaran sederhana apabila kita memiliki kesadaran. Ketika kesadaran kita muncul, maka kita memahami. Dari pemahaman inilah lahir terkondisi cetana.
Kemudian kita mungkin berbicara, melakukan sesuatu atau sebuah perilaku yang berulang-ulang. Kemudian hal tersebutlah menjadi karma. Perhatikan di sini bahwa kesadaran itu mempengaruhi cetana. Tapi kalau kesadaran itu tidak, maka cetana itu akan berputar ya, dari tanha, upadana, bawa, tanpa kita sadari itu akan berulang-ulang, sehingga kita terjebak di dalam duka atau penderitaan. Sehingga dengan demikian, karma itu pada hakikatnya bukanlah hadiah atau hukuman. Karma ini adalah bagaimana pikiran kita menciptakan momen-momen berikutnya di dalam pikiran kita. Secara tradisional, ajaran moralitas bertanya, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan ini baik, namun Buddhisme menanyakan hal yang lebih mendalam. Mengapa atau apa yang membuat saya melakukan hal ini? Kembali ke contoh eksperimen kita tadi, ketika seseorang mengkritisi diri kita, jika kemarahan ya, jadi kemarahan itu terkondisi ya, jadi ternyata tidak ada yang mengontrol, kita tidak memilih untuk marah. Marah itu bangkit begitu saja dari sebuah kondisi, seperti perumpamaan tumbuhan tadi ya. Jadi ada kondisi yang tepat, ada bibit, ada air, ada sinar matahari, maka tumbuh karena kondisi. Maka marah jika disebabkan oleh kondisi, maka dia bisa berakhir. Demikian pula hal yang lain. Keserakahan, kebencian, ketakutan, semua akan berakhir. Dengan menyadari ini, memahami siklus patika samupada, maka kebebasan atau pembebasan itu menjadi sebuah peluang atau kemungkinan. Itulah sebabnya mengapa kesadaran menjadi hal yang sangat penting. Kesadaran tidak memaksa diri kita, tetapi kesadaran membuka batin kita untuk bisa melihat bagaimana sebetulnya sebuah penderitaan itu dimulai. Bukan secara teoritis, bukan menurut buku A, buku B, menurut si Anu, tetapi saat ini juga oleh diri kita sendiri. Sehingga dalam contoh tadi kita yang dikritisi oleh seseorang, sebelum ada kesadaran, perasaan, setelah perasaan marah itu muncul, maka kita segera bereaksi dalam bentuk kemarahan, artinya konflik, pertengkaran, permusuhan, dan seterusnya. Nah, coba sekarang apabila kesadaran itu muncul, ketika perasaan marah itu datang, kemudian ada kesadaran, apa yang terjadi? Maka yang terjadi tidak langsung menjadi reaksi ya, tetapi pemahaman. Pemahaman ini melahirkan cetana. Cetana inilah kemudian yang memicu aksi yang atau tindakan yang bijaksana. Jadi inilah pentingnya kesadaran. Maka setelah kita memahami tadi makna karma itu sendiri, maka sebaiknya kita berhenti bernarasi apakah ini karma baik, karma buruk. Barangkali pertanyaan yang lebih pas adalah apa yang terjadi dalam pikiran kita sebelum kita beraksi. Pertanyaan itulah yang disarankan oleh guru agung kita sebagai sebuah permulaan menuju pembebasan.
Demikian dhamma kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Soti hotu, namo buddhaya.

Demikian pendengar telah kita dengarkan untuk mimbar Buddha karma dalam Buddhisme bersama Bapak Eko Cahyono Eskom MKPD dari Viera Dhamma Metta Jember. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Jember.

Pendengar, setelah rekan Ratna Palupi, kali ini saya Aprilia Perbasar yang punya tugas untuk temani Anda kembali dalam serangkaian program acara Terangkum dalam Jumat malam ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan memperdengarkan Anda dengan mini drama berjudul 2 Hektar Tanah yang diproduksi oleh RRI Sintang. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.

0: Besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama

0: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa, Mas.
1: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh Mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
0: Iya pastinya ya. Pasti, kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
1: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
0: Oke.

0: kamu, anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak, anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah, itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.
3: Pak, si Arif kok belum datang juga ya Pak? Coba sampein telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi nggak pernah diangkat sama si Arif.
3: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
0: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
3: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Enggak, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu di sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, Rif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Rif? Rif.
0: Arif, Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu? Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
3: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
3: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
3: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
3: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
3: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
4: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel.
4: Kompak banget kan, Bu?
6: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, di malam hari ini tentu saja beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali untuk temani waktu menjelang istirahat malam ya. Walaupun masih lumayan panjang sih sebenarnya. Mungkin Anda terbiasa untuk tidur agak sedikit larut malam, atau mungkin juga masih dalam masih beberapa waktu nanti seperti itu. Nah, maka dari itu kami akan isi dengan beberapa informasi-informasi ringan tentunya di malam hari ini. Pendengar, untuk kondisi cuaca tadi sempat turun hujan ya. Dan mungkin sedikit kurang merata tadi hujannya, karena di beberapa wilayah turun hujan, namun di wilayah lain atau di sudut-sudut kota yang lain ini masih belum, seperti di sudut jalan ya, khususnya di wilayah kota Jember ini ada yang tertinggal seperti itu, masih katakanlah mungkin mendung seperti itu. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan, selalu waspada pendengar, karena hujan kadang tidak bisa diprediksi kapan turun seperti itu ya. Jadi jikalau memang Anda sudah melihat tanda-tanda akan turun hujan, maka persiapkan beberapa perlengkapan untuk pelindung hujan apabila saat ini Anda tengah dalam perjalanan, khususnya ketika Anda menggunakan kendaraan roda 2 seperti itu ya. Baik, informasi apa yang sudah saya siapkan, sabar dulu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Semoga Anda terhibur tentunya. Kali ini saya akan coba perdengarkan milik, wah ini agak melankolis ya, dari Judika.

Pendengar, kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan rasa empati. Benarkah orang berempati tinggi cenderung overthinking yang berlebihan? Nah, pendengar, karena empati ini adalah kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain serta melihat situasi dari sudut pandang mereka, maka seseorang dengan empati tinggi ini cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain dan sering merasa terdorong untuk memberikan dukungan. Namun empati yang mendalam ini seringkali membuat seseorang rentan mengalami overthinking, yaitu kondisi di mana seseorang terus-menerus memikirkan atau menganalisis sesuatu secara berlebihan hingga mengganggu kesehatan mental mereka. Nah, pendengar, pada laman kesehatan klikdokter.com ya, yang dirilis pada 24 Desember 2024, psikolog Iswan Saputro membahas hubungan antara empati tinggi dan overthinking. Mengapa hal tersebut dapat terjadi serta dampak yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Jadi dalam konteks modern, pendengar, termasuk tekanan sosial dan exposure digital yang terus meningkat, empati dan overthinking adalah dua karakteristik yang sering kali saling berkaitan secara emosional. Jadi seseorang dengan tingkat empati yang tinggi cenderung lebih peka dalam menangkap dan menyerap emosi orang lain, termasuk emosi yang penuh tekanan, kecemasan, atau juga kesedihan.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, perlu diketahui seseorang dengan tingkat empati yang tinggi cenderung lebih peka dalam menangkap dan menyerap emosi orang lain, termasuk emosi yang penuh tekanan, kecemasan atau kesedihan. Bahkan ketika mereka merasakan emosi negatif dari orang lain, mereka biasanya terdorong untuk memahami situasi secara mendalam atau mencari cara untuk membantu. Pendengar, ada sebuah penelitian yang mendukung keterkaitan ini, menunjukkan bahwa individu dengan empati tinggi memiliki respon emosional yang lebih intens terhadap situasi di sekitar mereka. Bahkan sebuah studi dari University of Surrey ini menemukan bahwa empati berlebih ini membuat seseorang mengalami emotional contagion, yaitu kondisi di mana emosi orang lain ini jadi tertular ya, sehingga mempengaruhi kesehatan mental individu yang berempati, dan proses ini seringkali membuat mereka memikirkan secara mendalam masalah orang lain. Nah, ada alasan orang yang berempati tinggi ini mudah overthinking, pendengar. Dilansir dari laman kesehatan Klik Dokter, yaitu yang pertama adalah empati tinggi ini membuat seseorang mudah menyerap emosi negatif seperti kecemasan atau juga kesedihan, dan hal ini mempersulit mereka melepaskan pikiran dari perasaan tersebut, atau bahkan juga ada dorongan untuk membantu. Seperti yang tadi sempat disinggung bahwa mereka merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah orang lain dan seringkali terus memikirkannya bahkan setelah interaksi selesai. Selain itu juga, pendengar, mereka juga cenderung merasa terbebani oleh tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan orang lain yang justru dapat memperburuk stres emosional. Dan masih ada beberapa alasan lain, pendengar ya, mengapa orang yang berempati tinggi ini justru lebih mudah overthinking.

0: merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

Pendengar, seseorang yang memiliki sensitivitas emosional ini pastinya seperti yang tadi dijelaskan akan menyerap, mudah menyerap emosi negatif seperti kecemasan. Selain itu juga empati tinggi juga membuat mereka lebih rentan memikirkan skenario terburuk dan dampak jangka panjang yang memperkuat pola overthinking. Jadi ini masuk dalam pola pikir negatif. Selain itu juga ada keterlibatan emosional yang mereka tidak hanya memahami emosi orang lain tapi juga merasakannya, sehingga merasa terhubung secara emosional dan bertanggung jawab secara mendalam. Atau mungkin juga karena adanya trauma masa lalu, pendengar. Jadi pengalaman pribadi yang serupa dengan masalah orang lain ini rupanya dapat memicu respon emosional intens dan juga overthinking. Selain itu juga orang dengan empati tinggi sering merasa sulit untuk memisahkan emosi dan juga masalah orang lain dari diri mereka sendiri. Ketidakmampuan menetapkan batas ini membuat mereka terus-menerus memikirkan situasi yang bukan jadi tanggung jawabnya. Selain itu juga, karena di era digital, orang berempati tinggi ini cenderung terpengaruh oleh berita atau cerita emosional yang mereka temui di media. Ini juga yang akan memperburuk pola pikir berlebihan karena merasa terlibat dalam masalah yang lebih luas. Nah, inilah mengapa pendengar, orang berempati tinggi ini cenderung overthinking berlebihan. Beberapa alasan ini, apakah mungkin Anda masuk di dalamnya? Mungkin Anda harus melakukan treatment-treatment tersendiri, pendengar, ya, yang bisa dilakukan secara mandiri seperti itu agar Anda tidak terlalu terbebani dengan apa yang semestinya bukan menjadi tanggung jawab Anda. Tidak bisa dipungkiri, pendengar, seseorang yang memiliki empati tinggi ini tentu saja akan sangat membantu orang lain, akan sangat membantu meringankan beban orang lain karena adanya solusi yang dia sampaikan atau juga beberapa pergerakan yang dia lakukan seperti itu. Tetapi justru dari hal-hal inilah yang akan menambah masalah baru bagi diri orang tersebut, karena dia akan ikut menyelesaikan, memikirkan dengan begitu banyak hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dia tanggung seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Jember, karena kami masih akan hadir dengan program acara berikutnya.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Pendengar, malam hari ini kami akan menyiarkan untuk Ruang Budaya Ludru Jula Juli Guyonan bersama Kartolo dan kawan-kawan dengan judul Berang Kedol. Selamat mendengarkan.

0: gak kon terus seno saya. Ya sikil kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa? Tari posi kira. Si akeh penggawean ni. Cula cula. Penunggu apa ni?
1: Penunggu.
0: Penunggu cari ni tempat di penggak sih kau.
1: Kau di penggak mana? Seakan-akan dunia jual juli kau kuasai dewi.
0: Kau maling nunu omonganmu.
1: Nah kalau aku pingin sih.
0: Lagi banyak kuar ni. Kau dah rekaman mana kau?
1: Cari hari-hari gimana gilir aku?
0: Gilir aku apa gilir aku kok? Cocok kekeran lo kan lo? Pekaro gendeng jelas Julia eh, engkau marahnya berdatas duluran lo.
1: Lo, sakarepmu.
0: Kau kepingin ngeten sih?
1: Lo saja aku kepingin.
0: Ayo gitu kok?
1: Si, coba pose piro?
0: Eh?
1: Nyuruh tak
0: nyongo? Dalam pose lo, pos sendi, angun pos perapatan nih kok tak pertelon angun.
1: Lo, pos gendeng lo.
0: Eh, sangat pos hansip.
2: Di radio, aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termulai di kandung. Bisa jawaban terus nari.
1: Alah apa sih?
0: Wong julak juli kok di radio. Ini julak juli.
1: Ini julak juli, ini julak juli gak bisa.
0: Ini di radio lagi digomblo itu kan.
1: Ya sepurannya ya.
0: Oh, ini paling dalam ipos mana ini.
1: Gak apa-apa, saya ini dinasnya kan.
0: Eh kan, balik kan mulai mana?
1: Iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kan? Kan ini. Ganggu tok ae. Ayo gentar telu itu, dalen. Gimana lho rek?
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: kabuan model-model lan. Wedung swara sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut tabun ta ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, kasih tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konjol awas sih.
1: Iya, sokran. Dah, kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jadi kuna ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong bener?
1: Lho, gak medit ya apa sih, kan?
0: Tapi dadi apa, Neng?
1: Lho, dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya? Lho, terang.
0: Omong bener
1: kok niku lak repot ta, ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, itu kok kamus ini lho?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring lho.
0: Nah, karangane Empu Gandring itu isinya apa?
1: Isinya dukun bayi lho. Kokon ini lho. Ono konco guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya, iya.
1: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras?
1: Gak bayi sana tadi.
0: Beras?
1: Beras, diapakno?
0: Di...
1: Ayo.
0: Dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100 ditutup goblok
0: pula ya
1: kan kemana tadi jarang kepang melian
0: lo itu lo diselep-selep
1: iya diselep panjang ini dipikir ya
0: iya
1: menungso itu panjang melalui proses
0: waduh
1: bingung mana kan
0: sampai proses ini
1: proses merubah acara ini lho
0: proses ini apa mulai cilik
1: terus diwoso
0: diwoso
1: tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: kegerin dengkek
0: terus
1: apa nih gak matek
0: boleh gak matek
1: lah iya aku sih beri kan dodol kocomoto
0: lah pernah itu kocomoto kira-kira penodol yang melaku lah deladat
1: dagangan kok lah apa kocomoto ku tak
0: oh dagangan
1: dagangan tapi diceladu nih uangnya
0: lah apa diceladu
1: dodol kocomoto ada uang kapi itu ku tak warah
0: iya
1: golek kira-kira

0: Entah mboten jari kono kulo golek sing saged maca.
1: Iya.
0: Tak kei
1: kacamata sing
0: kacamata kilkilan sing terang.
1: Iya.
0: Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang e.
1: Terus ya apa?
0: Ya tak maksud aku ngono ku.
1: Tak golekno.
0: Bareng dituku digawe maca jari
1: gak terang.
0: Gak iso macane.
1: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
0: Lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata e.
1: Iya.
0: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
1: Oh, buta huruf ta.
0: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
1: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
0: Iya.
1: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
0: Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tak entekno.
1: Nggih. Tenan ya susu ae.
0: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
1: Rezeki tapi nek maca apa kacamata nek kacamata
0: kacamata apa mau?
1: Kacamata
0: ni,
1: kacamata.
0: Lah yo kacamata ni lak terang ta.
1: Kacamata, kacamata.
0: Lah yo kacamata.
1: Iya terang tapi wong gak iso maca.
0: Lah iya.
1: Duwe kok penontekno.
0: Wis, tapi kira wis cocok ngono.
1: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
0: Iku ana kacamata.
1: Ya wis iku habis.
0: Hah?
1: Putih tak biru. Heh. Ungu terong.
0: Kacamata gak ana biru.
1: Lho, kelirian sing biru.
0: Oh, ireng iki ta.
1: Iya ireng ana kelir.
0: Lemah teles.
1: Ha, kok lemah garing ae?
0: Hah?
1: Lemah garing.
0: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
1: Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki lho.
0: Setengah coklat iku disombo.
1: Kok kaca disombo menoh iku.
0: Ana dhewe, oprosane ana dhewe.
1: Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
0: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
1: Ale mung kurap lak pecah.
0: Lha itu ke mana lah, kapan tak duitmu?
1: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
0: Wis gak dodolan.
1: Ah, ngono ya tomo.
0: Wong tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lah gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku.
1: Eh diuber-uber sing tuku kacamata.
0: Iya, gak iso balekno duwit sebab apa minangka pengalaman.
1: Ha, balekno apa kacamata ni?
0: Apa nih kacamata ni kon balekno?
1: Iya.
0: Lah kono lak njaluk duit. Kon gelem nekori.
1: Uliran ana kaca ae.
0: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki wae niki.
1: Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
0: Saiki aku dodol koran.
1: Lelele mudune rek melorote.
0: Lho, gak melorot tapi ikan melintu.
1: Iya.
0: Koran saiki gak payu. Meneh tak timbangno.
1: Tak timbangan.
0: Heeh. Lah wis gak payu lan.
1: Iya.
0: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
1: Dirugi kena. Hah? Rugi sak budget.
0: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
1: Loh, gak apa-apa lah peno gak kira ni apa?
0: Lah bandaku terus lere ni kok apa?
1: Lah tapi duit kok gak peno bayar.
0: Ya apa le bayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
1: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata pindho koran gak peno bayar.
0: Aku saiki rusak.
1: Wong awake gak apa-apa ngrusak.
0: Siksa batin aku iki.
1: Siksa batin apa?
0: Lho, kok iki ya apa? Aku sik beli tak duwe rencana ta.
1: Iya.
0: Rencanaku nek ana rezeki,
1: buka apa?
0: Hah?
1: Buka apa?
0: Buka apa?
1: Bukae objek apa? Apa buka reparasi, apa peno buka bengkel.
0: Tapi meracang.
1: Eh?
0: Meracang.
1: Meracang nek di sendok embong apa nang gone pasar?
0: Aduh, no Mas, gelek diutangi wong enak.
1: Iya,
0: aku wis kapok kok meracang iki.
1: Oh, omah ya.
0: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
1: Dadi nek gak wau gak ngaji ya.
0: Lah iya lah
1: gak wau iki.
0: Lah iya. Torok piro sepeda motor?
1: Lho. Sepeda motor iki penuh drop lho gawe noroki peracangan iki.
0: Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, sepeda motor cekelan pisan, ancuran.
1: Lho,
0: apa? Sepeda motor apa iki ya?
1: Pecicilan.
0: Hah, iya pecicilan.
1: Pecicilan, sepeda motor ngangsul.
0: Pecicilan, iya.
1: Durung entek penodol.
0: Kon gelem nebus tebusin apa?
1: Oh, tak kena perkara.
0: Lho, lapo aku sing tanggung jawab tebusin beke nunggonku.
1: Lah, lah duwe.
0: Lho, engko lah iku tak dolo maneh ngene lho kon.
1: Lah yang pertama nebus iki duwe sapa?
0: Ya duwemu.
1: Kok enake duweku sing gawe nebus sepeda penodol gedol.
0: Lah engko tuntunin sepeda e, lah gak apa-apa ta?
1: Tak kepeto sing duwe dicekel aku.
0: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono no tae.
1: Kok mama. Wis gak. Wis gak gak seneng aku wis. Kok dalem penggawean iki.
0: Klambimu kok api kan.
1: Wis gak enak nek ndak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Heeh. Sesuwe tak sirih lah.
0: Lho iku nek perlu.
1: Lho.
0: Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ono kanca dilokno wong.
1: Iya ya, gak tega ya.
0: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
1: Iya koncone sapa rek?
0: Wis ajeblen klambimu.
1: Sesek ta pen iki. Pen iki nyelek klambi tambegal pen iki.
0: Lho genta-genti gawe ngono lho.
1: Kapan aku tau gawe klambi peno?
0: Lah saiki apa direncanano?
1: Oh, direncanano peno kaosan aku kemejoan ngene kok.
0: Jaitan ndi? Nek jaitno titipno aku.
1: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
0: Benangi ketok ngene.
1: Lho peno.
0: Gak dijahit,
1: dikapekno,
0: dilem.
1: Lho kok dilem?
0: Yo enak ngombae gak soro-soro. Ngombae dikelindek gar siji. Mene tangane mben lempenge ngono
1: lho. Oh, dadine kapan ngombae iku gar separo.
0: Iya.
1: Dadine kapan kalau ngusat tangannya sing domba.
0: Iya, jadi gak ada kisah bentek.
1: Ada mari ngolot mana?
0: Loh, iya mau ngatasi ngolot aja.
1: Dilem ambil apa?
0: Loh, dilem ini barek kolot lah kene.
1: Kolot apa?
0: Loh, kanji lah kene.
1: Loh, kanji?
0: Iya.
1: Macam rola sawan lah kaku.
0: Loh, gak apa-apa lah karing giri usia ya. Lah, kan kepingin gak coplokan.
1: Iya, sing ngawet.
0: Iki jahitan kuat ya.
1: Iya, pasti kuat ini.
0: Kada dikai paku.
1: Kok dipaku ya?
0: Ya iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda ya.
1: Loh, klambi iki dipaku.
0: Iya.
1: Padon di disodher ae.
0: Gamitasi ku ketoke lho.
1: Oh, gamitasi, gamitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
0: Tapi kaine wis ana kan?
1: Wis ana.
0: Nah tak gawane apa?
1: Loh, kaine meneh gawa?
0: Iya, tak kaine penjahit nek sik urip lho wonge. Lho wong jenenge menungso ae kok.
1: Pada kapan wonge mati lah kaine penegawa?
0: Ya wis apesi awakmu.
1: Lah nang ndi parane kaine nek penegawa?
0: Ya engko lah ana perhitungane ta. Bare kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
1: Lah kae jiri-jiri nek bakal kemejo penegawa tapi penjahite gak ono.
0: Ya tapi lah atas e bakal tak durung dadi kemejo.
1: Iya,
0: tadi kemeja tambah soro kan
1: ya tadi iya seangkau sih
0: loh ya ya itu apa kartu
2: kok orang nantaknya meja kok bingung
1: meja rin
0: meja tadaknya kemeja kok
2: kemeja ini pokoknya penjahat sih
1: iya
2: kenapa ini anak dewa lah penjahat
1: yuk
2: penjahat anak penuh penjahat
0: penjahat
2: nah iya
1: jahit apa
2: gue ingin jahit
0: gede lu simbalang
2: si model kan kayak gede lu
0: oh si galar-galaran
2: ya penuh ya apa pesen-pesen di kawak no gano oma
0: apa ya
2: pesen watu.
0: Oh iya.
1: Kayak apa?
0: Kayak pandasi ke apa?
2: Kata ngaduk nama tak?
0: Gak kayak gerudu. Oh ini pada di apa?
1: Apa ini mangkel lah ngono?
0: Gak mangkel apa-apa sih tak dek no.
1: Lah ya kartu lagi lak takon tak. Iya. Cari penuh pesen waktu itu kanggu penuh apa kanggu tonggo lah ngono.
2: Baik genuduk miri barang
0: ya. Enggak, kanggu kampung ngono, kanggu sis kamplingnya.
2: Oh pernah pengurus kampung?
0: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
0: Nah, aku ini lah ya kadang-kadang
1: ini lah bagian yang diurus aja
2: loh?
0: Loh aku yang diperintah, yang diurus
2: iya. Oh, yang ngurus si penuh?
0: Yang ngurus aku
2: Nah, saya ini kampung karpung kok apakno
0: apa, kok apa?
2: Watu barang kok apakno
0: loh, ini
1: apa yang mau dijembarno?
0: Loh, emang dijembarno
1: iya, apa gak ikut?
0: Loh, ini ikut iya terus
1: lah apa gak seumur?
0: Gak tentu kadang-kadang gak kali barang dok gono.
1: Gak kali.
0: Kau ya opo.
2: Tapi kampungnya diperbaiki. Diperbaiki. Supaya oma tetap awet. Gak sampai nandan-nandan ni. Gak nyusah nomblor. Tanggal
0: iya,
2: kamu
0: nomblor
2: tangga.
0: Iya.
2: Tapi kape tu gewatu kape.
1: Oma
0: gewatu.
1: Oma dia tau me wongi.
2: Yo. Oma kape om kamu gewatu.
0: Dike watu rencana ni gono.
1: Kade botol ya.
0: Gak ada dia wongi melbu metu kau gua gono lo. Lipat dana. Kau ini diperbaiki seluruhnya, perlu nih kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah, lagi.
0: Cepat nih Karang Taruna ini maju lah maju apa ya?
1: Iya kampungnya ya ternama.
0: Iya.
2: Saya kira banyak nih omai tadi, ya lagi ngelas-ngelas nopo ojo, kadek nang atau cak?
0: Iya nanggon gue, kau ngaku itu tukang las.
1: Di kembali kau las.
2: Si tukang las ini penuh tak aku.
0: Lo, lah kan las apa sih?
2: Aku kadang-kadang lasiana iku karo anang itu. Iku gelar nang oma.
0: Iku lasiana bare anang kau las.
2: Pocot dilas.
1: Kecap lontang ini anaknya tukang las.
0: Iya.
1: Anaknya.
0: Ini las karbit.
2: Oh, sing golek anu las. Tutu anu, tutu beras ya. Las itu.
0: Oh,
1: kabah. Oh, apa kena las itu? Tukang las.
0: Tukang las. Anakku tukang las.
2: Tukang las yang
0: menjala kapal
2: terbang ini.
0: Las listrik.
2: Loh.
0: Anakku las listrik. Lah ini aku hobinya las panganan.
1: Las listrik ini
2: jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu
0: iya
2: kadang tau gak boleh jadi
0: Iya gak boleh cek.
1: Eh kenapa gak boleh?
0: Nang luar Jawa ya.
1: Lapa? Lu kono.
2: Jadi ngeles kapal terbang katut
0: ngene. Katut rono.
1: Mbok. Gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Minggat be.
0: Oh sampai tak lebok ni silat cabar.
1: Duh.
0: Anakku nyandir rek.
1: Betang. Pak surat kabar kok anakku nyandir rek. Pak surat kabar ini.
0: Aku laporan kono sing ngatur.
1: Ngono lho. Oh, pernah laporan ta?
0: Iya, kon sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.
0: Iya,
2: biyen. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak peno.
0: Iya, ono majine.
2: Pengin nglencer wis langsung peno mancuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak.
0: Enak. Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Lho, enak.
1: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
0: Iya. Tapi nggak paspor itu, nggak surat
1: apa?
0: Paspor
1: apa?
0: Paspor
1: apa?
0: Bro,
2: apa paspor? Paspor,
1: paspor dah.
0: Iya paspor. Kau nerok aku niling, no.
2: Cak, ini yang nongga tinggal asno pagar ya, piro lek ukuran.
1: Tawon ni,
2: iya tawon ni 10.
0: Piro, iya.
2: Ambani 100.
1: 110.
0: Iku njaluk mari kapan nih?
2: Loh, lah lebih singkat lebih bagus no.
1: Mari minggu iki iso ya.
0: Ning ngelase iso lah ndekeki pagri kok sampe. Samono dawane.
2: Loh, lah pernah ya apa penggawane tanggung apa enggak?
1: Lek dibeken to pinggir embong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe si kayu.
0: Oh.
2: Pagar kayu dilasno.
0: Dilasno.
1: Dilas. Kena ya pagar kayu dilas.
0: Sing lasne ya. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilase kobong.
1: Kobong lho.
2: Ya carane lho, jampane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
0: Oh, dadi ngono ta.
2: Hmm.
0: Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya, ya.
0: Iki waja teko aku ta.
2: Lho, mbok teko ndi enake? Kok penapa teko kono?
0: Nek dapat-dapat aja dilas lho.
1: Kelas-kelas biasa itu belum siwi-siwi.
0: Iya, nih.
1: Pipo,
0: pipo.
1: Pira per meter?
0: Per meter, delok. Per meter biasa. Delok kelas-kelas ini jaluk tebel dah. Jaluk benggang-benggang.
1: Gue benggang-benggang lah, gelis perada nih.
2: Sing rapet, sing rapet.
1: Rapet.
0: Ini rapet diduduk ibarat dilas.
1: Oh, rapet itu. Oh, lasnya kudu sing akeh.
0: Iya, lasnya kudu sing akeh.
1: Rangkep pira pagere?
0: Pagere upamane 6 ya.
1: Rujine-rujine.
0: Rujine.
1: Iya, biasa kan ono sing 10, ono sing 9.
0: Sak
1: meter iku.
0: Apa sing karepe wong iki?
1: Jare apa lho?
0: Jare apa sih? Kotak-kotakan.
1: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
0: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh ta.
0: Apa pedang-pedangan?
1: Kowe mulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang.
0: Lah kon kadek tumbak.
1: Lho sing ndukur ono linci pilak kaya tumbak.
0: Tambah kenteke.
1: Oh iya. Ya apa?
0: Sing kek pager ya?
1: Iya.
0: Wis gak perlu kek tumbak. Kaono belingan ndukur.
1: Oh, pakro
2: bener. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
1: Nah, iku tumbak.
2: Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk ne wis gak gak diterima.
0: Iya.
2: Kudu menek, penek iku.
0: Iya, kudu menek.
1: Tapi ngelasin ndo ku.
2: Dukur, iya.
1: Nah, peno gawe ndo apa tadi sunggi
0: ngelas. Nek dicuwi lak sakno wong iya. Ndo etole mon, ndo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ndone cutung. Kene kena tumbak imang.
1: Oh, penuh aku mangkelan takoni.
0: Ya jelas biasa lah, apa kadek penean.
2: Keren-keren. Oleh ngomong kayak orang kelelep, megap-megap.
0: Koni lu.
1: Nek ngelas iku apa adek, gak teropong kacamata iku tadi?
0: Loh iya, untuk jaga kesehatan.
1: Oh, supaya gak kelilipen lah.
0: Gak pekerja kelilipen, sebab pelas iku nek didelok.
1: Iya.
0: Mata iku neraca.
1: Gak neraca kena apa?
0: Lah tak culek iya lah.
1: Pangkelan bener-bener.
0: Ya kena. Apa ini si geni emang lho?
2: Sajake pinter ngomong pinter objek ya. Rupanya kok malih, biar lak rodok tua ya. Saya ini kaya apa jenis?
0: Bangkrut ya saya.
2: Enggak, kok rodok enam kok ngilap. Mari apa? Operasi apa jenis?
1: Operasi
0: zebra. Operasi zebra.
1: Operasi kalau
2: pasti.
1: Mihap gitu lho.
2: Iya, bilang irungnya lak pesek, saya ini kok
0: iya.
1: Tambah ambles.
0: Iki kabeh tak gonang Jepang irunge. Ilakno perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok barek ya abuh.
1: Iya gentenan tadi gak bareng.
0: Lah nek masange penceng ya apa? Lah mau ya ora itu pengen wae to. Ya sak wonge lho.
1: Lho, sak monge.
2: Oh, bae, nek anu wirung-wirung tok dikirim kok roro dadi ngono.
1: Lho, kula topeng.
0: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sakplone sayang ya.
1: Apa?
2: Kok ngarep niku sik anu
1: ya. Sugagan, tongsing. Umur pena pirane? Hah? Umur pena?
2: Piro wong pantarane wis mati kabeh.
1: Umur
2: gak ana sudah 7.
0: Lho, kurang.
2: Oh, sudah 9.
0: Wah, kok niki suwi dak sono?
2: Masa rek ditangi sak mono sik kurang e.
1: Lho, kono ku nek
0: wis tambahno sepo lho.
1: Suwi dak sono. Wis kurang luwe ya 70-an.
2: Ya suwi dak 5. Wong itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Anak-anak dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Iya.
2: Iki apa? Kono tak jak.
0: Ya apa rezeki tok.
1: Iya. Apa? Ya apa rezeki apa?
0: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
2: Tapi pengalaman rezeki yo. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja coba.
2: Sopan aja kan.
1: Sikil ketatap.
2: Benar kanggo pipo. Biasanya pernah lek rokokan nggawe pipo.
0: Iya, pipane wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong gimana sang banyu. Pipo aku lak kurang.
1: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, ora kena sik gelek GL.
0: Di ya pipone rokok.
1: Pipone rokok bener digawe L iku once pancene L once iku.
0: Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
0: Iya.
1: Karepe digawe banyu kena ta?
0: Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan.
2: Lho, ben menawa oleh.
0: Oh, gak iso.
2: Kan banyu gak iso.
0: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
1: Ngurusno iso ta?
0: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kala sing budak dedek lek bening gak seneng aku.
0: Hah? Lah,
1: ngapa peceren apa? Kami iki to lek banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah. Banyu ki bening.
0: Iya.
1: Lek banyu sing bening.
2: Lah, peno lek ndek hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
0: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipo.
0: Kok iki tapi masang ngene ta?
1: Iya.
2: Iya.
0: Masang banyu kok sak ember.
2: Lho conto.
1: Iku contone apik ta elek banyu.
0: Ya sak ember iki. Iya. Lah conto kok sak ember?
1: Sak pira?
0: Kok iki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
0: Iya,
2: iya. Kan kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
0: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
0: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
0: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kok niku.
2: Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon meneng.
1: Heeh, gak penting gak tau mangan ya kon.
0: Gak mancagu kok aku.
2: Kok mancagu?
0: Kon niku
2: mangan. Ya apa emang wis tekon diae.
1: Iki mae
0: ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngidul elemen.
0: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
0: Iya. Sepeda rusak ya.
2: Lah nanti kok elemen?
0: Hah?
2: Nanti, kok nang Kedintang lho?
0: Iya, nang Kedintang, nang lurahe.
2: Iku apa pernah sih?
0: Hah?
2: Apa pernah?
0: Ya konco, senasib jaman semuanya, iya.
2: Gak enak wong situ, gak enak karo
0: iya. Tapi akeh enak. Gak enak ya, Pak Dewi. Sing enak kono ya. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Yo, nasib sing dhisik ku gak temen tak kon teko gak tau teko.
0: Iya,
1: iku mulane sembarange teko nasib pandene. Nek pancene nasib iku
0: dibenceni.
2: Oh, lha niki pancene. Wong nasib kok nasrib.
1: Nasib tak nasrib
0: ya. Nasib.
2: Ayo nang lori kali.
0: Nang lori kali.
1: Iya, betul-betul.
2: Tundingan nunggu lah, biar pegel-pegel pernah terus dijulungup nong.
0: Iya. Secara gak langsung lah, po dewek matanya Pak Dewi. Kau tak tuturi rezeki itu gak
1: semuanya ya?
0: Gak semuanya.
2: Iya.
0: Yang dikati. Jandek. Jandek.

0: ya? Eh? Masa kan gak ngerti aku si pamong? Ya apa sih rek, ada pamong tak bingung ini. Baru aku melek, aja meremai. Kero takon itu. Oh ngerti gak kaji bojo. Kocok aku nak bengi grogo. Si grogo jadi aku nyaimu si grogo ini. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no, ung pamong tak bingung kayak ngono, pokro angun itu. Dulu, siapa kan? Apa nih? Loh.
1: Kulo yan.
0: Iya.
1: Kau dak lu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon ngon banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon ngon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos ngos ngos.
0: Rene, sabar ya.
1: Nun,
0: nek kon rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Nggih.
0: Iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu wae dalu iki kali sampeyan kulo.
0: Hah?
1: Nanti musibah ngoten.
0: Nanti itu?
1: Nanti itu Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelahnya
1: bila. Nggak pejang ngoten.
0: Dulu itu lorot, tak?
1: Boten ketiban paku.
0: Ojo peringisan, kan?
1: Ojo
0: peringisan, kan?
1: Tiban paku.
0: Laporanmu nggak tahu tepak belas laporanmu, kan? Hah?
1: Sama ini lah, nopo.
0: Masa ya mungkin uang mati ketiban paku, loh, mungkin, nak?
1: Nggak pejang.
0: Saya sakit lho pakunya, itu.
1: Pakunya cilik, tapi katutan blandar.
0: Eh?
1: Katutan blandar.
0: Bis! Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesti aku mati lah, wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, nggih, cempele.
0: Diban apa?
1: Tak kan bener iki ta?
0: Eh, durung lere ini.
1: Wau, sareng kali kula.
0: Lho, iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae, Guk.
0: Heeh. Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nanti ae kok kare kan.
2: Wah, kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor?
1: Ya wis soalnya iku mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi to Jumi kok iku.
1: Jemi, Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi iku wedo,
0: lanange
2: iku biyen mopi ngoten.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Lah pacene Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kau nang kiri ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak peke rek anjane.
0: Lho, eh?
2: Kere sakane wong
0: ah. Oh, jarene wong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Samari.
2: Lah.
0: Omongmu kayak rukun. Oh, tak ada.
1: Ini supaya mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem nih, kok.
0: Nah, saya ingin ini tak kandani ya.
2: Tanem gini, latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin. Nah, urai. Ini arah-arah ya. Kan termasuk pemuda kampung.
1: Iya,
0: iya. Nah, aku juga bisa negakno keamanan kampung ya apa caranya.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
1: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Iya, iya, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Eh.
0: Iku loh. Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari.
2: Iya kan?
0: Bab desa nak pamonge.
1: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari,
1: Cari.
0: Terus kepala desa.
1: Eh.
0: Kepala desa.
1: Desa. Ya.
0: Lah iku duduk ana urusan dhewe-dhewe.
1: Nggih, dituthuk.
0: Dituthuk, eh.
2: Anu, dirapuri.
0: Kok seneng lek seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah nduk sampean.
0: Iya, Pak, ya.
1: Wingine lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Kerja bak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja bakti. Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya.
1: Gote niku dijeroaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus?
0: Lha lha iki apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbas saken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya omongmu ri. Kono mulai bakir nek omong ri kono ri. Wong karo gentenge ya mesti liwat banyune.
1: Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng kada genteng lah kada urunan.
2: Lah ya ana gampang ri, laut darane bijaksanane bayang.
0: Iya, Pak.
2: Omahe bayang gentenge dicoplok.
1: Paru.
2: Dideke nggonmu separo.
1: Ngoten nggih sae ya.
0: Dine nggonmu separo.
2: Nggih, biasa lah ngoten.
0: Aku katisen. Ngawur ae.
2: Berarti sampean pamong mboten bijaksana.
1: Nah.
0: Lho.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buat nggak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nuku agen.
0: Lah ngapain? Bakal seneng nono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buat nama apa timbang rakyat?
1: Nah,
0: ngono ta?
2: Kesepak bayan lampun pelamanan. Eh, pelang.
0: Penyalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Akhir sampai nanti lurai.
0: Oh, gampang saya ingin naik ya. Ini urusan kedai safari, aku ngurus buri. Sing penting antara kawan-kawan karo, ayo podo keliling, delok lingkungan kayak tesok ini. Ojo sampai ono apa-apa.
1: Ngoten.
0: Iya, Pak.
2: Boten tenopo
0: aman.
2: Aman
0: ta iki. Lah meneh mbene buri dino liyane. Nggih, apa-apa?
2: Dino liyane nggih boten tenopo-nopo aman kampung mriki.
0: Iki batas tok, iki batas tok iki to iki.
2: Wong sing keliling kula kok.
0: Oh, lah iya.
2: Kok ora jawane apa, Bas?
1: Wah, wah, wah. Kon niku pamok kok kon kuku
2: jancuk. Nggih. Tayarane Bas men aku.
1: Kon niku sing ngajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ngerti. Dani piro? Pantes piro regane?
0: Kon niku makelar ta kon niku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya ya mangargahe.
1: Cuma niki enten kisruan Didi.
0: Ana peri, ana peri.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pia ta. Ya terus
1: nah, enggak ada wedhus.
0: Pia ta tia, nek tia bojone blontang. Aduh, nek tia bojone blontang iki tuwek.
1: Yupik.
0: Oh, pia ya.
1: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lho, kenapa?
0: Dari dipanting. Loh, kudu saged napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang mangan tandurane pari-pari niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Mboten mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon bantu kowe.
2: Loh, wis sasanane bayang nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
0: Apa?
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Nah, niki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Ya kabeh sak kojor awake ri.
1: Lho sane.
0: Ya awake ya siki lho ndase.
1: Salah.
0: Ya ora ini ya sungune bareng.
1: Salah.
0: Salah apa ne?
2: Salah sampeyan niku.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan niku.
0: Lha omongmu kok abun awas lho omong mrek. Srekalan ngono omong mrek kon rek.
2: Lho niki bener. Tapi bisa sanane bayan yak napa.
0: Oh tak tak aku bisa sanane bayan.
1: Damel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, tapi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendino.
0: Lho iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Wis muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling mbakku.
2: Dadi kesapundi?
0: Daerah-daerah kene.
2: Mana penyampeyan teng keliling? Langkin sih.
0: Heh?
2: Sampai teng
1: kok saya iki awan dikelilingi kok bengi
2: iki
1: biasa lan golek ronda-ronda ta
2: awan keliling bengi turu iki kok kwalir ri
0: wis rek kono mari dadi kebayan rek aku leren rek
1: bayane biasane bengi torek
2: oh rek kono ah bojone loro kok sik torek
1: kok niku urut ta
2: wah kono
0: iso bandan dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan masa di ruangnya dong turi lho kan temen kan tak ana ngene ngawur ae tak nang kene
2: pun adik
1: monggo nek ngoten
0: heh
2: nang diri
1: dari keliling
2: ngeliling ya apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu ini digerak nopo
2: saya ini ngeliling itu bayani lah kok nambah aku yang mulai dewe-dewe
1: tapi karena pendukungnya kan gak kuat
0: gak kuat
2: tapi bijaksana ini bayan ya apa?
0: Bukan aku bijaksana coy wis wis ya apa sih rek kan ini sebagai penerus ngerti ya?
2: Oh penerus saya ini gong nuri
1: lah makanya makanya dalu sing jagen sih
0: oh si jagen sing jagen sing jagi
1: nah gini
0: kalau ada daftarnya dewe-dewe ta
2: oh ini anu bayan kentongnya kentange
1: wasumoni wasumoni
0: yang
1: lak suge ta
0: iya terus
1: niku nek waktu jaga mboten purun medal
0: lho lha kok aneh
1: terus kok ditukokaken kaya nopo
0: iku arane memperkuda rakyat iku temen gak oleh ngono iku
1: dadi penduduk ini dadakan kuda
0: kuda udelmu ngono maksude iku ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe
2: ngono ngono ri
0: didol
2: nanu
0: panganan
2: pangan
0: bijaksanaan ngono lagi
1: mboten kene sak niki
0: nggih. Kaoleh ngene.
1: Wajiban kampung wong suki.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, kan kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
0: Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune
2: ya ta? Familine.
0: Familine.
2: Kek.
0: Iya, tekek lah, kek. Dadakno ngawur ae kono.
2: Lah iku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
2: Ya
1: maka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: No are-are kok bajet kali kok atane sembarang kok aku tok kon.
2: Eh apa? Mak waras ta?
0: Oleh teke sumu, oleh teke sumu.
2: Nggih, nggih syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompon sing jaket priko.
0: Wis sampe karo.
2: Nggih, sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampe.
0: Iya, iya, iya.
1: Karane ajeng niku kok becek mawon dos pundi.
0: Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
2: Nggih, dipenak.
1: Lah watu nika kula sambet rumiyin.
0: Heh, terus
1: watu nika.
2: Nggih dicelet
1: damel. Kula damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon ri. Wong iku milik desa kon dol dhisik.
2: Lah wong enten balike tadi kan benci disahuri.
1: Ini panen, panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Nek mledoke Gunung Kelut nika watu gede-gede.
0: Iya nek mledose gak. Dengkulmu ngono.
2: Apa gampang kan kula sing bali aku.
0: Wis ngeling kon ri. Terus keling.
2: Ayo ayo.

0: rumah tangga ini didelok kayak harmonis ini ya seneng. Pantengan tekan jawabnya, waduh gak tahu gegeran. Gak perlu apa gegeran, seneng ini ada orang lanang turun jawabnya. Nini
1: lapanya
0: Nini ya, orang diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Apa sih nyentak, ngomong banter titik ya nyentak. Sama lu semangat dah?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saya enak semantek no.
0: Iba apa sih?
1: Iku mah lo, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Tak gaduh.
0: Iya.
1: Lho alah gak kerasa ta iku mang.
0: Lho, apa?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing ku nek gawe tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek. Nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan andane. Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe wak blondang ya harmonis saiki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene iki.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sok gene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak itape. Mari gak karu-karu.
1: Duduk tape ku cak.
0: Apa?
1: Makaroni.
0: Oh, makaroni.
1: Tape.
0: Oh, meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono.
1: Penyane ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata. Wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu wong aran ibu bojoan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Ini tak takon jari ini akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci. Sapa sih? Sapa yang mati?
1: Mau sih? Aku gak erong, aman gak tau ndak oma.
0: Kau nak nyelawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau sih 15 kilo gentek?
1: Hah?
0: 15 kilo gentek?
1: Lo lah arisan barang, kok arisan beras?
0: Ya kau nama no duit beras sih kebisan.
1: Iya arisan aku beras barang.
0: Iya tapi kondo tadi kini ngejoki gue gak soro-soro nemen, ngono lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang itu nih gak rundingan akhirnya ya bedol buri.
1: Hah?
0: Bedol buri.
1: Ya apa bedol buri?
0: Nah, aku tahu pencuron sahabat ngono lho. Tadi eker-eker ini ketemu buri. Iya, jangan sampai ono gerundel. Sebab rumah tangga ini diatur. Monggo.
1: Ana wong andek-andek.
2: Nun.
1: Ana wong andek-andek kowe.
0: Kon lha apa diparani wong tukang nebang tebu ya?
1: Sinten?
2: Lho, Cak.
1: Lho.
2: Pangling.
1: Sampean.
2: Lho, lho. Ya.
1: Pangling apa
0: sih? Oh, sing dia omah.
2: Iya. Ning rumah saya nih sampean iki.
0: Iya, kok dungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta?
0: Nggih, nggih. Gak lali lu buat dhisik tau.
2: Lho, nggo apa sing telung iki?
0: Hah?
2: Lho, nggo apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ono nggone amben-amben tak bener kon
2: lho. Diambeni iku.
0: Rencana nih tak.
2: Ya rencana nih piye nih pancet.
0: Gak bener ta?
2: Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak
1: kanggo ni, dipasang cendela kok.
2: Tak cendela barang. Syukuran malah sampe pasang cendela.
0: Oh, kukutno malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin buffer glass.
2: Wis sampe gak ndelok angin.
0: Menembeng nyewakno aturin kono cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kae cendela gak ono angin-angine.
2: Ya,
0: malah awak putih kene. Wes, podo ning. Anak jemur jemur.
2: Nang masalah cendela cendela itu. Duduk itu.
0: Berapa mas?
2: Masalah Mike.
1: Oh di kapur cak.
0: Di kapur, wes tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Saya main mbak aku kalau ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kan guru ngomong apa?
2: Dia apa sih mana cak?
0: Aku masih tahu cara cepat lu.
2: Iya, ikhlas cewan, cewan.
1: Oh jangan sampe tuku tadi.
0: Wong kontrak kok cewan.
2: Nah iya kontrak ikhlas kontrak. Masalah kontrak.
0: Tidak kena, kontrak lah rong tahun. Kenapa apa kon beli ni mana?
2: Tahun tak? Masa tahun?
0: Hitunganmu keliru.
2: Iya, ni lu.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Nah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lewat 10 dino iki malahan. Nah, aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek nyene sampeyan iki nek tetep nggoni tambah maneh, ngono lho, Cak.
0: Lho, lak tambah dobel-dobel kan. Lho.
1: Dobel apa sih? Kok lak tak kon kira ilang taun.
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampeyan. Nini.
1: Apa, Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimrojok kon dedene.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
2: Kontrak biyen kon tak kei 2 tahunan duwe.
1: Iya, sepurane ae tak kontrakno mes taun, Cak Bondang.
2: Kon ya apa? Kon iki
1: kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean iki?
2: Iya, tapi lak kon dolo. Wong iki bojo titik gendaan.
1: Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang mure.
2: Bondang,
0: wedi kok dhisik ta?
2: Ya apa lan ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Ngomong-ngomong Pak Tohari ngono.
2: Tapi dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran yuk, warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Iki sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya.
2: Sarene iki wis barang sing wis. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Cek iki nang nggon kuantu ayo omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah Mbak aku?
1: Nggih kula semadhos Pak Tohari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dina? Duit tekan ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Eh sampeyan
0: semoyo. Lah kapan? Lah saiki kon sampe njaluk duit maneh?
2: Enggak ya pokoke sak ana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan. Mari
0: Januari
1: lak tono tangan sampeyan iku.
0: Februari.
2: Iya, apa Februari iki?
0: Enggak, Februari
1: kuwi.
2: Ya saja ngono ta sampeyan.
0: Wis Mei, Mei. Mei ya.
2: Ya Mei ya pen ya.
1: Dhuwit piro sih sampeyan?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro jajal nang mari, Cak?
0: Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Wis aku saiki tak tinggal mulih ya.
0: Ngono
2: sampeyan ronae ya.
1: Sepuntene lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak
2: tahu. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe nggo.
0: Heeh. Iya. Enggak wis
2: ditenono nggo ya.
1: Sabar ya Pak Tohari.
2: Sabar lak sungat nambe aku takon ini. Ya apa kon iki?
1: Ya apa?
2: Nek diatur tak gak kon.
1: Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
2: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok le ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok, Cak.
2: Mene mbene iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki
1: ya.
2: Aku itu murang-muring isok, sabar ya isok. Ay, coplong kelambimu.
1: Loh, kok aku ngontok kelambim?
2: Kon, ojo guyu. Mantul ya. Kon habis tak gandani, menimben iku, kondo barek wong. Tadi aku isok ikhtiar, tapi dino becek di tagi kontraane oma.
1: Mangane tani, aku nyambut gaya aja sampe larang.
2: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
2: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno duwe iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu.
2: Lho gowon, enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir loh. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa rek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: wis pancene wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepin kepethuk. Lah kangen ngomongnya. Pringis ya.
1: Oh tak kaplek kon gue.
0: Pringis malah apa? Kenapa kok pringis-pringis?
1: Kok gak delok prene wong dalem. Wong prenco wong pringis-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang alis sih prasaku lambene.
1: Makane nek delok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengmu teh?
1: Wis.
0: Mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakno.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbojo gak rusakan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma ta.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Rasa aku ngedono penyakit.
1: Kontrak oma rong taun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sak meter pesagi ngono, sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Heeh, tapi kon duwe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumis gak lho. Omahku ya.
0: Nandi?
1: Mbuh mule nang. Nang gede.
0: Lho, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Lho, sebab apa kok melok
0: kan tanggung sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, kak kena saiki kena meni.
1: Aduh saiki aja, tidak seru-seru dolek meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban peno. Ya dirunding, musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lo, si apa sih omai?
1: Omai wis entek.
0: Omai entek lah, apa kok ngoni? Ya golek liya.
1: Kontrakan entek.
0: Eh
1: omai sih butuh.
0: Aku main.
1: Ya omai butuh.
0: Lah tanggung jawab pernah ya apa entek?
1: Guman berekon ya berbahaya. Lha omah sing tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa?
0: Lha pernah katanya nyekel dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tulung wak bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwate ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh golek akal sih para dhuwit.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok melok makne, kan sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk sore nang iso kran. Bengi nang safari ben diumetno nek cak.
1: Ngumet iso kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng gire woy, wak kan iya.
0: Kok iso ro bosen barang?
1: Wong ini dua isin kan iya. Nek pisan pindah kan gak apa-apa, nek ping telu jangkep.
0: Tapi no ping biro.
1: Apa nih?
0: Ping biro sopun arah-arah isin.
1: Ya, ono ping patang tapi
0: isin bosen. Ya, penemu ini bosen.
1: Jadi kok, wira iya gedisian gue ini. Ya apa?
0: Gak tak golek tenaga wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh pomo lak kungkum lak katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok ana wong jlep ngene tok diluk muncul.
1: Jlep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta.
0: 1000 ta repes.
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Lho, ini digayaan uang. Uang cek sakno, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku ngedutang penuh dulu.
1: Oh, awakmu dutang aku?
0: Iya. Lalu lek aku dutang penuh lak pantes.
1: Iya.
0: Lek penuh dutang aku, gak pantes ya?
1: Iya, malah gak welas gini ya?
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, uang tua dibiju elak
0: gitu. Iya, iya.
1: Tapi ngedulak sing liwat nih.
0: Lah mulanya ngedulak disi. Mulai tak, lek gegeran tak sabet pedang. Ndur mumbulo ya.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya lek tak sabet dhuwur mumbul lo.
1: Supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesang-sang aku bali. Nek kon sabet ngisor.
0: Tak sabet ngisor mendeko.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis, saya kira ada kekeran. Lah ana wong welas mesti perkara napa sih niki ngene.
1: Ya, soal duit ya.
0: Iya, soal duit. Aku ditang peno 100.
1: Heeh. Duit opo?
0: Cocokake 100. Pakaian
1: piro?
0: 5000 saya yo.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke
0: 5000. 20
1: ya, Bu.
0: Mesti golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambah kita.
0: Tak jupe ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma yo landep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Nek sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Heh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik-sik ya.
1: Heeh.
0: Kan kok kaya nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya banda.
0: Nyewa.
1: Ben menae sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngene lho.
0: Tapi aja sampe rugi amanan jo.
1: Iya.
0: Wis. Coba ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek arep lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh sedur.
0: Wis ana apa?
1: Utang ya utang.
0: Utang.
1: Oke.
0: Oke. Masuk.
1: Ya ana wong.
0: Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
1: Apa? Kon jalu sepuro mana?
0: Iya.
1: Wonge menggok ngrene. Anjene gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggo.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didudune dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah.
0: Loh, gak ditagih ya wong utang.
1: Wulan ngarep, Cak.
0: Ya. Loh, wulan tek wulane.
1: Ya pernah iku tebel
0: iki. Kon sabar iku ana batese. Kepingin podol lah kon.
1: Lho, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho.
0: Lho,
1: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
0: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
1: Ayo wulan maneh.
0: Wulan-wulan maneh tek wulane.
1: Hah?
0: Tak ojo.
1: Oh, kon tak wajo pisan
0: lho, Dik.
1: Sepuran dhisik.
0: Petang ya, petang. Gede go pedang itu kan
1: tak sempal badukmu kan.
0: Oh ngomong aja kasar-kasar.
1: Ya oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo.
0: Lah ya semoyo lak ono semayane. Lah kok sing gowo grati barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno kok bacokno urusan ya lho iki.
1: Ya wis ngur ngono wis sisan.
0: Oh kenemenan bareng gak nyekel.
1: Piras utang?
0: Utang 20.000 tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong.
1: Lah iya udah
0: 20. Ben ilingo, ben ilingo.
1: Wis aja kakek ngomong kok.
0: Sik sik apa kok.
1: Oh, kamu itu tak sebet pisan.
0: Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya apa lagi butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi aja artinya baca sebet ini harus rojo pati lagi.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya apa?
1: Isok ngeketak gak?
0: Alon disik tak?
1: Kok
0: susah, kok tak banting pisan kok. Kok ini lah malah sih gegeran biar aku gitu loh.
1: Pekin ini,
0: tak ada dorong puluh, sahur nois.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe sak ora nang duwe ya.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
1: Iki lho
0: opo celengan.
1: Nyaur jagane kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok ndi,
0: Mang? Ya
1: kawan ya. Sepurane
0: ta ya. Lah anu tak sahur lho nek
1: duwe. Wis gampang mari perkara sahur.
0: Pisan iki ae aku.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tak sahure bersih iki.
0: Iya.
1: Lho ya apa?
0: Iya.
1: Wong sithik 20.000.
0: Iya tapi sik kurang 80.
1: Iya ya.
0: Kontrakane omahku kurang.
1: Lho, iki lak sik ijo ah.
0: Iya.
1: Sik ijo kok awan lak wis akeh.
0: Ya wis. Ya
1: maneh.
0: Wis dudune ae.
1: Iya, maneh.
0: Rezeki cek gampang rek.
1: Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iku lho wong.
1: Lho. Iya rupa.
0: Ya, ya apa?
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya apa?
0: Iya wis ae dimulai.
1: Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
0: Kok
1: kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kok nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet. Nyebet ngenteni apa?
0: Ayo nyebet.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo,
1: tak
0: cekeli. Ayo.
2: Napa bali?
1: Ayo.
2: Napa bali?
1: Ayo, ayo. Iki lha apa sih iki?
2: Aku nyaur duwe bali. Ayo bali anjuri.
1: Hah? Engkok ngene aku iki. Lu jupuk dhewe. Jupuk dhewe, jupuk dhewe. Kon iki
0: jupuk
1: dhewe.
0: Hah?
1: Apa?
0: Mana nak nyekel pedang? Nyekel pedang ojo kenceng-kenceng lak mrocot nang bathukku kok.
1: Ya wis tak kira-kira.
0: Wah, ya apa?
1: Dhuwit 20 kali 80.
0: Iya.
1: Lah dhuwit ndi, Mang?
0: Lah iku mangko njupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki Mang ya apa rek, Mang?
1: Lah tambah rusak pisan apa ya?
0: Rusak.
1: Wong iku biasa wong iku.
0: Lah kate nyusuk. Lah kate nyusuk kate tak kekno sing cilik yang pedang kuno nang bathukku are. Lah sampe mroco tak pedal aku.
1: Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak malian. Oh, kon iki.
0: Wis aku gak nyari.
1: Ojo nyari apa?
0: Wis tawane iki pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajen kok gak kenek.
1: Ya jadi apa ping pira kon.
0: Pokoke aku gak gelem nyaur.
1: Ojo nyaur ayo.
0: Ngantem ta?
1: Ayo.
0: Lho, wak bayi.
2: Wak bayi, wak bayi. Apa iki?
0: Anu, diutang. Kulo kasih dibaca, Pak. Hah? Kasih dibaca.
2: Apa kok apa iki?
0: Utang.
1: Utang.
2: Iki cuek kurang ajar iki.
1: Utang lo kok dikurang-kurang ajar.
2: Lah ya kan deker ada bawa senjata tajam.
1: Lho, senjatamu sih iki.
2: Wah, wah, wah termasuk wong bawel temen iki.
0: Ngoten watake kasar, Pak.
1: Lho,
2: gak kasar kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Sopo sing kasur kasap?
2: Ini gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya
2: niku. Dadak awakmu wani kok ndae kesel desa kene, ate tukaran, eh?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
2: Ora sabamu sababe.
1: Lah nek mboten sebabmu sababe lan apa kekeran?
2: Ya apa asale asale asale ya.
1: Asal mulai. Niku lak kartola diutang kula.
2: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
2: Iya, tapi aja main koyo ngene kon roh aku. Roh aku.
1: Sini nyampe.
2: Aku kebayan.
1: Eh, alah.
2: Mecicil, mecicil. Tidak no, mau kebayan. Kenapa ni nari?
3: Tapi aku geger tengah dalnya no apa sih?
1: Ni gua mboten geger pak.
3: Tapi kenyataan ini mboten.
1: Guyon, guyon.
2: Guyon temenan kok. Temenan, ungkapin baca temen kok guyon.
1: Iya.
2: Mana aku guyon dasar yang
1: ini. Lupa aku dikongkon guyon.
2: Guyon kan gak ada senjata yang ngomong-ngomong tak guyon.
1: Ya tapi barang ni gua mboten barang gula.
2: Teka sama barang ini.
1: Duki kartolo.
2: Teka kartolo.
1: Nggih.
2: Saya mikir nari. Halo,
1: sampean mikir.
2: Kok sampean mikir. Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo, Pak.
2: Kon sik enom ya, ada biang kelah dinare iki kon. Apa ngejak tukaran darah iki teko kon gamane?
1: Kon sik enom.
2: Aja melok ae. Enom sik enom.
0: Gaman opo?
2: Lah berang iki jane teko kon.
0: Sinten ngomong?
2: Blontang
0: sampean wong tuwa.
2: Ah terus
0: kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
2: Oleh sene iki aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang.
1: Lah sampean ya napa?
2: Loh. Jare berang itu kok ini berang?
1: Lah nggih, berang lak teko kon lho.
0: Terus sinten niku?
2: Tar blodang.
0: Lah nggih, iki kula.
2: Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kon.
2: Kriminal melok ae.
1: Eh, lak kan dadi kok.
0: Namun ndi?
2: Pale desa diurus
0: karo. Karo berang iki.
2: Iya, ae. Lak
0: mare perkara tok
1: ae. Apok
0: kon.
1: Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo
2: kapan kapan. Blodang. Lah apa ngomong ijen?
1: Ya lah sampe napa napa balik mari.
2: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
2: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon?
1: Ngurus napa mari?
2: Ayo berangkat ke desa.
1: Loh,
2: melok pisan.
1: Loh, kata diurus.
2: Iya, melok.
1: Aku melok lah.

Jejen. Kang ngono lho kartmu ya apa sih, Dek? Masa kon gak harus sih? Masih teko iringan rene koyo londo ngene. Heh? Aku tabe koyo ngene lho, cocok ta enggak? Iku mang ya tabuhan rumah sing mlaku patese cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku rek. Masa gak ngerti, aku saiki dodol jambet. Eh.

sing darane jamu Anton iki mang ya jamu wong wedok. Anton muda, jamu wong brosot. Jamu wong bobrot. Jamu wong bobot. Anton muda, satu misal kaya bobot telung wulan iku nek jamune. Wulane jamuku wis tah lengkap-lengkap. Pemane ana aneh maneh jamune wong kebulet ana kene. Kebulet utang. Wer-werno atuh sapa? Eh aja anu nyawat rombong anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawat lah beset iki. Oh, des iku. Upamane kok cebuk, gak tuku gak nguthok ae. Masih ki ana maneh wong wedok galian kendor ana. Galian singset ana. Masih pilih sewerno-werno. Satu misal yang nuwun sewu kan ana wong loro iku mripate rembes ae to. Mripate mrepes ae. Dipilih si waras kok kok pedes kuwi iki. Wong aku jamu iku werno obat tetes ya ana aku iki. Jadi serba guna obat tetes sing kenae wong loro kuping. Saiki akeh wong dublek kok saiki iki. Kena udan esok lagi mau dublek saiki. Padahal waduh penyakit apa yang tak tambah nung diwaras obat tetes yang ngono kuping tak tetes hilang kupingi. Enak es cuma bojo sing ngene iki cilik legende bojo iki biyen dreweng dadol jambu aku yang ngono dadol jangkrik dhewe-dhewe biyen gak jodoh lah saiki yang ngono dene iki nanti keliling nanti arek iki gak wajah wis repot ya sapa bani us us us wajah lara lo boleh kalau gendeng nah patenang patenang waduh rewasu waduh lagi goblok guys.

0: 我找大哥，我咱俩没干，我。
1: 啦啦啦！
0: 我要跟等那个男。
1: 啦啦！
0: 我家里我老婆那脚给发了，我当不过跟几个那个等
1: 呢。
0: ya jangan enggak kata no
1: malam minggu
0: tak kudu
1: pukul 7
0: iya atuh
1: bayar arisan
0: ya oh dan aku niku eh nak kudu dodol keliling nang diae kene
1: wah do nyaman kak
0: eh
1: dodol jamu ono gomblo kuat tenang gendong gomblo aku kuat nang didi gendong gomblo
0: bangun aku ini gak keliru gomblo kan gendong gak keliru wah kaset ya dak no ngawur
1: iya gendong gomblo gomblo tak beteng no nang dindi kuat tak gendong
0: lagi caranya nek naturalnya ya wan tetek batu kan ya tetek batu kan itu
1: lo batu ini dikai jeragan
0: waduh masih tak jeragan tetek batu kan itu
1: lo jatuh ya apa ya apa
0: jatuh yang ini
1: untuk anu aki
0: iya aku kan gendong jamu sungunan ya iya dah
1: iya
0: lah aki ini tanglong ngarep mungin lo
1: tetek aku kalungan aki
0: iya kok jatuh rokok kan lo
1: kode karo neke aku benar kak rosso
0: gak mau ini bareng enteng kan lo wadah no
1: ngini kak jok salah paham sampe niki ya
0: iya iya apa iya
1: cintakin cintaku baik padamu
0: iya apa iya apa iya apa
1: kenano sampe nak dodol jamu surungan.
0: Surungan.
1: Pantes e dikai kaset iki.
0: Oh iya ya cocok ngono ya.
1: Iya peno.
0: Jamu surungan.
1: Tadi cek gak pegel peno Cak Basman ambek nyurung
0: ngene. Nah, ngarep dikai iki stiker ya.
1: Iya kayak stiker ya iki. Apa stiker corong?
0: Oh corong ya ya.
1: Pa peno nyetel iki gitu lho. Kan lumrane aku mek ngene ya abot.
0: Corong-corong kan.
1: Dadi nek aku gak hiburan apa kak?
0: Lah kono cek gak iso menyanyi kon.
1: Lo garingan?
0: Iya.
1: Kedian pancetai?
0: Lo gak mau, ya di bantu arah-arik.
1: Ya, anak modern nanti, dik, kak.
0: Iya.
1: Jadi aku yang gak watip cilik ngulo, kak.
0: Iya.
1: Tapi nek samen gelam, ya gawin.
0: Iya, kita gawin aja. Kan menyanyi aja.
1: Tapi, pok ono lo yang kok naik setelan jamu.
0: Lo apa, dipoi barang?
1: Oh. Lo ini saya utang yang romben jalan demak aku.
0: Lo seneng ngutang, temen. Apa gak wajah ngutang lere nono pok, kan itu?
1: Lo, pas biasa.
0: Iya, iya, gak
1: apa-apa. Utang pokok bayar gak apa-apa.
0: Lah, bagus. Bagus. Iya. Ya,
1: tambah ya. Mental irunge peno idrae kok abang kabeh awake peno.
0: Ya panasan. Panasan, Dik.
1: Itu nanti kok iso abang kabeh ku mau.
0: Liwat iki lho ngene, iki lho Kubang Jaya 1.
1: Makane kena lambe rupane kok keluar Kubang Jaya.
0: Hah?
1: Kena lambe ku abange.
0: Kon ngono-ngono asik kon niku.
1: Oh, peno iku nek gak dicuri gawe tambah kak karuan, Kak.
0: Oh,
1: dodol jamu jare

0: 20.000 padahal tak tolong desa 5.000, 20.000 nyatut.
1: Lah padha nyatut ngono.
0: Lah iya pek bojo selip.
1: Kayak persiapan, Dek.
0: Oh, ngene ku wong lanang.
1: Ya ono remekmu ngono lho.
0: Tegang ya. Nek aku remek bener to golek mana ya?
1: Aku udah persiapan saya kon loro.
0: Pokoke jenenge pasman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digarel kabeh.
1: Oh, cok ngono
0: kan. Ono cadangan mana rupane?
1: Gak ono.
0: Cuma ono satu ka kon ono.
1: Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
0: Oh. Lah wis ngerti, Kak, iku sing tuwek, aku nomor loro.
1: Nomor iki kok cemplang-cemplung ngarep iki.
0: Oh.
1: Eh saiki kan nek belajar nyanyi.
0: Saiki ngene dhisik, Kak.
1: Ya apa?
0: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng ngono.
1: Iya.
0: Ambek dodolan jamu gitu.
1: Nyanyi-nyanyi ngono lho.
0: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
1: Lho dodolane biasa kok nyanyi yo bisa.
0: Oh nyanyi ngono ya. Coba sejak aku coba ajar-ajar, Cak.
1: Ayo.
0: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
1: Iya gak apa-apa.
0: Suara gendeng duduk iki.
1: Suara apa?
0: Suara biasa iki.
1: Suara kabel. Suara kawat. Bosok. Cocok kok niku, biasa
0: wis. Suara kabel iki dodol jamu ya.
1: Iya.
0: Jamune Wajina apa jamune wong Surabaya?
1: Jamune Surabaya sih ya.
0: Nek Wajina jamune.
1: Iya iku.
0: Sampeyan sing nyenggaki.
1: Iya piye.
0: Nek Surabaya enggak, Dik.
1: Iya.
0: Oh jamu.
1: Oh, iya.
0: Enggak, jamu.
1: Jamu di Marlena.

0: bojo ku wong ayu.
1: Wah, iya. Dilem-lem ana pangi.
0: Aduh, pintre de bojo ku wong ayu potongane kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak Melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan.
0: Iya, gak apa-apa, Dok.
1: Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae.
0: Iya,
1: mule. Tak reken peno, pokoke nek mule tak reken bojoku gak tak nek gak mule gak tak reken opo-opo ngono ae. Lho, iku paling enak iku wis.
0: Lho, enak kok, nek aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno, melok watuk ngekel aku engko.
0: Iku mang lagu apa, Kang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya, tapi jamu nek rodok gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak itu.
1: Gak tau latihan peno.
0: Eh?
1: Peno nek latihan ngudal dhewe ae
0: bojo gak tau. Lho, latihan ngene. Iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau jamal.
1: Lho, kok jamal? Apa sih jamal?
0: Aduh, suwe gak tau jamil.
1: Kok jamil lah tonggone dhewe.
0: Suwe gak tau jamu. Jamu sepisan kepenak. Aduh.
1: Ngono iku ya lho.
0: Suwe gak tau jamu, jamu kocong tapak liman.
1: Waduh.
0: Suwe gak tau ketemu, ketemu pisan bare cak pasman lah.
1: Iya.
0: Ngono lho.
1: Iya iya Kak, iya Kak, ya ngono ya Kak.
0: Bulan saiki diatur Dik, kaya didik rong didik aja hati-hati Dik.
1: Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya. Selalu meleset pendek ibu.
0: Apa mana keponakanmu nakale kaya ngono.
1: Iya.
0: Wes arek iki marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, duwe.
2: Iku ake
0: ake lho ake ake ya tak tok
2: lho paman lho paman
0: iya iya bebekmu iku
2: lapo nduk tuangan
0: rundingan lho
1: sangkane nang tuangan iki Cak Basman iki rundingan ngono Dik rundingan
2: ane jamu-jamu Pak
0: iya rundingan
1: kita tau
2: jamu-jamu
0: ya bebekmu
2: la sing mburi mang
0: aku sing mburi mang
2: peno
0: iya benerno
2: aku aram koyo dokar
0: kae nak omong arek kaya Ari iki omongi koyo arek iki re. Oh, mantep dokar ya.
2: Wah, wah. Pernah kita dodol jamu surungan.
0: Surungan.
2: Gowo tip nggo kaset.
0: Iya.
2: Lah bebek.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sing nyuwun.
0: Iya.
2: Sing nyangking.
1: Iya.
2: Koyo standen.
0: Eh tak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kan ono eleke.
0: Apa sih?
2: Ono anu jamu sembarang ono.
0: Lho ono. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lu jamu lemu ta?
2: Aku duwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ono jamu nang dengken.
0: Heh?
2: Nang dengken.
0: Dengken iku dipacel enaknya. Kayak kendang ngono dipacel.
2: Penyakit pinggang lek ono.
0: Ono ono ono.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Heh?
2: Sedina ping dublek ta iki?
0: Uga ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene.
2: Iya.
0: Terus ono kapsule.
2: Ono.
0: Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16.
2: Lah kok oke. Kan boleh oke ulan lo. Lah kok akeh.
0: Lah akeh ngopo sing enggak biasa sih
2: iki. Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Komplit lah
0: kunci pace
1: ono wis kunci pepet kabeh ono wis
2: wong lanang kok kunci pepet
1: lha kan kok bojone peno jare mang nyekrakon kunci
2: iki pace
1: kunci peno
2: iki dodol rujak ta dodol jamu
1: jarene kudu laos
2: iku ndeplok dhewe ta ngongkon
1: oh ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wis
2: goleke ndi
1: jare ndek omahe peno ya kulak lo ndek pasar lo
2: kok ben duwe kebon dhewe
1: oh gak duwe kebon e sapa kebon sing tekno pamanmu ngono
0: kok kula apa ngomong ngono iku
1: lengkap
0: iki lho kunci gembok grendel engsel slot dari sokran nek iki
2: wah wah wah ya apa pene eh jamune wong cantengen
0: aduh cantengen iku asal gak kena penyakit ketutuk lho kecepit kok lah apa ya disudet
2: lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng eman
0: iya,
2: paman karo bebek dodol jamu bareng peno bebek nduk ngarep peno nyurung nduk mburi man
1: lho aku disurung
2: lho
1: disurungane lho
2: disurung ya iki lak dodol jamu surungan
0: iya iya aku surungan
2: peno mlaku nduk ngarep
1: iya Kak
2: nyuwun
0: iya
2: lah paman teko mburi
0: aku nyuruh bebekmu ngono
1: iya nek tok
2: Pak iki nyurung ya
0: apa sing robok surungan lho
1: nek tepakmu enggak dalane gak popo lho dan tepak modho apa nek gak koyo disrodok aku teko mburi
2: gak ngono bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak
1: dodol bareng enak kaya baris
2: lho efeke arah baris sih efeke
1: efek apa
2: efek gua bareng mbak
1: menawa efeke gua apa sih cak
0: anu gua masalahnya lho masalahnya
1: oh mburi nih ya
0: ini dodol bareng payun gak bisa lancar lho salah si jia lho
1: enak nih dodol bareng aku sing ngedung penuh sing ladeni sak jane ngono cak basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku.
1: Lah apa yo nek ngono?
0: Lho kono kok gak payu rombongku.
1: Iki diputer kasete gomblo iku. Di radio aku sing joget-joget mbek penuh sing ngudek-ngudek
3: ngono lah. Mbek joget kaya uget-uget lah yo.
0: Bebekmu tambah lincah bebekmu tata.
1: Enggak, ono iku aku sing menyanyi mbek joget-joget penuh sing ngedoli jamu. Uang seteko kabeh.
2: Tapi akibate be.
1: Akibate apa?
2: Engko lek peno dodol jamu sing ngandek wong lanang situ wong lanang kadek main sampean sempaman iki nyerudukan Mas.
1: Oh, darah tinggine kumat kok ya.
0: Tak tumbuk kon.
1: Iya repot ya ono efeke bener.
2: Golek paman sing apa sing tuku wong rondo kadek ayu biasa paman gak kenean.
1: Iya, kecantol ya. Oh, tak kena pisan wis, Mbah.
2: Loh, gak rugi ta?
1: Lu sakjane rugi lho. Delok irunge gak ono.
2: Sing kok boti apa?
1: Irunge sing gedhe gak ono bandingane iku.
0: Wah, ya paman. Saya diatur aja nek dodol. Masih dodol dhewe kenek, tapi nek mule lah tadi kon lho.
1: Lho ya apa?
0: Nek mule jam 4 pas kudu teko omah.
1: Oh. Diatur ngono
0: ta. Luwe gak oleh, kurang teko jam 4 gak apa-apa
1: aku. Aku budal saiki padha mbek penuh.
0: Iya, dhewe dodole.
1: Mule ne pokok jam 4.
0: Jam 4 teko omah. Nek sampe kliwat tak bacok dengkulmu.
1: Lho kok ngono gak be ono tibone awak wong gendong. Ayo.
0: Lah kon kuwi tiba lho.
1: Sopo sing nulungi?
0: Kalau kok ngecek-cek lho gak melek aku niku.
1: Ngepes-ngepes no bang wedo.
0: Kalau gak ngelak keceklo ini. Kalau gak kebalan.
1: Loh ya, turun tau terus
2: ke dalam. Ngomongnya paman boleh kok cecek.
0: Cek. Pokoknya kalau gak gupu ya lo kan lo. Oh, perigi saya tak tabok. Bisa kok gak tau.
2: Ini loh, lihat ada masalah untuk embong. Iya, iya. Kalau kudu ngomong terang-terang.
0: Ngono.
2: Apa mau tiba, jaluk tanda tangan wong sing nyiksa nih.
0: Tanda tangan. Kok gak ngomong lo, kan lo. Oh, tiba itu saksi lo.
2: Percaya nang penuh. Lihat ada terlatih didik ya gak bopong dulu.
1: Iya, apa kok jam-jam papat. Penuh enak, roda digelondong melentir. Bareng aku sekil. Loh. Ya, disorong, ya melaku sak penake.
0: Masa aku ngono. Sindarane musibah itu ndak nek semono.
2: Upamane
0: aku nak terlatih sebab lak rombong surungan sih ono bane ban kumpan pe bane iku mang
2: bedos
0: ha ya apa
1: ya nggawa tukang kompo
0: nah kok tukang tembel
1: iya tukang tembel nek tukang kompo
2: ban
1: ngetutno nek burine
0: iya entek batine ya wis entek batine wis kale bati torok lho. Lagi dibayar tukang tembel lagi bang.
2: Masuk akal be, masuk
1: dodol. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi aja dianggap pada jam papa tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodolku ngelateni lemes ngomong rotok dawa dawa. Sing tuku cek kerasan untuk uang tuku. Sosok mana untuk bulat gak bayar bayar ngejak omong omongan barangi kok ya apa ayu?
0: Iya tapi botole, aturun botole.
1: Ya apa
0: botol? Kode botoliku.
1: Botol kode ya apa?
0: Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utau perawan lanjar. Botolmu itu ngen...
1: Terus ya, Pak?
0: Bantuku dulu botolnya ganjil masih dianggap rondo. Wangnya kurang ajar,
1: mepek. Tak ganepi ya? Tak ganepi ya?
0: Iya, iya.
2: Ya, aku ngomong arek loro cek bingung.
0: Arek apa lo?
2: Ya apa so, ini lho amri keluarga gak sampai geger.
0: Iya, iya.
2: Ayo podo dipatuhi jam 4 kudu nang omah.
0: Ngerti aku
2: tak sini. Sampai anu ayo.
0: Tanda tangan.
2: Hitam di atas putih.
1: Iya. Adik tanda tangan.
2: Engko makelare kene ono dhewe lho ya.
0: Adik makelar lo.
2: Lho saksine iku apa?
0: Mbah saksine ana urung nang apa sih lho?
2: Ya kene.
0: Tangan-tangan ana.
1: Ponak dhewe ate njaluk makelaran.
2: Tanda tangan sepisan jamune kudu pisan man persen.
0: Oh ngono ya.
2: Ayo udan apik kono.
0: Udan.
1: Apa jamu kuat laki-laki?
0: Napa?
1: Jan jero de koyo pamanmu.
0: Jamu peyok ngono-ngono.
1: Mari nek tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng iku ya
0: apa. Awake sak mene awake.
1: Kayane tawakane ya.
0: Oh, niru pamane jiat kok apa? Paman nak ngono jiat.
2: Jamu lemu.
1: Jamu lemu ya, jamu abu iki.
2: Jamu abu.
0: Itu tawon.
2: Ngawur jamu lemu. Man, menoku kudu gekno jamu aku.
0: Jamu apa?
2: Isane moto awas. Lho ya.
1: Ya apa kene njaluk jamu lemu kon njaluk moto awas. Bar ngombe.
2: Perlu ne moto awas. Lek teko doan ketok lek cedak gak ketok.
0: Ojo iso melek ta. Ya apa sih omongan iki? Melu waduh
1: sama kalau jamu teko doan ketok nek teko cedak merem ngono.
2: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
0: Gampang. Dicengkel beting ae. Ngawur ae
2: kene. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah ojo sampe kok sing dhisik. Kalau balik geger ke petuk mana, geger ke petuk mana.
0: Ya aku dewe isis ya. Isin.
1: Senggarai lah pamane penuh, wek tuwek gak nyebut.
0: Oh ya. Model mungkin itu.
2: Wek saya ingin ini tanda tangan barang, ya yeah. Sampai nyalai aku nyekseni. Misalnya aku tak mulai ya.
0: Loh, aku bebek, aku tak tinggal itu. Wek tak, aku
1: ono. Aja peringat-peringat kak.
0: Ojo rame-rame, emang selebore lo.
1: Tidak mentol lo ya.
0: Selebore kok mersi. Ojo
1: percaya 100% kak Basman. Aku hanya untukmu.
0: Oh, untukmu. Kalau aku saya ingin ngomong-ngomong, bagaimana?
1: Temenan untuk. untukmu.
0: Lah kok lapa pengen ana omong nek Parman. Ayo. Ambek Parman, omong nek Parman.
1: Iku Parman lak pegawai ta iku.
0: Oh, pegawai.
1: Iya
0: to kok nyidae.
1: Lho, iku biasa sekretaris pribadi.
0: Lah pengen ana aku ro omong nek Parman perapatan ngono.
2: Iya. Iya kok lak pegelino terus diboboki Parman.
0: Lah Parman mulian. Parman kok Parman.
2: Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing.
0: Iya iya lah,
2: gak usah lincip-lincip man.
0: Iya iya.
2: Tadi gue liat umpamanya lincip bas ketatap,
0: jadi
2: beldog.
0: Ya, kau nggak nang lincip baru aja loh.
2: Tadi sampai masalah sing apa?
0: Diperuncing.
2: Yeah, yeah, yeah. Sing penting nyambut kabar sing temen. Ah. Sampai kena pengaruh.
1: Nah. Nah, iku bener omongan ini pon ani penuh.
0: Lah, ini kita
1: cuma. Lumayan aku pingin penuh.
0: Iya, iya, cuma dibalik
2: ini. Ini lunger ya.
0: Kita ger, tak ada kata.
2: Cuma aku tak budal aja.
0: Iya, iya budal lah.
2: Tak budal lo, ya.
0: Iya, iya.
2: Iki rezekinya cek nang olah.
1: Iya lah, iya lah. Dengan mana rezekinya ke ya lah ya.
0: Iya
1: man.
0: Iya iya.
1: Tak kei jamu penuh bensur.
0: Ngerti ya kan.
1: Bebas.
0: Iku keponaan. Ada si Icu yang ngomong kayak ngono. Cuma orang tua dituturi anak daki-daki ngono.
1: Saking apa nih? Saking paman nih sing kurang ajar.
0: Boleh balayan ngono.
1: Apa nih? Ponaan sampe nuturi ngono penuh sing gak ero. Yeah. Anak cilik ero. Sing tuwe gak ero.
0: Ya wis padu ae padu ae.
1: Oh. Sak saiki jatuh karan kayak
0: iki
1: cek masuk.
0: Ayo cocok.
1: Ayo ya.
0: Ayo keliling kayak jamu.
1: Dira.

0: Pat wingi warung eh. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki warung sego si ana sopi ae. Tapi enak. Warung nanggone kene iki ayem. Atik warung nanggone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabeh liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane ya ngono. Ana rek cilik tuku dikongkon makne antarane. Parek tumbas sego garingan. Wis tak kae sego ambek wis rundeng kagelem njaluk karak. sego garingan iku karak sing dipik ora male cengkaruk ya lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambele kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek tak gawe teno ae. Cowoke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno. Sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut cowoke. Mangane sing ngomong lah uyah kok cek wongkul, uyah yang nopo sih wongkul, bilangnya cowok hari ini. Bingung ini kepanjang nyambut gaya ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nopo omay.
1: Lampu teplak, katone.
0: Iki rendeng-rendeng usumi wong gendeng.
1: Kayak apa cak, wong sembarang muda ini mis bingung aku, gak dodol mari.
0: Tuh gak dodol sih dipangan nopo. Sing dipangan apa? Wong penggaweane awake dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono.
1: Lho. Male ngono.
0: Aku
1: empat garis sampean.
0: Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
1: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delok koyo ngono nek girilaya iku.
0: Lah iya. Wis seru penggawean becak ngono ku ya soro pancene. Ya nek kapan sik enom gak apa-apa. Si Tahes.
1: Saiki apa?
0: Apa wong wis tuwek ngene? Tomang blonjo apa?
1: Hah?
0: Blonjo apa?
1: Apa ya cukulan?
0: Tuku cukulan, Dok.
1: Lah apa cari pecel? Ganti acara.
0: Lho ya pecel do cukulan, Dok. Ya kaya ana gobis, ya kacang. Kacang itu lho kacang panjang.
1: Kacang panjang?
0: Iya.
1: Ya apa panjangnya sak piro?
0: Oh, 3 meter. Itu lho kacang panjang iki apa sarane iku? Kacang apa? Kacang usus ta iku?
1: Iya, kacang usus. Wong Jawa kacang usus.
0: Iya, bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kek cupulan tok iku, lha iku male sambel iku lah.
1: Lho, sambel nawon. Enggak, kadang-kadang kan ana sing njaluk putian.
0: Nek putian niku to, Wak. Kon niku istilah putian niku ya omben-ombenan niku putian.
1: Lho. Ana, jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngene kok lho.
0: Oh, iwak putih?
1: Iya.
0: Ya wulune wedhus.
1: Macem-macem mbok wong saiki ya.
0: Iya, model-model panjenengane.
1: Lah iya.
0: Iki gak dodol sego mari saiki ya.
1: Dodol apa enake?
0: Dodol es ya.
1: Heh?
0: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
2: Gak kepethuk sawi.
1: Wingi.
0: Sawi nang samin ngono kok.
2: Lah kon wah, cek dodol lagi pian. Nah, wet temen ya.
1: Ya kaya apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
0: Iya, tak utune ri wis ngene iki nyambut gawe.
2: Lah ya ruwok nek cek dodol anak kelak tarik rene mang. Anak kelak tak jare ning aku.
1: Sengano kenduren.
0: Ya ri kendene apa sisan jogrok bandare.
1: Balak-balak jogrokno biyen kopoh wis dirok.
0: Iya.
2: Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jari ini kan gawa dekeng bareng.
0: Wah, warung bapak ayo gawa dekeng. Tante gak bayar sih kan ini.
2: Biasanya dok ini kan tawuran bareng.
0: Di tawuran soalnya ya yumui gak.
2: Mau anakku ngomong kok. Tak kan tuku es dari.
1: Apa sih?
2: Anakku ngomong.
0: Kenapa?
2: Norung cak sukan lho. Ono es jus.
0: Es buat tawuran ini.
2: Nah yuk es dijogot jus.
0: Cuma pak dijogot jus kan ini.
1: Jus iku ya aku kat iku lho terus digeleng mumetai kan.
0: Iya, iku ora nek jus kok mumet iku.
2: Sang nek jus.
0: Sing marai geger iki ya yo yumu dhewe.
2: Wis gak perlu geger-geger. Karepku
0: ning ngedoli kok jadi mesem, jadi mencet. Wis mereng merenguto ae ngono karepku.
2: Lho, ya dicelok nang samburi.
0: Nek iku gak merengut iku, kudu nyocok iku. Wong ning gedol iki ya adik mesem.
1: Ya lumrah wong
3: iya, iya.
1: Ya wis ngono iku.
3: Kudu sing sume.
1: Kanan ya.
3: Lah jumu kan sume, ya mesu menyenye meme.
0: Dodol adik mripate ning gedol mripate geder-geder. Kaya mripate karma.
3: Lho kan. Ya uang dodol iku gak perlu cemburu-cemburu.
0: Yo gak cemburu.
3: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
1: Jarang lho aku.
3: Bebas no.
0: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbangi ki aku asale. Lah ya apa?
3: Tadi ning ya ngono. Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana. Nah, nang tuku ya dodol ana.
1: Yang golek alu dhisik.
3: Dodol ana iku
0: lho. Kon muruki ngono kuru awakku ri.
1: Jarang ngedol ya.
0: Lah kok lha sing ngedol wis aku iku wis tak kon
1: bagian masak.
0: Masak to.
1: Bagian dapur.
3: Oh, iya.
1: Makane soro aku iki.
0: Soro adus gak oleh mbak aku. Aja adus. Wis mari adus ayu ae.
3: Wah kon niku.
0: Wis tuku tambah rame.
3: Ben iki. Mau
0: jadi.
3: Apa iku nyambut gawe mampeng-mempeng wis biasa ae sederhana ae. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gawe koyo aku ngene iki lho.
1: Sembarang dirangkep banyu barang ditunggu.
0: Lho lho lho.
3: Wah wah wah.
0: Jam nek banyu jam 3 isu wis tangi ya.
3: Mau cari tol banyu ngono gak apine iso amalno banyu mi gak apa-apa.
0: Wis separuh tak kekno jan.
1: Iya.
0: Wis separuh tak kekno.
3: Dadal apa iki?
0: Heh?
3: Dadal apa kok pote-pote ndak toples iki apa?
0: Rengginang.
3: Lah iki kok banyu-banyu apa ya?
0: Heh? Kompo. Lah takon kumpul di banyu.
1: Banyu iki takon.
3: Lho nek toples ana banyune kalau ana pote-pote lho.
0: Oh iku ta.
3: Dadal iwak emas bareng.
0: Eri, kudu wak emas iku ri.
3: Apa ya?
0: Apa arane manisa iku?
3: Oh iya iya.
1: Kolang kaling campurane es iku lho.
3: Tunggak aku piro sih?
0: Heh?
3: Tunggak aku cek piro?
0: Kok kon niku sini-sini ri kon niku.
3: Lah gak apa-apa sih nanti
0: kanca. Kok kok kon ate ditungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku?
3: Piro ana piro iki? Piro?
0: Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno ri.
3: Janggap ana 2500 dari 10 iki.
0: Ngono ya?
3: Iya iya.
1: Bunder.
0: Sir iki warung cilik ri. Kon tangi 10 miring warung iki.
3: Tapi sono kemajuan kon saiki kan.
0: Sapari dik delok nang sapari adik ngejone janggutang maneh.
3: Enggak aku rene ya. Ya
0: bisa tambah.
3: Iya anjang sono. Kudu
0: pindho utang meneh. Ya yo. Wah, wis.
1: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu cak sokran.
3: Ya lho pegat mari. Nek soro mbek sokran ya lho pegat.
0: Ki minggat ri, aja ndek kene kon ri.
3: Ya soro ki lho apa sih?
1: Aku ini gano rewangi, mau sore jam telu wis tangi.
0: Udah jalan hari ini.
3: Waduh.
0: Ini apa gaipat dengan ini panjang yang ini, isu kudu tangi. Ini kan isu gak gem tangi, medongkrong aja. Ya jalan nyambut gawe, dodol matengan, dodol mentan kono.
1: Dodol apa mentan?
0: Wak lodok, ke pasar.
3: Iya, dodol wak lodok lagi tak culi kucing. Kau seneng dodolan ngunut toh, kan?
0: Loh, dodol panganan ya gak oleh.
3: Kenapa di saingi ya kelotok bareng?
0: Kau ini dodol panganan gak oleh, tapi kau nutang.
3: Tapi kan gak apa-apa sih, warung ini kan sing utang, kurang giat kan?
0: Oh iya, ini kan ya sing utun naik. Sing utun naik kau nutang, Ri.
3: Ya, gotong royong lah.
0: Tanggamu apa kan ini bisa kau nutang kabir, Ri?
1: Menang pindah aku.
3: Gotong royong nyambut gaiku.
0: Kau nak gak nutang, kau nak daya ya.
1: Gak nutang, karpu ini lho, rundingan apa? Aku ini golek norepang, Rek. Kalau nerewang,
0: kalau nerewang, saat noyumu panjang kalah tentang gaya aku, pengen tak puji-puji, aku kawin nabe, yumu ke biasa kalah nyambut gaya soro-soro.
1: Ket kapan ni gu? Ket kapan?
3: Dah jadi. Makmu mulai rene. Makmu mulai rene.
0: Loron-loron.
1: Apa tak bangun rumah aku kok?
0: Bangun rumah hari ni kau ni guis.
3: Tapi orang tua yo, karena elak sih rumah orang tua.
0: Elak temen orang tua aku guis tua kok kau ni guis. An telak nerewang ni.
3: Iya.
0: Emang wedok tapi aja ayu-ayu.
3: Oh.
1: Eh, saya enak loh. Kayak kembangan.
0: Duh, ya aku dikon jare sing ayu. Karepku aku lek dikon wayu.
3: Ya ono cemburu ngono.
0: Enggak, karepku aku dikon wayu. Karepku iki.
3: Iya, tak golekne wis.
0: Ya golekne wis.
1: Temen ya.
3: Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya.
0: Ngerti nek kon nak safari.
1: Ya. Aku iki sembarang cocok wis.
3: Kon lek tantem kon kok.
0: Lah iya aku.
3: Wis seru aku nek safari.
0: Ha iya, sop. Sop sing aran kon samin.
3: Uang saku, uang saku. Uang lelah.
0: Boleh lah.
3: Iya, ya.
0: Ngelak kayak ono. Ngelak kayak ngombe.
1: Ngelak.
0: Iya, Bang, ngelak ya.
3: Iya, golek nang Jember, Kang.
0: Hah?
3: Golek nang Jember.
0: Cukup desa aku ngono. Cukup desa.
1: Iki lho iki lho karene iki mang toko pasar iki mang.
3: Piro?
1: Alah 1250.
3: Wah, iku mah iku ta.
1: Piro?
3: Masa cukup nang jemberi kendaraan PP lho rek.
0: Pira?
1: 1250.
0: Kene 1250 iki. Aku e 1000. Lah
3: kok tekor ngono ya.
0: Aku gampang nek tekor iki wis ambek aku tadi kanca ae lho beno.
3: Iya wis pokoke lere wedo ya.
0: Ana meduran iki.
3: Ah iya. Ya.
1: Ndak dino iki.
3: Tak budal ya.
0: Iya. Ayo wis.
1: Nadi.
0: Lho, iku masakan sego iku masakan bangen.
1: Iya, Pe.
0: Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel mana?

0: jamur.
1: Bisa nekok tambah. Loh.
0: Benar ya? Kena ki total jamu tatas waras.
1: Loh, Cak, tak sabar iki
0: yo. Iya. Dengaren, Bu.
1: Total jamu mbek menyanyi, mbek ngedong cek
0: gak kesel. Iya, sik gak kesel ya.
1: Iya, Kak.
0: Total nang dia wilayah di sing kena jajan.
1: Oh, Bang Mubeng wis.
0: Lho aja ngono iku berhitung seraka peno iku.
1: Lho kok iso seraka to?
0: Kadang-kadang ku wilayah Tandes sak Pengulon iku bagian peno.
1: Lho tak dik ngono pokoke cedek-cedek kene lho darah ngene nirwana ngetan nteng.
0: Oh,
1: bali nang Blawuran.
0: Iya iya.
1: Wis ngono ae.
0: Si jamune?
1: Jamu apa peno, Cak?
0: Galian kabel.
1: Kabel gak ono, Cak.
0: Galian-galian sing sedhi tukon bojoku.
1: Peno iku gak pucet gak apa nyeluk jamu sih.
0: Bojoku mang pesen.
1: Oh, kanggo bojone peno.
0: Iya, iya.
1: Kanggo deke ya apa dok kene?
0: Ya iku ono peno sekrop. Ya dudek ambek sendok biasa
1: enak. Kok dhisik gak enak, Cak? Langsung diombe dok kene.
0: Iya, iya, bareng.
1: Iya, kanggo peno ya?
0: Iya.
1: Apa majon super? Cek iso miber.
0: Ya sehat lelaki, sehat lelaki.
1: Sehat lelaki, wis sehat kurang sehat engko tambah meledak engko.
0: Ya enggak.
1: Wah, jauh nemen-nemen.
0: Malah aku lemes lah itu. Kurang sehat tau.
1: Oh, lemes?
0: Mm-mm.
1: Oh, sepi job pola poswa.
0: Gak pokoknya sepi job, nah jobku rame aja.
1: Loh, Pak, biasa ini poswa ini kulak nganggur, Taca.
0: Iya, iya.
1: Pada bi aku ya lemes, makan tak kalang dodol jamu
0: ini. Pernah ini dodol jamu, aku melulu jamu, tak?
1: Loh, lagi dodol apa mana?
0: Loh, kurang kuat, publikasi ini kurang kuat.
1: Iya, apa?
0: Jamu gandeng ada dodol purkas.
1: Nyawur apa no cak sabari?
0: Enak.
1: Kok kita longgo di tempat?
0: Jadi kau gak apa-apa.
1: Gak iso no jamu digendong, jamu digendong, nek perkas gak iso digendong.
0: Gak apa-apa, bisa minggu pisan.
1: Iya, ya bi wong-wong jaluki nomor tambahan aku
0: ngolah. Loh, gak apa-apa. Gak apa-apa, jamunya pasti perkasi.
1: Rupanya pernah aku kekek dalan sih gak enak ini.
0: Enggak, jamu-jamu aja biasa.
1: Jamu-jamu tok aja.
0: Ini ya apa
1: ini?
0: Keranjang sama gede ini, no gendong ya.
1: Nah, ya apa ini gak digendong? Ada bisa wernublek.
0: No gendong di?
1: Ya gendong buri, masa itu gendong ngarep?
0: Ya sekali-kali
1: ku
0: keranjang itu gendong ngarep kan lho.
1: Eh, aku gendong jamu itu duk ngarep.
0: Iya.
1: Sano cara nih, Cak.
0: Aku kaya dodol permen.
1: Oh, sangkano nih ngonis stasiun sing tol kosok, main permen, permen
0: nih. Gak guyon-guyon, nah guyon. Ini kan nanti, kena jamu kan?
1: Iya, jamunya apa? Sito, majun, super.
0: Iya, campur kan.
1: Tambah miber.
0: Amendoknya banyak.
1: Dondok banyak.
0: Eh, jamune jaran
1: ta.
0: Jamune jaran lan ndok banyak malah ndok biasa.
1: Ya wis.
0: Kuninge guan.
1: Ate ndak? Ate gula.
0: Ndok aja guyon ta. Apa ate ndak iku?
1: Aku bingung ketemu peno.
0: Iya ndok ndok.
1: Saiki metu brengose sampean.
0: Iya, wis mundur itu wae.
1: Biyen gak ana brengose. Tambah tuwek tambah majunya.
0: Iki ta.
1: Iyalah ngene.
0: Pira iki?
1: Murah bi penuh 150 wis katik endok.
0: Untuk 2000 ta no.
1: Kok tak doli 2000 temen geblak.
0: Gak 150 ae.
1: Ya 150 nyo.
0: Wah seger kok gak sedeblas ngene. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki.
1: Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta. Dadi gak tak takai uya.
0: Lho, campurane bawang dringu.
1: Salahane nak peno yo.
0: Wah peno iki kalau tanggoku iku lho.
1: Ya apa?
0: Jamu kelor-kelor tapi sedep, selalu sedep.
1: Apa? Dikai apa itu?
0: Loh, gak dikai apa? Pasti datar jenengnya sedep.
1: Oh, jenengnya sedep aja nih. Ajak mana aja sabari? Yeah. Aku kesel ini mau ketino either, mau oleh duit piro lagi. Petong atau seket. Padahal pula aku kunir telung kilo.
0: Tapi lah gak ngerokok.
1: Ono aja mau ada ngerokok bareng?
0: Penuh lah gak ngerokok.
1: Lah apa? Nginang nih iyo.
0: Oh iya iya.
1: Ki...
0: Apa ini?
1: Durung oleh mbok-mbok aneh durung balik ini.
0: Iya ya.
1: Kunir, jahe, kencur, aduh. Repot panjang tutul jamu, Cak.
0: Kan itu tempe gula aneh.
1: Nek mendung-mendung ini aku gak tuku. Jari influenza pilek alasan ini.
0: Iya, iya.
1: Tapi tak ombe dewe aku tambah begar, gak karuan.
0: Kena selamu apa jamu terus. Begar lah tambah jepopok.
1: Seger, bojoku sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuannya gede.
0: Kayak merak. Malah kayak merak jepopok.
1: Iya, iya. Engkau nek kuru jari ini garing. Lah repot
0: lah. Iya, iya. Olah ini badi mah idut tok panjene.
1: Step basen mari rige bojone penuh.
0: Ya jamu iki.
1: Iya.
0: Wong bojoku dhewe ya tetep jamu no matano.
1: Alah lak seje jamune wong Madura mek jamune penuh wong tandes.
0: Oh, aduh. Ora jamu beda-bedano lho ya kampunge padha ae, Mas Madura tandes padha ae.
1: Jamu Madura ku seje cak ceket jamu Madura iku.
0: Iya ya.
1: Anak bulute polae.
0: Ngudeke buket ya.
1: Oh, katake bolot tadi ceket.
0: Saiki ngene lho Buk ya. Pernah nyambut guys dino penghasilan piro sih?
1: Gak mesti. Nek dino hari baik, iku iso 5000 munggah.
0: Lho, kalah mbek bojoku, bojoku iso oleh 20.000.
1: Aduh, ono tetu jamu. Jamu apa iku 20.000?
0: Lho, nari arisan 20.
1: Aja ngomong jasa pari ono tetu jamu 20.000, paling kulaane kunir anu entek 2.500.
0: Iya, iya.
1: Sembarang jeruk pecel gula kabeh, pokoke batine 2.000, Kak.
0: Saiki ngene lho ya. Penuh timbangan dodol jamu ngene, tak kei dalan gelem nah.
1: Aku wis duwe dalan, mbok kei dalan, dalan apa mana?
0: Dalan apa?
1: Iki kok dodol jamu.
0: Lho, enggak, saiki timbangan dodol jamu.
1: Saiki oh, sampeyan kei dalan ngono ta?
0: Enggak, tak kei penggawean.
1: Oh, dikei penggawean.
0: Iya,
1: penggawean apa?
0: Kanca dhewe lak golek pembantu ta.
1: Lho aku tadi pembantu, aduh cek menoso teri.
0: Nanti bangane penuh terus biayaan.
1: Tadi penyanyi boleh poson kan job dodol jamu penosan yang babu, aduh.
0: Lho, gak babu.
1: Lah iku mau jarene babu.
0: Melok kanca dhewe lagi buka depot dek iku.
1: Ya lihat babu, jongos, jongos.
0: Tapi kok bayaran nih dah.
1: Oh koki, koki.
0: Enggak, pembantu, pembantu.
1: Ya pembantu ya babu.
0: Babu ku kasar.
1: Oh kasar ya.
0: Iya.
1: Nek pembantu iku
0: halus.
1: Halus.
0: Ono sing halus mana?
1: Apa?
0: Keset.
1: Oh. Wene men iku.
0: Iya, bayarane iya, gede.
1: Gede piro?
0: Sawulan 80.
1: Temenan iku. Mangan jero.
0: Lho iya, mangan jero tapi gak lae, Bu.
1: Kabeh nek jero ya?
0: Iya, terus jero turu jero.
1: Iya, turu yo apa lek dirubung nyamuk. Saiki ngene cak ya. Aku nek dodol jamu bang-mubang sekilku sampe ngapal.
0: Iya ngapal.
1: Aku kan dulu yang mansa akan ya.
0: Iya kapal ferry barang
1: ini sekil sekil so ngapal ini. Becek-becek gak oleh pamanmu sekilnya aku gak kaya gini temenan.
0: Gak sepatu apa?
1: Dodol jamu gak sepatu. Antik lah an ya.
0: Gak apa-apa sih maju.
1: Sing tuku sakal arek nom-noman iku tabah gak bayar aku dikoyak tok lah.
0: Belum tangga.
1: Iya yuk mari ado man. Loh tapi aku ngenteni bojoku cak basman.
0: Siapa?
1: Bojoku cak basman pamane peno.
0: Wis dadi ta?
1: Lho kadian sik dadi.
0: Wis babang kok aku sing tanggung jawab wis.
1: Ojo gampang-gampang lho.
0: Sing penting saya kelak uang ta.
1: Ya uang tapi cak basman iku gampang e wo ladenane.
0: Yeah.
1: Temenan gampang e wo saiki wis damai Dik.
0: Oh.
1: Gak koyo biyen geger saiki damai, penuh perdamaian saiki.
0: Wis sing penting saya golek kaya saiki nah ya.
1: Iya, cuma aku yo jaga atine cak basman. Ngene enake. Ya apa iki laporan ono dhisik
0: nang. Gak perlu lapor.
1: Kadhe lapor.
0: Gak pokoke.
1: Ono tanggung ah.
0: Iya aku sing tanggung.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Sidik iki apa
1: ya?
0: Mbak Becak ya.
1: Mau aku numpak becak gak sedeng iki rombonge ya apa?
0: Oh iya ya mlaku.
1: Gendongen ae.
0: Waduh. Padha ngendong bolan aku. Ayo mlaku ya.

0: kira. Repot. Gak butuh kendange, butuh glodokane ge omahe tawon. Dile gak ngingu madu, madu saya kira gani larang, enak nang cak rukun ae. Jare rukun niku duwe ngon-ngon. Mbok kucing mbok curut. Loh, kon, waduh. Waduh, dah.
1: Waras,
0: lho. Waras, ya pung dunia kok sik bebek ae.
1: Iya loh. Tambah suwi gak tambah teri atau tambah entek.
0: Ya brek.
2: Eh?
0: Ya. Ya apa tambah lemu bener ya?
1: Ya belum, awak kayak gini ada tambah lemu gini lho.
0: Ya apa ya?
1: Aku bareng kepedok awakmu iki susah.
0: Lah apa susah? Kepedok aku kok susah.
1: Ndelok awakmu licik ayam ndelok aku lho ya.
0: Apa?
1: Ya ini sedih ya gak ono mane.
0: Aja ngersula ta.
1: Jare ini wong urip iku kaya roda berputar.
0: Ya kadang-kadang nduk dhuwur,
1: kadang-kadang nduk nisor.
0: No kata nduk dhuwur ta? Ayo. Roda penuh lo kata nang duo.
1: Aku ini babar bisa, duduk ningsor terus ya.
0: Wah, incer macet iku. Wah, lo ngurus panjok roda barang.
1: Lo sekali-kali aku lagi kepingin duduker.
0: Ya menek
1: oh, kalau bisa,
0: nang duo. Ya usah aja.
1: Ya lo ngobrol kau.
0: Oh biasa ini.
1: Melo. Kalau melo aku tak kalau melo aku.
0: Lah aku melok penuh terus. Lah saya kari nari objeknya gedindi. Melok aku tak nang gembong cedek
1: nang gembong
0: teko nggon penuh lak cedek utawa mampir metubi ya.
1: Kari ngejak ngelumpuk dari situ.
0: Tapi itu bina Jakarta wae. Itu bina Jakarta ya.
1: Ngene lho. Cita karepmu lak ngene.
0: Ngene lho apa penuh kukur-kukur.
1: Lah ya bang tuwe.
0: Apa sih?
1: Rambut wis putih.
0: Ono apa? Ono pendapat apa?
1: Cita maksudnya iku nek awakmu nyambut gawe aku melok kon.
0: Melok aku ta?
1: Iya.
0: Ya ayo saiki. Ya wis melok. Lah kok wis nyambut gawe kon.
1: Kan iki kaya guyon wae karo. Eh mbok dadal-dadal apa dadal apa ngono
0: lho. Lho lek perkara dadolan paman. Wah, paman obyeke sembarang.
1: Waduh.
0: Kadang nang kanu gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Oh, paman sembarang ana ndok mae.
1: Lho nek koncene iso tolek manuk
0: ngono lho. Kenal sih. Sing tau juara ngremo tahun piro lho, Basman.
1: Basman.
0: Lho Basman cak tubi bareng saingan, saingan.
1: Bisa. Lho, jare iki tak dodolan.
0: Iya.
1: Dodol apa ya iki?
0: Saiki ndol jamu ben kok buah-buahan.
1: Tak lemu wong kuning.
0: Lemu kuning kok repno?
1: Lho ya aku gak tuku pagerku dikeki jamu.
0: Lho alah iya.
1: Pagerku dikeki.
0: Pager.
1: Pagerku iki kaya jamu masih aku gak ono. Engko loro seminggu ditage ngono ae.
0: Iku jenenge depekso iku.
1: Nih jawabku iki lak ndelok lho.
0: Bener jabe bojone paman.
1: Lho.
0: Lemu ndek?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh, mangkane pas men gak tau metu ngarep kok bolan ngono. Yeah.
0: Bulan kok bolan. Ayo bulan kok bolan.
1: Panjene pas men iso ae. Iso ae pas men.
0: Pernah tak delok teko dan kok iso renik-renik.
1: Wah. Iya celokne ta.
0: Konco lawas.
1: Nangkane ning ndo malah kesepi.
0: Apa lek liyen pernah numpak sepur ndo pinggir ndokno wae. Lho cak rukun wae. Wah ben aman rukun-rukun wae.
1: Barusan iki jadi.
0: Ana wong sugihane.
1: Sak iki bareng aku rukun-rukun. Wah, pokok mule rukun
0: iki. Iya ngono lah. Bareng kok tandes. Ana tandes gak rukun.
1: Nyapa?
0: Penuh mlaku roket-roket. Aku sih ilmu rukun anak wong sugih anyaran gila ngono waduh.
1: Wah. Ya ya kabarane pasman ya.
0: Pasman?
1: Lek.
0: Iku jenenge ben iku pasman opo pasman? Mulane ndo agraria rada kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge pasman boleh basman.
1: Nek ndo lampu arane pasman. Nek penduduk pasman makane nek nolek yanim nang main pasman iki repot. Sinten namine kok dereng bayar lho kula basman lingkir. Wong iki pancen digawe ngono pancen. Terus teko mana? Sinten iki? Basman pedot tae kowe. Bakon pasman babasman pedot tae
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Aku heran. Heran delok penae. Biyen lek ngomong bebas saiki kok ngeget ae.
1: Tanyain enggak? Saiki nek ngomong rada gregeten.
0: Oh tadi paman itu jenis biar itu Pasman.
1: Pasman.
0: Tapi dilararek Pasman.
1: Penduduk asli Pasman. Tapi nek nduk ngene apa itu usaha apa Pasman. Ya itu mau ceko lampu itu mau lo. Lampu lo kalau Pasman balik. Mana mana merono ya Pasman Pasman ketok ae.
0: Penuh kerungu.
1: Eh
0: kaset. Kaset duk gitu lah bener kerungu.
1: Apaan?
0: Iku paman duk gang lori.
1: Ila tala.
0: Ila tala. Kok ila tala?
1: Kok iso kok iso? Jangan lah. Kok iso?
0: Lo, saya kan tetul jamu surungan gaya kaset. Kaset di banterna wong lak kerungu kerungu no nyedek nyedek. Terus tuku jamu
1: lho. Ya war masih jamu dimodheri sithik-sithik ta no.
0: Ya iya, kudune dimajokno ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya bener amungan iku teko ban teko Jawa. Munggo upama sakniki ape gawe jamu Laos ngono. Mbok ya digelintiri ngono aja.
0: Lho ya. Paman, paman dah kok.
1: Ya
0: waduh.
1: Waduh. Mangkane.
0: Nah, mana kan? Man,
1: garuan
0: garuan. Kasate patenan non, kasate man. Kasate patenan no, kasate.
1: Wes.
0: Wes kasate.
1: Wes.
0: No. Yo ngene iki opo iki paman? Ono pangling,
1: eh?
0: Pangling.
1: Lho.
0: Wah,
1: iki kok nroto.
0: Lho, yo pangling ta?
1: Sopo?
0: Cak rokon.
1: Oh, iki ta?
0: Iya rokon.
1: Sing ngomong
0: rokon.
1: Iya. Nyo, ya nyo. Waduh. Oleh kayem ya apa mana iya, aku gak tahu metu blas
0: iya iya njeluk
1: bojomu koyo embolan
0: wis
1: ya rabi pirang tahun kono bare iki
0: rabi tahun
1: dua anak
0: macet macet
1: apa
0: wis tak macet wis

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk Ruang Budaya Ludruk bersama Kartolo CS. Baik, masih dalam Jembar malam ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Mendengar, kami masih akan melanjutkan kembali untuk serangkaian program acara menjelang istirahat malam yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Alunan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan sebagai teman Anda beristirahat malam. Sesaat lagi akan kami hadirkan dalam Jembar malam ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, tidur merupakan kebutuhan dasar yang seringkali diabaikan di tengah kesibukan sehari-hari. Padahal, kualitas tidur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Tidur yang cukup dan berkualitas ini membantu tubuh melakukan proses pemulihan, memperkuat sistem kekebalan, dan juga meningkatkan fungsi otak, sehingga seseorang dapat menjalani aktivitas dengan lebih optimal. Nah, pendengar, salah satu cara meningkatkan kualitas tidur adalah dengan menjaga jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, ini akan membantu Anda mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Ketika ritme tubuh berjalan dengan baik, seseorang akan lebih mudah tertidur dan bangun dalam kondisi segar.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

paparan cahaya dari layar ponsel atau komputer sebelum tidur ini juga perlu untuk dibatasi. Cahaya biru yang dipancarkan perangkat elektronik ini rupanya dapat menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk. Oleh karena itu, para ahli menyarankan untuk mengurangi penggunaan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Selain itu juga pendengar, lingkungan kamar tidur ini juga punya pengaruh penting dalam mempengaruhi kualitas istirahat Anda. Suhu ruangan yang sejuk misalnya, pencahayaan yang redup, serta suasana yang tenang, ini dapat membantu tubuh lebih cepat memasuki fase tidur. Kasur dan bantal yang nyaman ini juga jadi faktor penting loh agar tubuh Anda mendapatkan posisi istirahat yang optimal. Selain itu juga, Anda perlu untuk memperhatikan pola makan pada malam hari. Nah, ini rupanya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Menghindari konsumsi kafein, minuman berenergi, atau juga makanan berat menjelang tidur, ini dapat mengurangi resiko sulit tidur. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan ringan yang sehat dalam jumlah wajar, ini rupanya dapat membantu tubuh merasa lebih nyaman saat beristirahat. Baik pendengar, kita masih akan membahas terkait dengan rahasia tidur berkualitas untuk hidup lebih sehat. Masih dalam program acara Jember Malam ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Pendengar, mengelola stres jadi langkah penting lainnya. Pikiran yang dipenuhi kecemasan atau tekanan pekerjaan yang ya sering menjadi penyebab utama sulit tidur. Melakukan relaksasi, meditasi, dan juga membaca buku atau latihan pernafasan sebelum tidur, ini rupanya dapat membantu menenangkan pikiran sehingga tubuh lebih siap beristirahat. Jadi tidur yang berkualitas ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, tidur yang cukup juga membantu memperbaiki fungsi memori, menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, dan juga mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Dari sisi kesehatan mental, tidur yang baik mampu memperbaiki suasana hati, meningkatkan konsentrasi, dan juga mengurangi resiko gangguan kecemasan maupun depresi. Maka dari itu pendengar, membangun kebiasaan tidur yang sehat memang membutuhkan waktu dan juga konsistensi. Namun perubahan sederhana seperti menjaga jadwal tidur, membatasi penggunaan gawai sebelum tidur, dan beberapa hal lain, tentunya ini akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjang. Demikian pendengar untuk informasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi Anda yang saat ini sedang dalam proses untuk beristirahat malam. Dan tentu saja kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa jadi langkah awal Anda untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Ini tandanya saatnya April pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam hari ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan dapat bermanfaat, dan kami akan menjumpai Anda kembali pada esok pagi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

0: Mbak.
1: Mas es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah

demikian serangkaian program acara yang telah kami hadirkan untuk edisi hari ini, lembar ke 27 Juli 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari ini Selasa 28 Juli 2026. Inilah RRI Programa 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi. Seorang tokoh sufi, Jalaluddin Al-Rumi pernah berkata, "Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata." Kita maknai pagi dengan sepenuh hati. Wujudkan mimpi.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Retno Palupi yang kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini. Dan kita akan awali bersama dengan Mutiara Pagi bersama dengan Kemenag Kabupaten Jember. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan lanjutkan dengan menyampaikan buletin berita pagi. Berbagai informasi seputar tapal kuda terangkum dalam Jember Pagi ini, pendengar. Hingga menjelang pukul 8 nanti, saatnya kita akan berbincang bersama dalam dialog Jember Pagi ini. Pendengar, pukul 9 kita akan bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan informasi-informasi dalam Jatim hari ini. Dan tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bahagia sekali untuk pagi hari ini kita kembali menyapa Anda untuk program Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kami nanti di sesi kedua akan buka kesempatan untuk Anda yang akan bergabung. Silahkan bergabung melalui 0331 336652, ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811 304091. 101. Dan siaran kami untuk pagi hari ini juga kami siarkan live melalui kanal YouTube RRI Jember. Anda pun juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Jember. Pagi hari ini, pendengar, kita bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Jember sudah hadir di studio untuk pagi hari ini, Ustadz Haji Saifullah Hudi, SPDI. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
5: Apa kabar?
6: Alhamdulillah.
5: Terima kasih, ini masih gelap tapi panjenengan sudah hadir di sini.
6: Alhamdulillah, berkat doanya Mbaknya juga.
5: Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ini menjadi perubahan untuk kita, meningkatkan iman kita semuanya, Ustadz. Tema kita untuk pagi hari ini adalah menjemput hidayah Allah, begitu ya, Ustadz? Oke. Nah, ini nanti akan disampaikan mukadimahnya, baru di sesi kedua nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan yang ingin Anda ajukan untuk pagi hari ini. Pendengar, kita tahu bahwa kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, itu adalah satu kesempatan yang luar biasa. Tema kita terkait dengan menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah kita tahu adalah sebuah hal yang kadang-kadang kita tunggu ataupun juga kadang-kadang kita harus menjemputnya.
6: Betul.
5: Setiap orang tentu menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti hidupnya itu senantiasa berada di jalan yang benar. Namun kadang-kadang seringkali banyak pertanyaan muncul, Ustadz, ya. Sebenarnya bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan hidayah itu? Apakah perlu dijemput? Apakah hidayah itu akan datang begitu saja? Nah, ini mungkin Anda bisa, panjenengan bisa sampaikan untuk pagi hari ini sebagai mukadimah untuk Mutiara Pagi. Monggo, Ustadz, silakan.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Kabupaten Jember yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang sangat dingin ini. Kalau di luar, kalau di dalam kayaknya hangat sekali. Kita ditakdirkan oleh Allah, terutama saya, bisa hadir di studio Pro 1 RRI Kabupaten Jember. Ini semata-mata karena nikmat dan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya, terutama untuk membersamai para pendengar yang ada di rumah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman batu menjadi zaman yang bermutu, dari jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada studio Pro 1 RRI Jember yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Mutiara Pagi di studio Pro 1 RRI Jember. Kali ini kami akan menyampaikan tema yaitu menjemput hidayah Allah. Kita tahu hidayah adalah suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada seseorang sebagai jalan untuk selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sebagaimana yang sering kita panjatkan doa tersebut setiap kita selesai melaksanakan ibadah, ibadah sholat fardu, yang tidak asing lagi disebut dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini yang sering kita panjatkan setiap kita selesai melaksanakan sholat lima waktu. Namun Allah tidak sembarang memberikan hidayah kepada seseorang. Tentu ada ciri-ciri khusus seseorang yang akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati Allah,

sejatinya kita manusia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini sudah jelas bahwa seseorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah mereka yang mudah, ringan atau tidak berat untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Dan ketika sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya karena disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut akan siksa neraka, mereka rindu dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut, "Wa idza tuliyat alaihim ayatu," dan ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, "Zadathum imana," akan bertambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ala rabbihim yatawakkalun," dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini adalah ciri seseorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah mereka yang senantiasa istiqamah, konsisten, teguh pendiriannya, atau ibaratnya continue dalam melakukan amalan-amalan atau menyebut nama-nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mereka konsis terhadap apa yang mereka lakukan. Orang yang istiqamah adalah orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita jemputnya. Kita harus berupaya menjadi orang yang istiqamah. Istiqamah itu lebih baik daripada karomah. Jadi al-istiqamah khairum min alfi karomah. Jadi orang yang istiqamah adalah orang yang lebih baik dari 1000 karomah. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah, tentu dia akan selalu konsisten menjaga amalannya supaya tidak putus. Karena Allah paling senang kepada hambanya yang konsisten. "Inna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa inqallah." Sungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sedikit tetapi konsisten atau continue. Jadi orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupaya untuk istiqamah. Kemudian yang berikutnya, para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah mereka yang senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran. Karena mereka tahu bahwasannya Al-Quran setiap hurufnya akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Man qara'a harfan min kitabillah

0: falahu bihi hasana. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan, kata baginda Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Jadi kalau ditotal pakai kalkulator itu ada 3 huruf, kalau dikalikan 10 menjadi 30 kebaikan. Kalau kita hitung-hitungan. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada kita tidak dihitungnya. Apakah kita pantas untuk menghitung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Itu yang nomor 4, yaitu orang yang senang membaca Al-Qur'an kemudian berusaha menghafalnya. Jadi orang yang baca Al-Qur'an itu ibaratnya akan berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyatakallam ma rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berdialog dengan Tuhannya, falyaqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi kesempatan saat ini mari kita berupaya untuk membaca bahkan menghafal Al-Qur'an. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'anlah yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang berikutnya adalah orang yang senantiasa gemar bersedekah, gemar bersedekah. Bahkan di saat sulit pun mereka akan bersedekah atau bersedekah. Karena ini menjadi ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapakah itu? Di dalam Al-Qur'an disampaikan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di saat sarra', di saat senang, wad-dharra', dan di saat susah. Jadi gampangnya kalau sekarang, pada saat sekarang ini ada istilah bahwasanya 2,5% harta kita itu sebenarnya milik fakir miskin atau milik orang lain yang membutuhkan. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka ambillah 2,5%-nya dulu. Jadi istilahnya ada kalimat terima kasih itu habis terima langsung kasih, seperti itu. Jadi seorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah akan selalu gemar bersedekah. Karena kita tahu orang yang rajin bersedekah akan dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Tetapi kalau kufur atau ingkar kepada nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah, yang berikutnya, seseorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang menghindari, menjauhi dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, maka Allah akan murka kepadanya. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupaya menghindari maksiat. Apakah itu maksiat mata, maksiat telinga, tangan dan kaki, kita hindari. Karena nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana di dalam surah Yasin disampaikan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimun wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari kita tangan menyampaikan, tetapi kaki menjadi saksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah akan menghindar, menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang selalu memperbaharui taubatnya. Jadi seseorang yang akan mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia selalu berupaya meminta ampun kepada Allah. Makanya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, makanannya adalah istighfar. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi seorang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala terus memohon ampun kepada Allah, walaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meskipun diampuni dosanya oleh Allah, tetapi beliau selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita hambanya tidak bisa meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para pendengar RRI Jember yang dirahmati Allah, jadi mari kita berupaya mengusahakan menjemput hidayah dari Allah dengan ciri-ciri yang telah kami sampaikan, yaitu mudah beribadah, kemudian senang membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, kemudian gemetar ketika disebut nama Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemar bersedekah, kemudian istiqamah menjauhi dari maksiat, dan tentunya yang terakhir adalah selalu memperbaharui taubatnya. Maka ketika tujuh ini dilaksanakan, insyaallah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, berarti itu adalah salah satu cara bagaimana kita menjemput hidayah itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Okay. Iya, jadi hidayah itu memang tidak serta-merta langsung datang kepada kita, tapi memang harus ada ikhtiar.
0: Harus diusahakan.
1: Ya. Okay. Harus diusahakan, begitu pendengar, harus diusahakan, diupayakan supaya hidayah itu datang kepada kita. Nah, ini adalah mukadimah yang sudah disampaikan oleh Ustadz untuk pagi hari ini, mudah-mudahan membuat kita jadi lebih paham. Oh iya, kenapa selama ini mungkin kita merasa bahwa hidayah yang kita tunggu-tunggu nggak datang-datang begitu, berarti upaya kita atau ikhtiar kita kurang.
0: Betul,
1: begitu ya,
0: betul, Ustadz, betul.
1: Ya. Oke, kita sampai di sesi kedua untuk pagi hari ini, Ustadz. Kita akan coba terima penelpon yang bergabung untuk pagi hari ini. Mohon izin saya terima penelpon dulu, Ustadz.
0: Siap, siap.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan?
2: Dengan Situ Bondo, Pak Rahman, Letna Pak Lufi.
1: Oh iya, selamat pagi Pak Rahman di Situ Bondo, Ustadz.
2: Iya, ya, assalamualaikum, okay. Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya?
0: Alhamdulillah Pak Rahman.
2: Ya, Pak Retno sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo silahkan Pak ya, Rahman, ini topiknya begini, terkait dengan menyemput hidayah ini.
2: Iya, iya. Begini Ustaz, namanya hidayah mau ditunggu atau dijemput ya?
0: Iya.
2: Nah, jadi seandainya kita membaca amalan wirid tiap malam, ya khususnya untuk minta kesehatan lah sama Allah. Begitu. Bagaimana itu Ustaz? Walaupun kita itu tidak mengaji, tapi beristighfar, selawat, terus membaca amalan yang kita punya.
1: Oke.
2: Okay. Dikhususkan tiap malam itu.
1: Supaya?
2: Jadi jam 12 ke atas itu.
0: Iya, iya, iya. Ustaz.
2: Apakah kita itu akan mendapat hidayah?
1: Oke.
2: Okay. Atau apakah itu yang dinamakan
1: menjemput hidayah?
2: Menjemputnya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke itu Ustaz ya. Baik, terima kasih.
1: Matur nuwun
2: Pak. Untuk Balik Tepal Lufi, terima kasih. Untuk Ustaz terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Tadi kan panjenengan Ustaz sudah menyampaikan kepada kita bahwa ada beberapa ikhtiar yang harus kita lakukan secara konsisten juga.
0: Betul, betul.
1: Menjemput atau mendapatkan hidayah. Yang ditanyakan Pak Rahman dari Situbondo ini mungkin tidak semua ikhtiar itu dilakukan, begitu ya Ustadz ya. Tapi
0: tidak semua yang ada di saya sampaikan 7 tadi,
1: iya,
0: hanya satu
1: semua yang dilakukan ya, termasuk salah satunya zikir di tengah malam. Nah, apakah dengan ikhtiar yang tidak dilakukan semua itu hidayah itu akan hadir atau akan datang kepada Pak Rahman? Begitu.
0: Baik, ya, baik Pak Retno. Baik Pak Rahman di Situbondo. Kalau saya katakan Pak Rahman ini masuk orang yang insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena Pak Rahman ini istiqomah. Istiqomah bertanya di RRI. Saya juga sering mendengar beliau sering bertanya.
1: Begitu, ya.
0: Jadi sering bertanya di Mutiara Pagi. Ini masuk istiqomah juga. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, ketika seseorang akan mendapatkan suatu hidayah dari Allah, menjemput hidayah dari Allah, mereka akan berupaya, berusaha bagaimana mendapatkan hidayah tersebut, yaitu dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, mudah beribadah. Tadi disampaikan oleh Pak Rahman, saya biasanya ya tidak melakukan yang lainnya, hanya zikir, wirid. Itu kan juga mudah dalam beribadah kepada Allah. Tidak berat dalam melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi tetapi dengan catatan, kalau seseorang beribadah kepada Allah itu melakukan ikhtiar kepada Allah itu, tentu tidak luput dari kartu XL mungkin Baretno. XL itu ekstra lillah. Jadi harus diupayakan niatannya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah, nanti dengan XL tadi, ekstra lillah, ikhlas karena Allah, dengan karena Allah ta'ala, maka kartu as berikutnya yaitu apapun yang kita upayakan, kita ikhtiarkan, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menjadi hal yang bisa menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Rahman, yang dilakukan Pak Rahman dengan wirid, ini juga salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu.
1: Oke, karena konsisten.
0: Konsisten
1: juga,
0: kemudian dia mudah beribadah kepada Allah, mudah melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wirid itu kan sebenarnya kalimat-kalimat yang memang mengagungkan Sang Khalik, kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. ada dengan istighfar. Tadi sudah masuk juga dengan istighfar, kan ada di situ tadi. Jadi ciri-cirinya orang mendapatkan hidayah, saya hanya wiritan Ustaz. Ya, istighfar itu kan masuk wiritan juga. Jadi sesuatu yang diupayakan, diusahakan, itu masuk akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Retno.
1: Oke, baik. Begitu nggih Pak Rahman. Jadi jangan khawatir atau berkecil hati bahwa apa yang panjenengan lakukan secara konsisten setiap malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendatangkan sebuah hidayah. Nah, Ustadz, ada pertanyaan ini dari Bapak Joko yang ada di Kreongan, yang ditanyakan adalah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa ya Ustadz, ada orang yang sudah sering sekali diberi nasihat, pengetahuan agama, baik dari alim ulama, orang tua, tetangga dan lain-lain, tetapi kok hatinya itu belum juga tersentuh oleh hidayah. Jadi apa yang dilakukan itu masih saja menyimpang begitu, ataupun mungkin juga belum menunjukkan bahwa orang tersebut itu benar-benar bisa tobat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak kebaikan yang sudah berusaha untuk merengkuhnya, begitu Ustaz.
0: Ya. Terima kasih Pak untuk Joko. Pak Joko yang ada di Kreongan. Tentu yang diupayakan kita adalah selalu berikhtiar mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Namun penentu dari semua hidayah atau petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar dan berusaha, berikhtiar dan berdoa, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada memang seseorang yang sudah kita cekoki beberapa materi-materi, tetapi mereka tetap saja. Jadi kata kalimat di pondok itu mabniun ala pancet gitu. Jadi masih tetap saja. Tetapi itulah memang ujian seseorang yang akan melakukan kebaikan, mereka akan selalu mengingatkan. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an disampaikan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shabr. Jadi saling menasihati dalam kebaikan, dan di terakhirnya kan disuruh bersabar. Bersabar itu menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul juga begitu ketika menyampaikan dakwahnya, tidak semua orang mengikuti, tetapi ada yang tidak mengikuti. Tetapi baginda Rasul tetap sabar dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dengan contoh-contoh tentunya. Tetapi saya ulang sekali lagi bahwasannya hidayah itu atau petunjuk itu murni adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berupaya insyaallah dengan melakukan yang kami sampaikan tadi, insyaallah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cirinya yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita upayakan, tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, itu tadi adalah pertanyaan Pak Joko terkait dengan seseorang yang sudah sering diajak ke menuju kebaikan, diberi tausiah, disampaikanlah ya tentang pengetahuan-pengetahuan agama, tapi belum tersentuh. Betul. Begitu ya Ustaz. Berarti dia belum, hidayahnya belum turun.
0: Bisa ya, karena penentu dari semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi ujian kepada kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu untuk mengajaknya terus-menerus. Jadi seperti itu. Karena kita tidak bisa merubah, karena yang bisa merubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa juga sama dengan istilahnya begini, Pak Retno. Ketika ada seorang anak yang memang menjadi ujian bagi seorang guru, ada anak yang bebel umumnya, yang tidak bisa sama sekali, padahal ini harusnya sudah di atas umumnya kelasnya kelas 2. Tapi dia masih standarnya kelas 1 terus. Tetapi kita terus berusaha dan mendoakan si anak tersebut. Okay. Jadi intinya ketika kita juga berusaha juga didampingi, disamai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terus didoakan berarti
0: ya, Ustaz. Betul, betul.
1: Bukan hanya diberi pengetahuan agama, tapi terus didoakan.
0: Betul, jadi tetap berdoa dan berikhtiar.
1: Oke, baik. Mohon izin saya coba terima penelpon pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Retno.
1: Selamat pagi, Bapak dengan?
3: Pak Jaya Jenggawa.
1: Oh ya, selamat pagi Pak Jaya.
3: Pagi.
1: Iya.
3: Mau tanya apa Pak Saiful?
0: Siap.
3: Pak ini Pak, apa namanya? Kadang ada orang dia ada merasa kayak ada bisikan hati atau mungkin kebetulan kecil gitu ya, yang menyadarkan untuk berbuat baik atau berhenti berbuat salah. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengabaikan itu gitu, karena dianggap angin lalu. Nah sebenarnya ini apa saja sih Pak tanda-tanda halus atau mungkin sinyal dari Allah gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia ini sedang dibukakan pintu hidayahnya gitu loh.
1: Nah,
3: seringkali dia tuh nggak sadar. Itu gimana? Ada bingung juga ini ya, ini kurang atau mungkin apalah gitu. Gimana ini Ustaz? Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya, terima kasih banyak. Itu tadi tanda-tanda yang sebenarnya tanda-tanda seseorang yang sebenarnya dia udah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang kurang menyadari begitu Ustaz.
0: Mut-mutan ya.
1: Apa sih sebenarnya tanda-tanda untuk seseorang yang sebenarnya hidayah itu sudah turun untuk dia?
0: Jadi seseorang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah adalah seorang yang kami sampaikan tadi, jadi ada ciri yang tujuh itu. Jadi mereka yang mudah beribadah kepada Allah itu sudah menjadi tanda-tanda. Jadi mereka senang beribadah kepada Allah, senang membaca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, senang berkumpul dengan orang yang baca Al-Quran. Itu sudah masuk hidayah dari Allah. Dan itu masuk tanda-tanda. Mereka senang melafalkan kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran dan lain-lainnya, gemar bersedekah. Itu sudah masuk tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang keimanan itu kadang turun, kadang naik, kan seperti itu. Seperti itu.
1: Oke, mohon izin saya terima penelpon Pak Jaya. Demikian tanggapan dari Ustadz. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan panjenengan. Kalau kurang sesuai mungkin bisa telepon lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
4: Abdul Qadir, Mbak Lupi.
1: Pak Abdul, ya? Iya betul.
4: Oh iya.
1: Pak Abdul Qadir di mana?
4: Di Jelbuk, Pandoman depannya.
1: Oh, di Jelbuk, di Pandoman. Iya. Gih, monggo Pak Abdul Qadir, silahkan disampaikan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Terkait, mungkin ini ya terkait dengan hidayah ini Ustaz. Di sini ada orang muadzin, tapi istilahnya ya tidak dikokohkan oleh pengurus masjid, tapi dia ingin selalu adzan, ingin selalu iqamah. Setelah iqamah itu begini Ustaz, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Waktu adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kasih contoh ini Ustaz. Jangan gitu kalau adzan, abaknya itu, roknya itu jangan terlalu panjang. Diletakkan itu katanya orang Madura gitu. Allahu Akbar. Jadi bacaan asyhadu anna Muhammad Rasulullah apabila nunnya itu dipanjangkan, maka maknanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu dan saya bersaksi, anna bersaksi dan anna sesungguhnya saya Muhammad Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampian itu mengaku, mengikrarkan diri sebagai Nabi Muhammad itu jangan saya tidak merubah-rubah adanya sudah seperti itu jawabannya Ustaz. Saya sehingga saya kebingungan untuk memberhentikan dia itu adzan. Setelah itu waktunya sholawat pengantar adzan itu, di tengah-tengah sholawat itu mic-nya sudah dipegang Ustaz. Gimana mau dirampas itu takut perasaan itu. Mohon petunjukannya ya. Ustaz ya.
1: Apa yang harus dilakukan begitu ya Pak Abdul Qadir?
0: Ya.
1: Iya. Mm-mm. Apa yang harus dilakukan? Ngaten nggih?
4: Nang nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua.
0: Amin. Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Qadir emang seseorang yang akan melakukan kebaikan itu ujiannya banyak sekali.
1: Oke.
0: Okay. Di antaranya harapan kita itu sebenarnya ada ya sahabat-sahabat kita, tetangga kita harusnya membaca dengan benar. Tetapi karena kepedean kadang-kadang seorang itu ada yang merasa saya benar. Mm-mm. Padahal yang dibaca tidak benar. Mm-mm. Bagaimana caranya? Ada beberapa trik sebenarnya. Jadi kita sampaikan bahwasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Qadir. Caranya jenengan sudah menegurnya. Tetapi yang paling jitu itu adalah memperlihatkan bacaannya. Bahwasannya sama dengan begini. Ada seseorang yang pernah saya dengarkan membaca fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mereka membaca fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi sama-sama fa. Padahal di Al-Qur'an itu waw. Jadi yang pertama fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi mereka membacanya fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi saya sampaikan bahwasanya ini bukan fa tetapi waw. Jadi diperlihatkan bahwasanya huruf yang sebenarnya adalah pendek, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan asyhadu anna, karena memang ketika kita membaca Al-Qur'an no? Ketika hurufnya salah akan berdampak kepada artinya. Arti pun akan menjadi salah. Satu misal yang sangat fatal itu adabun syadid, siksanya Allah itu pedih. Kalau kita baca dengan huruf shin, tetapi kalau kita baca dengan huruf sin, adabun sadid, adabnya Allah itu lembut. Nah, itu beda. Jadi fatal sekali. Atau qawlan sadida, berkatalah yang lemah lembut, tetapi kebaca qawlan syadida, berkatalah yang pedih, yang menyakitkan. Padahal
1: berlawanan.
0: Iya, berlawanan, betul.
1: Beda huruf ini padahal.
0: Jadi kami sampaikan ketika hurufnya, ini masih hurufnya. Belum lagi yang lainnya, yang panjang pendeknya. Banyak sekali yang ketika kita baca salah hurufnya akan berdampak kepada artinya menjadi salah. Lagi di dalam Al-Quran ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ya-nya itu tidak ditasdid, itu bermakna beda juga. Iyyaka na'budu, dan hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in. Tetapi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kita menyembah dan hanya kepada matahari kita minta pertolongan, ketika huruf itu tidak ditasdid. Jadi ketika kita melafalkan yang salah, artinya jadi ikut salah. Maka memang perlu kita yang sudah bisa itu mendahului. Kadang-kadang seseorang yang bisa ataupun mahir itu kadang-kadang tidak segera ke musala atau ke masjid, sehingga didahului orang yang tidak bisa adzan umpamanya, atau kasarannya orang yang selalu mimpin surah Yasin, baca surah Yasin di apakah itu di kumpulan. Kadang-kadang mereka banyak yang tidak bisa, tetapi karena yang bisa datangnya terlambat, sehingga satu-satunya yang bisa baca Al-Quran meskipun PTP katanya, pal tapel pal katanya, yaitu yang yang dijadikan tokoh atau yang disuruh memimpinnya. Okay. Jadi bagaimana caranya? Tentu dengan memperlihatkan bacaan yang sebenarnya, tapi tetap bahwasannya bacaan yang Bapak baca itu salah. Kalau salah akan merusak arti. Benar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir, tapi tambahannya adalah perlihatkan tulisan yang sebenarnya bahwa itu adalah pendek bukan panjang seperti itu.
1: Oke, baik. Matur nuwun demikian Pak Abdul Qadir. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi apa yang kira-kira perlu dilakukan selanjutnya. Ustadz, ada satu pertanyaan yang mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Joko, singkat saja. Bagaimana cara kita menjadi seseorang yang ada di lingkaran orang yang itu tadi, apa Ustadz, bagaimana seharusnya sikap kita untuk keluarga atau sahabat yang sampai saat ini belum mendapatkan hidayah, maksudnya begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka tanpa menghakimi? Mungkin kadang-kadang kalau kita menghakimi itu malah mereka malah menjauh, begitu ya Ustadz?
0: Betul,
1: ya?
0: betul. Okay. Tentu yang kita lakukan adalah dengan uswatun hasanah. Kita ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Kita ajak mereka untuk bersedekah dan lain-lainnya. Kita ajak mereka untuk melakukan apa yang kami sampaikan tadi, 7 dari ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengajak, insyaallah mereka akan sadar dengan sendirinya bahwasanya mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita upayakan adalah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang baik pasti dari Allah. Kalau sesuatu yang jelek itu pasti dari diri kita sendiri. Okay. Jadi mari kita upayakan, kita ajak terus rangkul untuk berbuat baik. Jadi jangan hanya mau'idhoh hasanah, tetapi uswatun hasanah. Jangan hanya dikasih tahu begini, tapi tidak pernah kita ajak. Bahwasanya orang yang bersedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ajarkan, kita coba, dan kita kadang-kadang kan mereka tidak sabar kapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang tidak sabar sih sebenarnya. Padahal sudah dijelaskan Allah itu paling senang kepada hambanya yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Terakhir nih Ustadz, mungkin disampaikan untuk seluruh pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita, pesan panjenengan Ustadz untuk kita semuanya, para pendengar yang sampai saat ini masih terus berusaha memperbaiki diri tapi masih jatuh bangun, kadang-kadang iman juga naik turun dalam menjemput hidayah itu sendiri.
0: Baik, Mbak Retno, para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah. Upaya menjemput hidayah dari Allah itu harus terus kita upayakan, karena hidayah itu tidak langsung datang kalau tidak kita usahakan. Bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berupaya untuk senantiasa senang beribadah kepada Allah, senantiasa melakukan hal-hal yang baik, karena kalau kita melakukan kebaikan, tentu kebaikan itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau balasan itu belum, maka kita bersabar bahwasanya itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu kita harus melakukan hal-hal yang selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut asma Allah dan melafalkan Al-Quran dan lain-lainnya. Setelah itu maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala rabbihim yatawakkalun. Maka kita pasrahkan betul semua urusan yang kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan senantiasa dijaga dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang baik pendengar dan juga kami yang ada di sini di studio, mudah-mudahan senantiasa menjadi orang-orang yang selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah dari Allah. dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
1: Iya. Matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita sudah menyampaikan mutiara pagi untuk kali ini dengan tema menjemput hidayah Allah dan disampaikan oleh Ustadz Haji Saifullah Hudi SPDI selaku penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, amin, menambah amin keimanan kita, menguatkan tekad kita untuk terus memperbaiki amin, diri. Amin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, Ustadz. Matur nuwun, terima kasih amin, banyak. Tim yang bertugas ada rekan Risman di sana. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dispor Rabutpar Jember mendorong para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk membuat penawaran promosi Jember. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita serangan hama monyet merusak 0,7 hektar lahan perkebunan petani. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali berita pertama untuk pagi hari ini di mana gelaran Jember Fashion Carnaval atau JFC ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertunjukan kreativitas saja, tetapi juga akan mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Jember, Bobby Ari Sandi, pada program Halo RRI mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan JFC ini harus diikuti dengan kesiapan masyarakat dan para pelaku pemangku kepentingan dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan. Menurutnya, Jember sebagai tuan rumah perlu terus meningkatkan pelayanannya, kreativitas serta inovasi agar para pengunjung merasa nyaman dan mendapatkan kesan positif selama berada di Kabupaten Jember. Ia menilai JFC ini merupakan momentum besar yang harus dimanfaatkan sebagai pemicu untuk menghadirkan berbagai potensi wisata, produk lokal, hingga layanan yang dapat dinikmati oleh wisatawan.
1: Karena kan jadi lebih baik, terus juga kita sebagai tuan rumah bisa menjadikan tuan rumah yang lebih baik, tamu-tamu kita menjadi nyaman, dan terus kita selaku tuan rumah berkreatif, berinovasi, manfaatkan betul momen JFC ini sebagai satu trigger pemicunya, bisa mendapatkan manfaat. Bagaimana caranya? Siapkan mulai sekarang, kira-kira nanti apa yang bisa disajikan ataupun dijual ataupun diberikan kepada para wisatawan ataupun para pengunjung. Karena sekarang ini tidak bisa lepas, para pengunjung biasanya mau ke salah satu daerah ataupun mau ke salah satu kota, mereka akan selalu melihat dulu dengan melalui medsos. Nah, ini apa yang kira diiklankan di sana. Kemarin kami sampaikan di teman-teman stakeholder semacam itu, buat semacam paket ataupun apa, semacam produk penawaran, tayangkan sudah minimal sebulan sebelum event, ataupun kalau digencarkan lagi H-7, sehingga mereka yang akan datang itu akan melihat-melihat di sana Jember ada apa saja, itu akan ada pilihan di situ.
0: Ia juga menambahkan Dispora Budpar Jember juga mendorong para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk bisa membuat berbagai penawaran seperti paket wisata, produk unggulan maupun agenda pendukung JFC yang dapat dipromosikan sebelum acara berlangsung. Menurut Bobby, promosi idealnya dilakukan minimal 1 bulan sebelum event digelar atau paling lambat 1 minggu sebelum, agar calon pengunjung memiliki banyak pilihan aktivitas selama berada di Kabupaten Jember melalui strategi tersebut. JFC diharapkan tidak hanya menjadi pesta kreativitas tahunan, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi sektor pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat Jember. Saudara, media publik seperti RRI memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah melalui kemampuannya dalam menyebarkan informasi. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati saat menghadiri gelaran Jember Fashion Carnaval. Selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai RRI memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah, salah satunya melalui penyebaran informasi yang positif. Hal itu disampaikan saat menghadiri rangkaian Jember Fashion Carnaval 2026. Menurutnya, RRI tidak hanya berperan memberitakan JFC, tapi juga berbagai agenda pariwisata lain di Indonesia yang mampu menarik minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri.
3: Terutama untuk sarana publikasi negara, TVRI, RRI, Antara, ini sangat penting sekali untuk bisa menjadi kekuatan untuk berita-berita yang baik. Nah, ini kan dengan adanya Jember Fashion Carnival ini kan sebenarnya semua ajang-ajang, ya, bukan hanya untuk fashion Jember Fashion Carnival, tapi juga ajang-ajang yang lainnya, apakah itu. Ini pun juga sedang berlangsung, ada Bromo, di Bromo juga ada jazz. Ya kan, Bromo Jazz dan seterusnya. Ini peran media harus penting sekali dan harus bisa memberitakan semua acara-acara untuk kembali lagi bahwa kita dari Indonesia untuk Indonesia. Kita mau untuk adanya perputaran ekonomi yang kuat dan apalagi yang perlu kita cari kalau misalkan dengan kita hadir saja itu pasti dengan membeli tiket. Tiket saja itu pasti sudah berkontribusi, lalu juga membeli produk-produk lokalnya itu sudah membantu UMKM-UMKM lokal. Harapannya juga sebenarnya tidak berhenti di sarana publikasi milik negara. Kita berharap juga semua rekan-rekan media dari media swasta pun juga bisa ikut supaya moral, ya, the morale of the people, the semangat nasional kita itu bisa berkembang lagi, fokus kepada hal-hal positif seperti Jember Fashion Carnival ini.
2: Ia menjelaskan meningkatnya kunjungan wisatawan akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran pengunjung dalam sebuah event, mulai dari membeli tiket, menikmati kuliner hingga membeli produk lokal dinilai turut menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Karena itu ia berharap bukan hanya media publik, tapi media swasta juga terus memberikan ruang bagi pemberitaan yang membangun dan mengangkat potensi daerah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, gelaran Jember Fashion Carnaval JFC 2026 tidak hanya menjadi ajang peragaan busana dengan runway terpanjang di dunia, tetapi juga mampu menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini juga sejalan dengan tanggapan pendengar Halo RRI M. Rizky Hidayat yang menyebutkan bahwa JFC untuk kali ini identik juga sebagai street food terpanjang karena ramainya pelaku kuliner di sepanjang lokasi acara. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di Spora Budpar Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan, JFC menjadi momentum penting yang mampu memicu perputaran ekonomi masyarakat.
1: Artinya dengan posisi kegiatan JFC ini bisa menjadikan trigger punya manfaat untuk masyarakat Jember. Salah satunya adalah untuk teman-teman yang ada di UMKM. Memang saya dengan arahan Bupati ini adalah kesempatan yang penting ditata yang rapi, memanjang sampai dikor, ya. Beberapa tahun yang lalu kan pernah itu, Mas, kita dengan Diskopum bahkan sempat tercatat di rekor MURI waktu itu untuk UMKM terbanyak kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang ini adalah satu kesempatan di mana orang datang itu kan pasti bawa uang. Nah, ini menjadikan dampak putaran ekonomi dan efek ataupun impact yang positif sekaligus dampak domino yang luar biasa. Dengan tim tidak sendiri dan berkolaborasi dengan dari pihak universitas juga dengan pihak BPS dan melakukan cacah hitung untuk manfaat ataupun yang dapatkan dampak dari JFC ini.
0: Menurut Bobby, besarnya jumlah wisatawan yang hadir memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menawarkan berbagai produk, mulai dari kuliner hingga kerajinan lokal. Pemerintah Kabupaten Jember berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan Badan Pusat Statistik untuk melakukan pendataan dan penghitungan dampak ekonomi dari penyelenggaraan JFC. Dari hasil pendataan tersebut diharapkan akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan JFC agar tidak hanya menjadi atraksi wisata kelas dunia saja, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat Jember. Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo berpesan supaya masyarakat menjaga kebersihan pantai agar tidak mencemari laut dengan sampah, karena kebersihan akan menambah keberkahan. Hal ini disampaikan Bupati Rio saat menghadiri upacara petik laut di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Situbondo. Selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
4: Pendengar, upacara petik laut merupakan budaya masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Petik laut ini sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut yang menghidupi masyarakat pesisir. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat menghadiri upacara petik laut di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, berpesan bahwa petik laut harus dibarengi dengan menjaga kebersihan pantai agar tidak tercemari sampah, karena kebersihan akan menambah keberkahan.
5: Ya, ini kan petik laut kayak biasanya aja kan, banyak sekali kan. Ini tradisi biasa di Jawa Madura, pesisir. Tapi saya memang datang mau membawa misi untuk kebersihan lingkungan di sini. Coba Anda lihat itu, kotor sekali ya. Kita udah berkali-kali loh membersihkan wilayah pesisir Besuki ini. Tapi memang okay, tadi dibutuhkan tempat sampah, fasilitas TPS kita buatkan tahun ini ya. Tapi kita lihat nanti. Ini soal mindset juga ya. Anda bisa cek itu. Saya mengatakan bahwa Anda melakukan petik laut ini, masyarakat, itu adalah untuk mencari keberkahan di laut, penghidupan, kekayaan di laut. Tapi kalau tidak menjaga buminya Allah ini, ya kan, pasti juga akan memberikan feedback yang negatif. Nah, mudah-mudahan saya mengajak semua warga sini, tokoh agama semuanya, guru ngaji, untuk sama-sama memikirkan kebersihan lingkungan di sini.
4: Kata Bupati Rio, kebersihan lingkungan atau kebersihan di kawasan pantai sangat mendukung terhadap ekosistem laut, sehingga ketika laut bersih, maka hasil tangkapan akan lebih melimpah. Sebab sampah, utamanya sampah plastik, akan mencemari air laut dan membahayakan habitat pesisir, salah satunya merusak habitat mangrove. Bupati berencana akan membuat tempat sampah untuk memudahkan pembuangan sampah masyarakat setempat. Selain itu, akses jalan untuk roda 4 juga akan dibuat, karena salah satu alasan sampah menumpuk di pantai, tidak adanya akses roda 4 karena terhalang rumah warga pesisir yang padat. Sementara itu, pendengar, Camat Besuki Yakub Alex Susanto mengaku telah membuat program kerja bakti setiap seminggu sekali untuk membersihkan sampah di kawasan pesisir, termasuk juga mengubah mindset atau pola pikir masyarakat untuk berkomitmen menjaga kebersihan pesisir. Kata Yakub, sampah-sampah itu berasal dari beberapa sungai yang bermuara ke pantai, sehingga terjadi penumpukan sampah. Apalagi pada awal tahun 2026 terjadi banjir bandang di hulu, sehingga material banjir bermuara ke pantai di kawasan pesisir Besuki. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan di Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak juga di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita lainnya, serangan hama monyet merusak sedikitnya 0,7 hektar lahan perkebunan milik petani di Dusun Sabrang, Desa Tunjung, Kecamatan Gujialit, Kabupaten Lumajang. Hal ini diduga karena terganggunya ekosistem alami monyet di kawasan hutan bagian atas. Para petani khawatir serangan hama monyet ini akan menyebabkan gagal panen. Selengkapnya Karya Antoni melaporkan.
6: Serangan hama monyet merusak sekitar 0,7 hektar lahan perkebunan milik petani di Dusun Sabrang, Desa Tunjung, Kecamatan Gujarit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kerusakan itu mengancam gagal panen dan diduga dipicu oleh terganggunya ekosistem di kawasan hutan bagian atas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional atau P3NA Jawa Timur, Ishak Subagio. Menurutnya, masuknya monyet ke lahan pertanian warga bukan semata persoalan lokal. Ia menilai fenomena ini berkaitan erat dengan kerusakan habitat dan menipisnya sumber pangan di kawasan hutan. Ishak juga menegaskan, pendengar, penanganan masalah ini tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah Kabupaten Lumajang saja. Diperlukan keterlibatan bersama dari berbagai pihak. Ia mendorong instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Perhutani, dan pemangku kepentingan lain untuk sesegera mungkin melakukan upaya konservasi serta memastikan ketersediaan pakan bagi satwa di habitatnya.
7: Pesannya adalah berarti ada kerusakan ekosistem yang ada di atas, Mas. Dan itu juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten saja, tetapi juga yang berkaitan dengan lingkungan hidup, BKSDA, dan perhutani. Kayaknya ini harus bergerak secara jangka panjang agar tersedia makanan-makanan sehingga monyetnya tidak sampai turun ke lahan warga.
6: Hingga berita ini diturunkan, belum ada data resmi dari dinas terkait mengenai total kerugian yang dialami oleh petani, baik petani singkong, petani pisang, serta petani jagung akibat serangan hama tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, beralih ke berita lain, seorang anak laki-laki berkebutuhan khusus berusia 8 tahun ditemukan seorang diri di kawasan Gang Purba, Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin, 27 Juli 2026 dini hari. Anak tersebut kemudian berhasil ditemukan keluarganya dan diantarkan pulang oleh kepolisian dalam kondisi selamat. Sebelumnya, anak tersebut diketahui berada di depan rumah warga dan bermain air sejak pukul 2 dini hari tanpa didampingi orang tua maupun keluarganya. Warga kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan agar keluarga anak tersebut dapat segera menemukannya. Sekitar pukul 4 lebih 5 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil mengetahui identitas anak tersebut yang bernama Dimas Maulana Setiawan, berusia 8 tahun. Setelah memastikan selamat, petugas kemudian mengantarkan anak tersebut kembali ke rumahnya yang telah berjarak sekitar 2 km dari lokasi awal ditemukan. Saudara, kebakaran melanda kawasan pemukiman warga di Dusun Dumas, Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin 27 Juli 2026 pada pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kobaran api menghanguskan 3 rumah, 4 kandang, dan 2 dapur milik warga. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso, Farah

0: Dapatkan petugas Polsek Botolinggo, staf Kecamatan Botolinggo, petugas Damkar Bondowoso, serta warga sekitar. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, kontingen Wushu Garuda Jember kembali mengharumkan nama Kabupaten Jember setelah berhasil meraih prestasi pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Kungfu 2026 dan Alam Sutra Wushu Toulu Open 2026. Tim yang diperkuat 9 atlet dan didampingi pelatih sekaligus official Hodoifah ini sukses membawa pulang 5 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu pada Kejurnas Kungfu 2026, serta 2 medali perak pada Alam Sutra Wushu Toulu Open 2026. Pelatih sekaligus official Wushu Garuda Jember, Hodoifah, mengatakan seluruh atlet telah menunjukkan mental bertanding yang baik meskipun menghadapi lawan-lawan terbaik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Menurutnya, hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas latihan ke depan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh atlet muda Wushu Garuda Jember untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Prestasi yang diraih juga menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga wushu di Kabupaten Jember terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Saudara, Cristiano Ronaldo memang masih mampu menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026 dengan mencetak 3 gol untuk Portugal. Namun, catatan tersebut belum cukup mengantarkan Ronaldo untuk bisa masuk ke jajaran pemain dengan performa terbaik berdasarkan penilaian statistik WuScore. Platform statistik WuScore merilis daftar pemain terbaik Piala Dunia 2026 berdasarkan performa individu sepanjang turnamen. Hasilnya, 6 pemain asal negara Arab berhasil memperoleh rating yang lebih tinggi dibandingkan Ronaldo. Kapten Portugal ini mengakhiri perjalanan di babak 16 besar setelah timnya disingkirkan oleh Spanyol. Meski produktif di depan gawang, performa Ronaldo dinilai kurang konsisten sepanjang fase grup.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pendengar, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya kembali menyapa Anda di suasana pagi yang cukup dingin. Untuk Anda yang mungkin sudah beraktivitas sejak pagi pasti merasakan suhu udara yang lebih dingin dibandingkan hari-hari yang lain. Tetap bersemangat pendengar, untuk menemani Anda kita sudah siapkan berbagai informasi yang mudah-mudahan saja membuat hari ini jadi lebih bersemangat. Jika

Pendengar, patroli yang dilakukan oleh polisi itu biasanya di daerah-daerah ramai, daerah-daerah yang mungkin rawan. Nah, kali ini Polres Situbondo melakukan patroli di desa terpencil di Taman Nasional Baluran. Mereka mengintensifkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat di pesisir Pantai Lempuyang, Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, pendengar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Awa Anwar Sidik turun langsung memimpin patroli yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran ini. Ini adalah tempat terpencil dengan keterbatasan aksesibilitas. Kapolres didampingi oleh Wakapolres Kompol Tony Irawan, Kapolsek Banyu Putih, serta Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agustia Budi, Kepala SPTN Wilayah 1 Bekol Edi Santoso, Kepala SPTN Wilayah 2 Karang Tekok Jaja Suharja Sanjaya, beserta jajaran polisi kehutanan Taman Nasional Baluran. Polres juga menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang tinggal di daerah terpencil ini. Ini merupakan bagian dari komitmen Polres Situbondo untuk menghadirkan pelayanan kepolisian hingga ke pelosok-pelosok desa. Kapolres Situbondo mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian hewan ternak, khususnya sapi, karena menurutnya masyarakat juga perlu untuk saling menjaga lingkungan. Segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan. Sementara itu, Ketua RT setempat Syahratun mengapresiasi kehadiran Kapolres beserta rombongan yang turun langsung untuk bisa menemui masyarakat di wilayahnya. Menurutnya kegiatan ini membuat warga merasa terperhatikan karena selama ini biasanya patroli yang dilakukan oleh masing-masing Polres itu ditujukan ke daerah-daerah rawan yang ramai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba gelitiki diri sendiri. Rasanya pasti berbeda dibanding saat orang lain melakukannya. Itu karena otak kita sangat pandai memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kita menyentuh diri sendiri, otak sudah memperkirakan sensasinya sehingga responnya diredam. Namun saat orang lain melakukannya, sentuhan itu tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Otak terkejut dan respon geli menjadi lebih kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa otak terus-menerus membuat prediksi tentang dunia sekitar kita. Jadi, bukan karena kamu tidak sensitif, justru karena otakmu terlalu pintar untuk terkejut oleh dirimu sendiri.

0: Pendengar, pagi ini coba saya ajak Anda untuk menuju ke Banyuwangi karena ada sebuah informasi terkait dengan puting beliung yang telah merusak sekitar 10 rumah di daerah Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Iya, pendengar, angin puting beliung disertai dengan hujan deras menerjang Dusun Ngadirejo dan Dusun Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi pada hari Minggu ya. Akibat kejadian ini sekitar 10 rumah warga mengalami kerusakan ringan terutama pada bagian atap yang diterbangkan angin. Sepertinya ini kondisinya hujan yang turun itu seperti yang ada di Kabupaten Jember, bahwa minggu sore hujan juga turun cukup deras tapi tidak disertai dengan angin kencang, beda dengan daerah yang ada di Purwoharjo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar pada hari Minggu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah, tapi tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi. BPBD Banyuwangi langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan asesmen dan pendataan kerusakan. Selain itu, petugas juga menyalurkan bantuan darurat berupa paket sembako, terpal, dan juga kebutuhan dasar kepada warga-warga yang terdampak. Banyuwangi untuk kali ini memang masih musim kemarau, tapi BPBD terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi-potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Warga diminta untuk segera melaporkan kejadian kebencanaan kepada pemerintah desa atau BPBD agar penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Ini memang kita masih di musim kemarau ya pendengar, tapi ternyata untuk kali ini sudah mulai turun beberapa, sudah mulai turun hujan maksudnya di beberapa hari. Yang jelas ini membuat kita juga harus meningkatkan kewaspadaan bahwa meskipun musim kemarau, tapi ternyata hujan deras disertai dengan angin itu bisa tiba-tiba datang.
1: Waspada, angin puting beliung bisa datang tiba-tiba. Ketahui tips penting berikut untuk melindungi diri dan keluarga. Pertama, segera masuk ke bangunan kokoh seperti rumah atau gedung. Hindari berlindung di bawah pohon atau bangunan semi permanen. Jika di dalam rumah, jauhi jendela dan pintu. Cari tempat berlindung di ruangan bagian dalam seperti kamar mandi atau bawah meja yang kuat. Bila Anda berada di luar dan tak ada bangunan kokoh, cari tempat lebih rendah dari area sekitar. Lindungi kepala dengan tangan atau benda pelindung dari reruntuhan. Pantau informasi terkini dari sumber terpercaya dan ikuti arahan petugas setelah angin reda. Periksa kondisi sekitar, laporkan kerusakan, dan bantu tetangga yang membutuhkan. Keselamatan adalah yang utama. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya angin puting beliung.

0: waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung dengan program Tiga Jakarta untuk mendapatkan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Anantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Anantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Anantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala.